0: dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Ragen.
0: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Ragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
0: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Melati San melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya, cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools-nya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya. Tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah tidak, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, jamaah yang pas cari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal seperti itu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan yang penting, Bapak-Ibu harus senantiasa tenang, dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan tugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kotak Diri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di Tanah Suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung, dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya. Dan Agus mengatakan, berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
9: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
8: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah, mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
10: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
9: Baik
10: juga.
8: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
4: Laporan khusus.
11: Melaksanakan
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
11: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
12: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
13: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri, itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita, penyandang disabilitas.
12: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
14: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
12: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
15: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya, jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras tetap, mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan. Gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
16: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.

AJ dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air.

0: Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
3: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tanpa akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
4: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
3: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh tim hingga babak 32 besar ini.
4: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegap.
3: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Senpi Hilmansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.

0: beragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan di pukul 9 waktu Indonesia Barat ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi cek fakta atau anti hoax di ruang dengar Anda. Dikutip dari komdigi.go.id, untuk informasi yang pertama pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pembelian bahan bakar minyak subsidi Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan. Jika pengecekan STNK menunjukkan pengendara terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Robert MV Dumatubun membantah klaim tersebut. Dia memastikan bahwa PT Pertamina tidak pernah menerapkan kebijakan tersebut dan memastikan penyaluran BBM baik subsidi maupun non-subsidi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Pertamina mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu yang menyesatkan dan tetap memverifikasi informasi di kanal resmi. Informasi berikutnya pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite pada 2027. Faktanya, klaim dengan narasi yang menyatakan CNN Indonesia memberitakan Pertamina akan menghapus BBM subsidi jenis Pertalite pada tahun 2027 adalah hoaks. Dilansir dari Tempo.co, narasi tersebut memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina pada 2023. Saat itu Direktur Utama Pertamina Nike Widayawati mengusulkan pergantian Pertalite dengan Pertamax Green 92 demi memenuhi regulasi baku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rencana pengalian BBM bersubsidi kala itu pun belum terrealisasi hingga saat ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Demikian pendengar untuk informasi cek fakta yang dapat kami hadirkan untuk Anda di pagi hari. Dan tetap nantikan informasi cek fakta lainnya bersama kami di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Javaanse Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Lintas Nia Selatan Siang.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Excuse me, do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
2: Zigzag. Salah. Aduh.
0: Zigzag?
2: Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
3: Tenang, Ar, jangan panik. Baik amat, bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great, thank you.
2: Ajarin dong, kok bisa lancar gitu?
3: Bisa karena dibiasakan, Ar.
2: Benar juga ya. Oke, Lin, mulai hari ini, Linin, everyday yes.
3: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
4: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Let's play football.
3: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang. Mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
4: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
3: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
4: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
3: Kemenangan tersebut mengatakan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because we.
4: Saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin. Diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Hey, bersiapa? Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Reidol Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP

0: FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil membalikkan Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost.
4: Kami melalui momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk
2: tim dan coaches. Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya, buat Coach Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat siang buat Anda, pendengar. Demikian.
1: Ya, pendengar, baru saja kita bergabung di Pratika Jakarta dengan Dinamika Olahraga. Dan saatnya kita kembali ke Persatu RRI Nia Selatan dengan lagu-lagu mancanegara yang diperintahkan untuk Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung juga di Persatu RRI Gunung Stoli dengan program Hadiah Duria. Selamat bergabung dan selamat mengikuti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, penanganan administrasi yang berada di terasa waktu sudah menunjukkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat pendengar kita akan bergabung di Persatu RR Gunung Suli dengan program Hadiah Durya. Selamat bergabung dan selamat mengikuti.

selamat siang buat Anda. Demikianlah kita simak, tadi sempat ada gangguan juga di studio kami sehingga siaran sedikit terganggu. Kita lanjut kembali dengan berbagai program acara selanjutnya, pendengar. Menemani Anda seperti biasa di siang hari ini dalam program Hadiah Duria akan bersama Anda.

0: Ya hobu zima kira televisa gu doze zaman dongo hadia duria fa luka ite baka bacara re tola sa ite teke kuta ginete ban meron oli walu sara sara 2520 siwana 2 ya lau ba tate ma sa edania naso domasi ba tola tete ke da ginete ya lau data obaira ya halo ya hobu zima ke televisa gu ya hobu ebisa duria lau more jo ke da televisa gu
1: more ba iligodu
0: iligodu gu iligodu ya so de
1: iligodu tangkai
0: oh hada de makawan
1: tadi mana bale Martina
0: oh Martina Martina de ono mato mau no alabe ya uga de ono mato mau no alabe
1: Alave.
0: Oh, no alave. Oh, ya kada duria pada Ba Martina.
1: Ay, oh ya le.
0: Oh ya Ba, how ke sapa kami duria Ba Jima kan dai mege.
1: Ay, oh ya le. Oh ya, dan di mai.
0: Abe bale, how ke sapa mi lau liba nomo?
1: Kalau li pada bangin pa. Pa
0: pele tuang, pele telu. Pele telu ribu ba?
1: Eh?
0: Ana. Mahamasa mi isya o bada kami ba?
1: Iya le. Kamu ada dola ba?
0: Tola tengah ande, ba ufa ima wika may dola na hiye?
1: Tumoro kasi mo ba? Matungukun matikukuna. Nalawa ang sesuatu ang sana ba dola ba? Ba? Namita ko na ba setay, namita ko na ba dola.
0: Lau ta ada soga le?
1: Tola ada dari mana? Tola ada
0: ini. Tola.
1: Kawai ada uang yang diam ke telefon tu. Kawai dah bayar bunga. Ya pamu si
0: iya. Lau, lau, tak ada soal lagi. Lagu hadi ya.
1: Apa tepat pada degu?
0: Apa tepat pada degu ya? Lah, data pagi dene. Lu
1: bangis.
0: Lah, ya hobu. Si mana mage? Dalam sedar Martina no mage bahtar soal no foya kada ba jima kande ba tatahu gazui ta tema telepon datang sa datan ba na ba no mo so ita na ba na hiya iso sumana madana dana ina bai olifu ita manga ba jima kare ber na terlambat ba manga ba ji bagina tu iso ita re ba gena ita mah jadi ina tearu ita ba bu kada ba datau guna lala ba ji talu laluan ba bawa guna bawa mongo guna so guna kada ya. Alau, halo, halo Yahobu,
2: Yahobu,
0: Yahobu jimak ke televisi aku mulai jauh ke dah.
2: Televisi mina tina mulai pakai kacamata si telur ikan bupatinya sutara.
0: Oh, televisi aku ina.
2: Ina tine.
0: Oh, televisi mama ina tine.
2: Iya, televisi mina bagi kacamata si telur ikan bupatinya sutara.
0: Badesa Mazinga, ba, iya so. Ili salo.
2: Desa Umbu Baledane.
0: Oh Umbu Baledane.
2: Ana,
0: o siawa mem ka bogi nomi menteri badae. Eh?
2: No, ano mau la demo tasi ba nomo sekolah.
0: Ya iya ya iya iya. Da bagi raja kini ba desa Umbu Baledane ande. Eh?
2: Ya iya, ada badal mana to ibu ba sekolah SMP tiga kiteluria de ba. Aha, na wa iki ko ba dekati. Badato padabo guru ya sente ye. Ba beta, beta mo ka. Ibu guru badai ni katu guru.
0: Eja seta de sono moda ba.
2: Ah, leu ko ka ber manuat so ragade.
0: Ba, beranama itu misau nanti bau ter.
2: Iya, iya, ba. Tadi telur itu kasih sama dia sama itu.
0: Oh, belau balik. So, saya tadi, surat tali bisa guna Yohana, saya tadi siawal dah.
2: Ah, betul.
0: Lah.
2: Ibu ina Yohana, uno, umana ibu ina Katina.
0: Ya.
2: Betul. Mana yang ada di sama kecamatan?
0: Oh, bah kecamatan, eh. Oh.
2: Dia tak boleh dah, ya.
0: Oh, ya, wila. Nah. Baik, kita lagu-lagu pada ibu.
2: Ah, mana tempat tu lah, ibu guru ada dua, Pak.
0: Lah, balik.
2: Mana kata ibu guru ada balala damar utawi?
0: No tahu wasa saya dah. Mama, o tahu wasa lebaga lala misi awal lah.
2: Atul lah. Adian saya mada deh,
0: Pak. Hada kamai dola, dah?
2: Ya, mana-mana macam itu lah tua deh. Enak tempat apa lagi mau aja deh. Nalera teteh itu dah. Baik ada mana? Eluannya, nata temarannya, ulat tu Bali, mau ikut dosa. Nada nanti nak kerja lagi nak sama muda deh iya. Ya, ulat mana macam itu lah yang ni lagu ba. Aka dah lapa eluai raba papode, sama kada saai, kada ma mirisya ba. Situ kabupatennya Stara.
0: Iya, lau, lau.
2: Ibu orang di sini aja ibu dah.
0: Hey, oh ya ira mana dah? Mama.
2: Lah. Abai. Tolong abai datang ibu saya dah ba.
0: Kenu malu?
2: Macam mana wah ba, wahai bapa kita tu badal.
0: Ya, ahobu.
2: Ah, siapa nak wah, wahai mana dah? Datang ibu saya dah. Jumisa dah ba. Kali busa dayo si halawa, bati mana gay, ira, ya amin si saya wadah, bai, ira putira ayu, bati mana ira, samusir sa nyago, uwa mana amin amin soalewa yawa eh.
0: Ya obu, ya obu.
2: Ya, uwa bagi saya dama kabupatennya sukara eh.
0: Lah, ya obu mana ira baji makhuda ah.
2: Ya, uwa bagi bapak bupati, niya sukara, uwa bagi bapak wabu amati ni, dia kata li busa dadao.
0: Ya. Ya.
2: Ya, uo bagi datang busa masih soba dada mana tu bapa main Aliza.
0: Oh ya, atul ya, ya.
2: Ya. Di mana gay sorono masih soba ya wasisas no berhema ba putera nugra.
0: Ya.
2: Ba ira kali busa dati fokus dah saya di mana ira sudi alawa balik ba. Mana tika ira Kalibusa da eri bani danoi ba ira kada sahi.
0: Ira kalibusa da mana fefu ya?
2: Ah ira kalibusa da mana fefu no mana ira.
0: La.
2: Bora amena da bu da bora no so mano se kakaro ani.
0: Ah fatu.
2: Mana ami fefu eh?
0: Ya ho.
2: Lagu
0: adi ya.
2: Bora me aku zino ade re bani da nai na menyala baku deka da mai.
0: Da ta fagi da ne mama eh apa ya ho bu ya ho bu.
2: Ya ho.
0: Lalu si mana mage satu ada mama ina timeze gasi soba umbu baledano ya. Lalu datang mana fevuda guru-guru si soba SMP negeri telu seluar ya si soba umbu baledano bah si mana bah SD gay oh mana mi fevu baju makan deh bah iwa mage mama dano mage bano si so ya sadaun mama eh berme hino bawa duri apa so itu ada bah temane ina tegida mendo mana bawa siswa itare ba jata ba masuk sekolah sudah na anggota ba tinggal oya mau guna pada kelengkapan ba minoson duri are ba tamane nosodane dane da ba bang asoga da mafif walo ya obu
3: ya obu
0: ya obu ji mau kita bisa gumore iso sodae
3: amano timur bauruna
0: tali fuse da bapa manofi bisa mi bauruna
3: ai sasama na mulu kubadana.
0: Ah, mula kesimana gay ba dah egi mula kesibai aku sih.
3: Iya, kelegur mana semana dah
0: no. No, no mangga mi baju makan de bapa dah manusia.
3: Anu, anu, no mangga gaya hal.
0: Ah, lah, balik
3: tak sah. Aku ni mana ba, lalu mana tahu.
0: Lah, ada kamera dolar ada.
3: Abah tu bukan kamera dolar, balik baga bal. Kamera dolar tu be, hulu mau lau nalarus sila mau dolar ba setiap hari. Ame dolena dauno, eluanya dauno. Na tau masinnya de isi ibu amne ya miau. Alai gilo masin-masin mah ul gilo na so. Ya gilo na baba.
0: Lau.
3: Aba to lo tafai sai bang.
0: Akhanu male.
3: Ba bang ngabale, bagula bangin mu an potri fon.
0: Iya.
3: Tau ba di dalvis ko dama kordan mo riba uga po?
0: Iya.
3: Eh matnaruro mo cerita mo? Ba iragi sama teman apa-apa lagi rasarin mo riba uban po?
0: Hmm?
3: Ba iragi rasbayada mo riba medan? Ba rasbayada mo riba baru? Ra abang tat mo riba SMP 5? Ba abang lagi mo riba hurungan po?
0: Hmm.
3: Akhirnya apa boleh lagi muri bah SMK bapak sama bapak dia. Dia lihat mana eh, nale mana ini dah masuk lain nak kena makan. Tapi nama kami dah diterter sudah ni juga. Nah, nama kami tak sama baju dah, nalu lalanya eh, sisi kiri dah bah, nalu sama baju dah nabadoi.
0: Hmm.
3: Ah, baru sabang. Betul tak ada lagu napa?
0: Ada lagu ni ya?
3: Cuma silo di mana? Sunuruga se mana bang?
0: Sunuruga se lah. Datang lagi dene.
3: Okay bang.
0: Yahovu, yahovu. Lalu si mana bapa dah mana fino mege tar sogele no foye kuda basi makan deh. Si soba kecamatan Horuna ya. Halo, yahovu si makan.
4: Yahovu talif segu.
0: Eh, yahovu talif segu. Evi sentau ke basi makan deh.
4: Eh,
0: saya kebanyakan nubai, Bu. Oh, televisi kusen rasti, coba nubai, Bu.
4: Lah.
0: Ada kamu itu lah, ada naki?
4: Ini, bang, bisa bantu, boleh. Hmm? Eh, lu, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, b

0: na lagu ba?
1: Lagu adi ya?
0: Ni ama mena.
1: Aisha we?
0: Fuli ama.

Balewa, mahino-hino giduri aga ya. Law, tama ne. Oi mana gina tasisa hiso itare. Ba, da mana ta dana dana, ewa ina ba gina tasisa, ba gina tasisa hiso itane ba. Da tala mga dangare na ba i te asoga gai kada abula dada ya. Bara naso da e ba. Maifu sa tala kandu maifu gerai rada, ba fangirangi rada mafefu. Ba tamane dataro mana ita balalada e. Bagaimana oya kabula dedemi, mendobana bahwa kesiso bagi nanti iso itare tengah darah tinggi, bayi lau ya mah, mama asalam lambung gay. Dosi lah televisi aku dah, data arah woi tiba dah, naso nasazi lesi manga bami lau manga sebata ya. Halo ya obu. Ya obu si mah ke televisi aku. Ya, televisi aku ide-ide saya lima. Lo jelas saya suaramu, kakak. Iya, itu lima. Lo belahana, lo bagasi ai mungkin jaringan mahadia. Batola fully hubungi ragas di Banumeron oli walu sarasara 2520 siwana 2. Enak lebih jelas suaramu dan yang kakak boleh nasa hubungi dan Nandra Aga. Lalu coba tata hugas di halo. Iya, oh ini desi lima, ini hadam baru ya. Halo. Dah. Lalu ini rata bisa kutanda ba. Ba tolamu tega kata gina tenasa. Ba na banah ya hijau soso itu baju bagare ena banah hafi manga apakah banomo maba rumah makan ba sambil teperorong oleh radio Andre Batola.

0: tak ada suara gula.
1: Tolak,
0: kena wala.
1: Ya,
0: suara gula.
1: Nak
0: bapa pendeta bertamang doa. Ina mengerti ngerti mana yang salah hidang. Hmm, lemana si bapa yang bagi nato ya dah nama mungkin si bugil pergi
1: ya. Lemana ya iya lemana muroh malinya.
0: Iya, tahu ke?
1: Iya, tu ikut terlibat nama bayang bong. Pastu juga ekosubi.
0: Hmm.
1: Ada mana sera ada gubal libat.
0: Si Nuna ada telepon sego?
1: Wah, ono alamin yasbar, abi bang.
0: Ada ono alamin yasbarat bang.
1: Tuh, ada balik bang
0: ya. Ijo semurai album dah buat telepon se.
1: Hah?
0: Ijo semurai album dah. Iya, lalu si mana bagi sebuah telepon ke telepon se dah idar ya. So lagu ni antaranya mege ba tafa gi dena lagu da naso banale dani ba tafrodong ba lagu tane ba ba numero 08 2520 siwana 2 na so masih ta telepon sagu tane ba tolong mana mi hubungi da ga numero si noma tete no mege iya noto hari razui. Halo Yahobu. Halo Yahobu.
1: Yahobu.
0: Yo kakak ya ina jepun ya. Nah, lelahana ada kendala setiap berhubungi ada lebaga jaring, lebaga komunikasi. Hmm? Lau, tahu ke ga? Hmm. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Ya, tahu ke? Mhm. Mhm. Ya. Mhm. Mhm. Ya, atul ada televisi. Amin, amin. Lau, ya Obu.
1: Sukses tadi tahu ga ya?
0: Si mana-mana dah mana ya kakai? Lau. Abai? Amin. Lau, soga lo ya. Lau, data pagi dan ya eh? Lo kiri-kiri lah, dah tak pergi dengan kakak. Okay. Lau, Yahobu. Yahobu, lau. Si mana kakak nak jepon? Si sobangai pintu utama musim pusaka Nias ya. Tak ada soal gala nofoy ke dapat cuman ke ada. Bah, tak tahu ke juga, tak terima telefon. Mi, halo, Yahobu cuman ke? Yahobu, telefon saya kemulai cokok dah.
1: Muri babalah
0: lebang kecamatan Babelato. Oh, muri babalah. Adalah kau ni?
1: Ina Elman.
0: Ibu Ina Elman Madogea.

0: Lah, ada ke madola ada ibu ina Elman?
1: Gimana ya madola jatuh bang? Bini-bini ya bawa bauro mana bisa.
0: Hmm.
1: Kalau hanya ada bini-bininya gemasannya nih ha bauro mah kemudian hari.
0: Hmm.
1: Kalau ledak kalau hanya iba.
0: Lah, utar sogele.
1: Kalau ada lagu bang.
0: Lagu hadiah.
1: Judulnya nih hari.
0: Niha hili lau. Apa ini?
1: Ya
0: obu lau. Si mana mereka dalip segu ibu Ina Elman. No foy kada baci makade ba tar so gele. Ba ta tau gimana nasa ta tema telepon mi baci makade. Halo, ya obu cima ke?
1: Halo, ya obu cima ke dalip segu.
0: Ya, ya obu cima ke dalip segu. Morai joko dah.
1: Oh,
0: tak sedang meribalu
1: lagi
0: dah
1: Fitri
0: ke Arosa. Oh, tak sedang Fitri. Lau. No mang kami baca makan ini, na?
1: Eh, kebetulan sekolah kawai mana ada bama rungu-rungu baka-baka diri ya, bau. Kebetulan kita ada jaringan, gak terima mu jaga.
0: Ah, tak ada soal geleme. No foma urudu itu baca makan ini, na, eh?
1: Oh,
0: mau buat duri ya kami bagi, deh?
1: Eh, kalau lagi mau buat diri, gak bakal maafkan dan itu baik untuk bawa diri ya.
0: Bagaimana?
1: Ayo, itu gini suara gue bagi maku baca, woy. Ini bagaimana suara, mau buat sini, woy. Ayo, mau lancar diri, bahasa mau sebalik dulu.
0: Eh, bolo ke tetapi ya, ya tarik menev, ya kita bakal lemahnya mau aku duri ya, eh, lah.
1: Sebelik saya, kami nama agak bong. Ibu, renungnya kami pergi, maka bong, itu kera mahen, tiba, udah, di mana mana duri ya.
0: Oh, mir Sabtu, so syukuran padahal,
1: eh. Eh, namanya kera abang mahen.
0: Ya, iya, baru balas haratan saya, mau itu maka bong, bahasa kita dari, mamucara apa, bahasa bahili.
1: Oh, baik.
0: Lah.
1: Nah, ama itu enggak kawan dulu.
0: Ya, iya, kakak.
1: Mana-mana bagaimana dulu aku tua, boy. Om, aku berjana, om, aku registir. Boy, so, mana tua dulu, mau guna se, nah, iya, se. Lalu, ama dah sali sesuatu. Umane, ubi, umane-mane, wana umi di basla, umane lebat, ah. Masuk sebenarnya jenisnya apa mau guna itu ada bagaimana itu disebut.
0: Ya iya, fatwa abel, fatwa soira badal, iya bozino. Eh, balehana ikan mesti lagi mege. Lelahan lagi baju lovong mege, baik terutama juga izino mau fan juga, ye. Bawa itu ada. Lau tahu ke?
1: Ada.
0: Tahu ke? Iya lah. Ada apa itu telefon mana mungkin telusegu? Iya, mau bagi dedam mungkin. No itu telefon mana fully dan hubungi raga sih. Halo ya Abu. Halo. Halo ya Abu.
2: Ya Abu bang.
0: Ya ya Abu, cuma ke mau rejo ke dah?
2: Mau tanya kau tu dah bang Gawirna.
0: Gawirna, hili kau tu ya sudah eh?
2: Ini
0: kalau udah sonomo
2: nih
0: dah
2: bang,
0: kalau kecamatan ini
2: serangkai.
0: Oh, Meli serangkai, lau.
2: Ada kamu? Iya, ada kamu
0: idola
2: dah. Yang
0: mana bagaimana
2: idola
0: satu
2: apa bang? Uli Arita, Uli Fuya, Gumingi ya. Eluannya dah bang, lo nak oh. Di Mangara, aku misal menairo, mau bayar satu apa? Uli Fuya, sorry, mau kufur. Kau lah jenaka geluannya bang, eh.
0: Iya.
2: Tolak upaya cerok tu ya.
0: Aku nama le.
2: Telefon lo balik sekarang. Soalnya lo mengangkat telefon gu. Pasal kira apa pun dari pemerik kakak Selin bang Noel bo. Bapa Manovi kakak Inagi pun mau juga mau gani di bawah doro. Bapa Puneta bapa teman lo apa sebagai kumano ira semua pemerik ya de. Pasal benda apa kau yang sambil iba, coba mana mau gimana pasi malu ada beli kau tak kali mana eh?
0: Ya, atu lah dah.
2: Pasal kau ini nak usai nak pari, nak usalui nak pari, so tak tegu kawat tak bawa doro tak tegu kamol. Kalau bagaimana pasi malu ada lah, betul bangnya sambil lah ya hobo.
0: Ya hobo lah. Si mana wa sabwa telefon ke dalif sedano mege ba tar so gele ta to gezui ta tema telefon mi halo.
1: Ina nanya dulu mege kawan.
0: Telefon se gu ina.
1: Ina pisri oli ku azu.
0: Wah, walau kau dah berbatu ni apa saya dah apa lagi?
1: Aduh, kawan, ada pun telefon rosak, bahawa kesatasan terau kembali.
0: Lau gagunya Fitri ada begino, eh jauh rugi begino hugo dah.
1: Bau, mana yang mana kau baik guna begini mana kau baik mas, jauh eh nafas sedek kau baru sulit kau ini.
0: Ya, ya, ya.
1: Eh,
0: bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa
1: bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa
0: Data bagi lagu dan ya. Yahobu, iya. Lalu si mana mungkin saya buat telefon, gak ada ina Fitri gula, si soba gide, tada soal gula, Yahobu mana kami fefusoi si soba kecamatan gide, si soba kecamatan mau, bazo mele-mele, ulu gavo, babelato, wafita misiraya ba daerahnya selatan, Yahobu mana kami ya. Ya Abu di mana ke? Ya Abu?
1: Ya Abu.
0: Ya, ya Abu, mari coba dah telefon saya.
1: Ini halau apa solika?
0: Oh, telefon saya sudi lah. Yeah. No mang kami saya baju mana ke anda?
1: Eh, masa lah kami sulit cari masa.
0: Anak, baga mino gaula hula de te aru bukmah kami nak baju baju sulit cari.
1: Baga ni mana memang apa? Baru.
0: Ya, ya, baru me bawa durian le.
1: Durian apa be? Bawa durian sebelah sini misalnya.
0: Oleh misu bakar dan durian?
1: No, ina salah di sobua.
0: Oleh sobua le, oh la la, la balai hari kami dola ada sudi.
1: Mu kata istri saya kata dia nama esol bakar dan esol tu saya.
0: Hmm.
1: Kita hanya ba. Apa tahu tu dia dalam benih-benih baca orang, nama ibu saya dah ni balik ni bawa ni itu.
0: Hmm.
1: Sopan tuanya abang saya merangu baik.
0: Hmm.
1: Sopan apa abang saya boleh mengucapkan telefon tu. Ah, sopan nama saya Rizky, dapat selfie, foto gasa gasa lu, dapat pedesa, dekat mana pun dia mau bahannya akan kan macam nak suruh ada. Ah, dekat ni kateti.
0: Oh, mote bahu dah?
1: Abang nak urut, mau balik punya cek hati kalau dia salah kuning
0: ya. Lah, dah tak faham dah ni.
1: Okey,
0: ya Abu. Lalu tali besar si mana mage sambua telefon ke dalam sudah sudi. Ba, oh masih mana mana foto bakal ba acara hadiah durian deh. Ba, berge ina terjama Bali Aita. Baca larat dan yang bezi satu anda tak perlu rongo berita lintas Mekatol ya. So berita meriba luar pulau Nias ba fatwa leda e batarugi geda. Masih mana mana fauita ba hijat televisa pengalutan ebe dan ya zui ifuli falu kaita. Nah sobat dia gujela foto baca masih data televisa gu warbe bolo dede ba sinuna sapuria data perlu rongo ya simai fundara dede bapak aku sinu ade lagu zino ta henai ge ya zino dan ni ada wabaita mafefu ya hobuzi ma

Pendengar, demikianlah tadi Anda mengikuti program Hadiah Durian mengisi siang hari Anda. Dan acara selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda lintas Megatol.

selanjutnya, kita ikuti Lintas Megatalk. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

mencapai misi tersebut dibutuhkan sinergi dari seluruh elemen termasuk Insan Pers.

Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwela 16, Medan, Sibolga, Gunung Stoli dan Nia Selatan dan Tanjung Balai pada siang hari ini diantaranya. Event surfing Nias Open akan digelar 4-5 Juli 2026 di Pantai Sulake, Nias Selatan. Gelar Melayu Serumpun Gemas ke-9 resmi dibuka di Lapangan Merdeka Medan Sabtu 27 Juni 2026. Inilah lintas Megatol selengkapnya. Bersama saya, Victor Jendater.

0: Kita awali berita yang pertama. Event surfing Nias Open akan digelar 4-5 Juli 2026 di Pantai Surakenya Selatan. Laporan Ano Perlis Hulu.
1: Ajang surfing Nias Open kembali digelar di Pantai Sorake pada 4 hingga 5 Juli 2026. Pertandingan selancar tersebut memberikan kesempatan bagi para peselancar muda lokal, nasional maupun internasional untuk berpartisipasi. Event ini diselenggarakan Nias Surfing Association atau NSA bekerjasama dengan Save the Waves Coalition, Konservasi Indonesia, Persatuan Selancar Ombak Indonesia atau PSOI, dan Asian Surf. Nias Open ini juga didukung oleh Bali Life Foundation, 8O, BGS, Rip Curl, dan Onboard. Ketua NSA, Christoph Wausa, dikonfirmasi mengemukakan Nias Open merupakan kompetisi rutin yang digelar setiap tahun sebagai bagian dari Liga Surfing Indonesia. Menurut Christoph, kejuaraan ini biasanya digelar sebelum event Nias Pro sehingga menjadi semacam laga uji coba untuk bertanding di level yang lebih tinggi.
2: Ini kegiatan kita sih, Liga Surfing Indonesia sih. Jadi kayak bertajuk Open sih. Biasanya kan kita ada itu trial ya, sebelum Nias Pro yang kita buat kayak gitu.
1: Ia mengemukakan Nias Open mempertandingkan tiga kategori yaitu Men's, Women's, dan Gromet Division. Kategori Men's dan Women's Division diikuti oleh peselancar usia 17 tahun ke atas, sedangkan kategori Gromet Division diikuti peselancar usia 16 tahun ke bawah. Adapun juri yang akan menilai pada pertandingan Nias Open 2026 adalah Eng Lai Wau, peselancar profesional tingkat internasional asalnya Selatan bersertifikat level 3 yang kini berdomisili di Bali. Nias Open ini memperebutkan hadiah dengan total senilai 12 juta rupiah. Masyarakat dapat menyaksikan pertandingan tersebut langsung di Pantai Sorake yang rencananya dimulai sejak pagi hari. Demikian, Anoverles Hulu melaporkan.

0: Gelar Melayu Serumpun Gemas ke-9 resmi dibuka di Lapangan Merdeka Medan pada Sabtu 27 Juni 2026. Perhelatan budaya tahunan yang menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara selama 5 tahun berturut-turut itu diharapkan mampu memperkuat pelestarian budaya Melayu sekaligus mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Berikut Raihan Putri.
1: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu As resmi membuka gelar Melayu Serumpun Gemes ke-9 di Lapangan Merdeka Medan Sabtu 27 Juni 2026. Dalam sambutannya, Riko menegaskan bahwa perhelatan budaya tahunan tersebut bukan sekadar festival hiburan, melainkan menjadi upaya pemerintah Kota Medan dalam melestarikan kebudayaan Melayu sebagai identitas dan kebanggaan Kota Medan. Menurut Riko, pelestarian budaya menjadi tantangan tersendiri di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Ia mengingatkan agar kemajuan teknologi dan penggunaan gawai tidak membuat masyarakat melupakan akar budayanya. Meski demikian, Riko meyakini budaya Melayu telah melekat dalam kehidupan masyarakat Medan sejak lahir, mulai dari dendang Melayu, lagu-lagu daerah hingga tarian tradisional. Karena itu, melalui Gemes, Pemko Medan ingin terus menghadirkan ruang bagi generasi muda dan para pelaku seni untuk menampilkan sekaligus menjaga eksistensi budaya Melayu.
2: Tentunya

0: Kebudayaan Melayu, di mana kebudayaan ini tentu menjadi berkah untuk kota ini. Dan untuk itu patut rasanya kita memberikan sebuah ruang untuk kreasi anak negeri ini. Kebudayaan Melayu untuk kita pertunjukkan terus-menerus.
1: Sementara, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana yang diwakili pelaksana tugas PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Harditama Nusantara Putra, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kota Medan yang telah berkolaborasi menyelenggarakan Gelar Melayu Serumpun 2026. Menurutnya, penyelenggaraan Gemes menjadi ruang yang mempertemukan budaya, memperkuat identitas bangsa, sekaligus menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Harditama mengatakan terpilihnya kembali Gelar Melayu Serumpun sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara KEN 2026 merupakan pencapaian yang membanggakan. Ia menilai capaian tersebut mencerminkan konsistensi penyelenggara dalam menjaga kualitas acara, memperkuat narasi budaya Melayu, serta menghadirkan dampak nyata bagi pengembangan pariwisata dan perekonomian masyarakat.
2: Pilihnya kembali Gelar Melayu Serumpun sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara menjadi pencapaian yang sangat membanggakan. Tahun ini sekaligus menandai 5 tahun berturut-turut event ini menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi dalam menjaga kualitas penyelenggaraan, memperkuat narasi budaya Melayu, serta menghadirkan dampak nyata bagi pengembangan pariwisata dan perekonomian masyarakat. Kota Medan kini telah tumbuh sebagai ruang perjumpaan berbagai budaya yang hidup berdampingan secara harmonis, dengan budaya Melayu sebagai salah satu akar sejarah yang membentuk identitas kawasan pesisir timur Sumatera. Keberagaman inilah yang menjadi kekuatan pariwisata Medan, menghadirkan pengalaman budaya yang otentik, inklusif, dan kaya akan nilai sejarah.
1: Lebih lanjut, Harditama berharap perhelatan Gemes dapat menjaga dan menghidupkan kembali nilai-nilai lokal agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Gelar Melayu Serumpun Gemes ke-9 tahun 2026 diikuti delegasi seni dan budaya dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Korea Selatan, dan Thailand. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Bupati Nias Utara menyampaikan bahwa pembangunan Jalan Lotu Temberua dan Lotu Lahewa dimulai Juni 2026 dengan anggaran sebesar 44 miliar. Laporan Monieli Hareva.
1: Bupati Nias Utara Amizar Warubu menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat menyambut rencana pembangunan infrastruktur jalan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Bupati Nias Utara sangat senang melihat antusiasme masyarakat dan rasa syukur yang begitu besar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, camat dari tiga kecamatan, kepala dinas di wilayah Kabupaten Nias Utara, serta seluruh masyarakat dari empat desa di Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Tahun 2026 ini, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk dua ruas jalan, yakni ruas jalan Lotu menuju Temberua mendapatkan alokasi anggaran sekitar 27 miliar rupiah, sedangkan ruas jalan Lotu menuju Lahewa sebesar 17 miliar rupiah. Pembangunan jalan ini disebut Bupati Nias Utara sebagai angin segar yang sangat dinantikan warga Kabupaten Nias Utara. Menurut Bupati, proses proyek diawali dengan sosialisasi yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Nias Utara dan dilanjutkan dengan pelaksanaan MC0 atau komparasi data lapangan agar pekerjaan jalan ini bisa segera dimulai.
2: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Nias Utara mengucapkan terima kasih di mana hari ini kami mulai melaksanakan sosialisasi di Pendopo Nias Utara dan setelah ini kami melaksanakan MC0 pembangunan jalan dari Lotu menuju Temberua dengan anggaran kurang lebih 27 miliar dan dari Lotu menuju Lahewa kurang lebih 17 miliar. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur atas perhatian di Kabupaten Nias Utara.
1: Apresiasi juga disampaikan Tarmizi Gia selaku tokoh masyarakat Nias Utara. Ia menyampaikan doa untuk Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution atas perhatian terhadap peningkatan konektivitas di Kabupaten Nias Utara.
3: Bapak Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang sangat kami banggakan. Kerinduan kami selama ini telah terjawab bahwa pembangunan jalan Provinsi Lotu menuju Temberua, Lotu menuju Lahewa sudah mau eksen terrealisasi. Maka untuk itu, Bapak Gubernur hanyalah kami bawa dalam doa supaya panjang umur dan berkelanjutan kepemimpinan tingkat Provinsi Sumatera Utara.
1: Ia berharap semoga proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan, selesai tepat waktu, dan langsung membawa dampak positif bagi perekonomian serta kesejahteraan seluruh masyarakat Nias Utara. Dari Nias Utara, reporter Munyali Arefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah pusat merealisasikan penyaluran bantuan jaminan hidup penyintas bencana di Kabupaten Tengah. Maksudnya di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tahap 2. Laporan Abdul Jalil.
4: Penyintas bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah dalam waktu dekat akan menerima bantuan jaminan hidup atau JADUP tahap 2. Informasi ini disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdakap Tapanuli Tengah, Junedi Marbun, kepada ratusan penyintas bencana yang mendatangi kantor bupati. Para penyintas di Tapanuli Tengah menggelar aksi unjuk rasa menuntut pertanggungjawaban pemerintah membantu perekonomian mereka korban bencana ekologis pada akhir tahun lalu.
5: Hari ini bahwa data sudah ada di kantor pos. Itu informasi yang kami dapat.
4: Pada momen yang sama, Asisten Administrasi dan Umum Sekdakap Tapanuli Tengah, Nur Jalilah, mengatakan pemerintah daerah masih melakukan pendataan untuk pengusulan penerimaan JADUP tahap 3. Yang mengungkapkan data tambahan sementara sebanyak 18.971 kepala keluarga berdasarkan by name, by address atau BNBA.
6: Bahwa untuk kepastian itu kami di sini mengusulkan dan dana itu adalah dana APBN. Jadi yang memastikan itu adalah pusat. BNBA di tahap 2 yang kami sampaikan itu mungkin masih banyak warga kami, warga kita yang belum terdaftar dan itu sudah kita lakukan perpanjangan waktu untuk kesehatan melalui kecamatan agar masyarakat yang merasa dirinya belum terdata atau belum terdaftar baik di tahap 1 maupun di tahap 2 agar datang ke kantor camat masing-masing. Nah, di sana akan dilakukan pendataan. Dan sampai hari ini data yang sudah masuk melalui desa kelurahan ke kecamatan hari ini ke kabupaten itu sebanyak 18.971 kakak. Ini dalam proses.
4: Abdul Jalil melaporkan.
0: Tidak semua masyarakat Kota Sibolga menerima bantuan sosial kebencanaan secara lengkap pada proses pencairan tahap pertama. Dinas Sosial memastikan data penerima akan diusulkan kembali setelah penyaluran bantuan tahap kedua tuntas. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan bersabar. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jega.
7: Dinas Sosial Dinsos Kota Sibolga mengaku tidak semua masyarakat menerima bantuan sosial kebencanaan secara lengkap pada proses pencairan tahap pertama. Hanya 10 kepala keluarga yang sudah terakomodir pencairan lengkap berupa bantuan jaminan hidup jadup, isi hunian, dan pemulihan ekonomi. Di hadapan Kadinsos Sibolga Haslan Effendi dan Legislator PDI Perjuangan Mandapot Pasaribu, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Sibolga, Agus Ridwan Situmeang menjelaskan data penerima bantuan sosial bencana tahap pertama bersumber dari BNPB atau BPBD. Setelah berkoordinasi dengan pihak penyalur kantor pos, baru 10 kepala keluarga yang menerima bantuan lengkap, sementara sisanya hanya menerima bantuan jadup dan belum menerima bantuan isi hunian dan pemulihan ekonomi. Kemudian untuk data penerima bantuan tahap pertama, Agus memastikan akan mengusulkan kembali setelah penyaluran bantuan tahap kedua tuntas dilakukan. Karena itu, Agus meminta masyarakat Sibolga, terutama penerima bantuan tahap pertama, untuk bersabar menunggu pencairan dua jenis bantuan, yaitu isi hunian dan pemulihan ekonomi, berkisar Rp8 juta setiap kepala keluarga.
8: Ada memang 10 KK itu yang lengkap bantuan. Berapa KK lengkap bantuannya?
9: Ya, ada isi hunian, ada sumber ekonominya, sampai jadinya.
8: Ya,
9: 3. Tapi sisanya itu hanya jadup saja.
8: Ya.
9: Di jadup tahap 1. Kita kan melakukan pengusulan jadup tahap 2.
8: Nah,
9: kita pikir ini seperti tahap tengah, cair dong ini harusnya. Yang isi hunian dan sumber ekonomi yang jadi tahap satu itu rupanya tidak cair, belum cair ini.
8: Yang pertama itu.
9: Yang pertama itu. Nah, yang kedua ini kita usulkan cair lengkap, mungkin seluruhnya cair tiga-tiganya.
8: Yang pertama tidak kita yang usulkan kan?
9: Yang pertama itu kan datanya murni dari BNPB itu,
8: bukan
9: tidak
8: dari kita. Bukan dari kita pengusul. Nah,
9: kita tidak pernah mengusulkan jadi tahap satu. Tidak ada.
8: Tahap dua yang kita usulkan.
9: Ah, tahap dua yang usulan kita. Kita semalam saya menghadap kepala kantor pos.
8: Ya.
9: Menyampaikan itu. Bahwasannya arahan Kemensos ini yang nama-nama yang tidak cair atau belum menerima isi hunian dan stimulus ekonomi itu diusul kembali posnya kooperatif, mereka mau membantu karena kan mereka yang tahu ini sekarang data bayar itu siapa yang bayar.
7: Menurut Agus, data penerima dua jenis bantuan tahap pertama akan sejalan pengusulannya dengan data penerima tahap kedua yang juga belum tersalurkan. Karena disebutkan Agus, sesuai hasil koordinasi dengan pihak penyalur kantor pos, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan tiga jenis bantuan tahap kedua atau tidak sesuai dengan data yang diusulkan Dinas Sosial sebelumnya.
9: Di SK Wali Kota kita, itu kita usulkan 405. Tapi yang keluar data bayar di pos itu hanya 358, ada missing data 47 yang tidak keluar. Nah itu juga sudah kita sampaikan sama kita nggak tahu nih kenapa ini nggak masuk. Maksudnya kalau tadi kita tahu oh ini kurang ininya kurang ininya, kita kan bisa prepare sebelum pencairan. Tapi itu nggak ada sama kita hanya kita tahu data bayar dari pos itu kita tanya berapa angkanya 358, kita udah daftarin duluan pak.
7: Demikian Muaf dan Ciga melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pentingnya kemitraan dengan insan pers dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami masyarakat. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menegaskan pers memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat membuka rapat kerja Forum Wartawan Pemprov Sumut di Parapat, Kabupaten Simalungun pada Sabtu kemarin. Sulaiman mengatakan, di tengah perkembangan era digital, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas program pemerintah, tapi juga oleh kemampuan menyampaikan informasi secara objektif, akurat, dan dapat dipahami masyarakat. Menurutnya, pers bukan hanya menyampaikan berita, tapi juga menjadi mitra pemerintah dalam membangun optimisme, menjaga ruang publik yang sehat, serta mengawal jalannya pembangunan daerah.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini terus berjalan menggunakan visi besar pembangunan daerah melalui semangat kolaborasi superkara menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut dibutuhkan sinergi dari seluruh elemen, termasuk insan pers sebagai mitra strategis pemerintah. Saya yakin bahwa pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang aman dipahami, dirasakan, dan mendapatkan dukungan masyarakat. Oleh sebab itu, komunikasi publik yang baik adalah salah satu kunci utama keberhasilan program-program pembangunan yang sedang dan akan kita jalankan.
1: Lebih lanjut, Sulaiman berharap rapat kerja Forum Wartawan Pemprov Sumut dapat menghasilkan program kerja yang adaptif terhadap perkembangan zaman, meningkatkan profesionalisme anggota, sekaligus memperkuat kemitraan yang sehat dan produktif antara pemerintah dan pers. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
0: Fasilitator rumah BUMN Telkom Gunung Stoli siap memandu pelaku usaha UMKM dari pemberkasan hingga terbit sertifikat halal gratis melalui program Sehati Seller Declare. Berikut laporan Ida Rami Telambanwa.
3: Untuk tahun 2026, rumah BUMN kembali menggulirkan sebuah program untuk membantu para pelaku UMKM dalam hal pengurusan sertifikat halal. Kali ini, Rumah BUMN memberikan fasilitas self-declare untuk kuota 2.000 UMKM se-Indonesia. Fasilitator Rumah BUMN Telkom Gunung Stoli, Puspah, mengatakan target Rumah BUMN adalah mempercepat sertifikasi halal self-declare dengan menjangkau pelaku usaha dan memberikan edukasi guna meningkatkan kesadaran bahwa sertifikat halal penting untuk kepercayaan konsumen dan akses pasar yang lebih luas.
4: Kalau untuk Kota Gunung Sipul, kalau untuk target seberapa cepat? Karena kan namanya ini kuotanya 2.000. Nah, seluruh Indonesia berapa ceritanya kita? Kalau kita lebih cepat lebih bagus. Kalau bisa 20, 20. Kalau bisa 30, 30 gitu. Kalau bisa 50, 50. Tapi tergantung kecepatan untuk menginput data.
3: Kejar targetnya dari BUMN sendiri atau UMKM sendiri?
4: Dari UMKM ya kak, kalau mereka udah mendengar informasinya ada pembukaan sertifikat ya sebenarnya langsung bisa datang ke kami, kami datang ke mereka. Karena kalau pengurusan sertifikat ini sangat mudah dan gampang, hanya dari kami yang datang, dari aku sendiri yang turun langsung ke rumah UMKM untuk mengambil foto, melihat rumah produksi sih sebenarnya kalau untuk.
3: Kepada pelaku UMKM, pihaknya mengimbau agar memanfaatkan kesempatan ini dengan mengurus sertifikat halal produk yang dijual. Proses pengurusannya juga sangat mudah. Pelaku UMKM akan mendapatkan bimbingan teknis pendaftaran sistem hingga produk memiliki label halal yang siap dipasarkan. Ida Rahmi Talambanua melaporkan.

0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, lintas Megatol.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: You are listening on 93.1 FM, Pro 1 RRI, Nia Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
2: RRI, Nia Selatan.

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: It's time to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Talk.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So, listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kemenpora.
1: Antusiasnya banyak, keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan. Kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Ini kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya.
2: Jadi kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu aja karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus?

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya? Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Iya, pendengar menit sejarah Anda berada tidak terasa waktu sudah menunjukkan pada pukul 14:58 waktu Indonesia Barat. Dan sampai di sini juga perjumpaan kita di sore hari ini dalam Lintas Nia Selatan Siang. Saya penyiar Anda Kesan Triska pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di esok hari. Selamat sore, ya ahuhu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kemenkumham.
1: Antusiasnya banyak, mau keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Ini kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya. Jadi
2: kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu aja karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuran Hosputra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

0: alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Ya, penanganan bencana alam terus awal.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Lintas Nia Selatan Sore.
1: FM RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kami informasikan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 16.02 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung bersama RRI Pro 1 Gunung Stoli karena sudah ada program acara Nias hari ini, info seputar Kepulauan Nias. Selamat mengikuti program acara selanjutnya.
2: Semoga program kita ini sukses besar, pelayanannya selalu prima, menjadi pilihan utama para tamu wisatawan dan membawa berkah serta manfaat yang besar bagi kita dan lingkungan sekitar kita. Nanti Pak Kepulauan Tenggara, kepala diri dan rekan-rekan yang lain, kepada tamunya dari luar, tolongnya jadi perkenalkan di mana namanya Hija Hotel.
3: Hal ini dinilai sangat membantu wisatawan maupun warga. Turut hadir dalam peresmian Giga Hotel itu, Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Stoli, PLN P3 Nias, Ketua KPU Gunung Stoli, Wakapolres Nias, para pengusaha, pemerintah desa setempat, keluarga besar pemilik Giga Hotel, awak media, dan undangan lainnya. Dari Gunung Stoli, reporter Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Satgas Karya Bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026 di Kepulauan Nias kembali merampungkan rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH, salah satu penerima bantuan Ratna Hutapea warga Lorong Hiliniveai, Desa Silimaiwali, Sorowoi, Kecamatan Pulau Batu, Nia Selatan. Rumahnya yang sebelumnya sudah tua dan tidak layak kini berubah menjadi tempat tinggal yang lebih aman, sehat dan nyaman. Program RTLH ini bagian dari Karya Bakti TNI AD 2026. Program ini mendukung pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat, sasarannya rumah yang sudah tidak memenuhi standar agar kualitas hidup warga meningkat dan membantu pengentasan kemiskinan di Kepulauan Nias. Ratna Hutapea mengaku bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan TNI Angkatan Darat karena kini rumahnya sudah layak ditempati bersama keluarga. Pemerintah bersama TNI Angkatan Darat berharap semakin banyak masyarakat Kepulauan Nias yang bisa menikmati hunian sehat dan aman.

0: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara menggelar advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak. Kegiatan berlangsung di aula kantor Dinas P5A Kota Gunung Sitoli. Sebanyak 40 peserta dari berbagai dinas kepulauan Nias serta lembaga masyarakat UPTD, PPA, PKPA, OSEDA dan SADA AHMO LK3 dan CDRM mengikuti kegiatan ini. Pemprov Sumut menegaskan komitmen memperkuat sinergi lintas sektor agar Kepulauan Nias menjadi wilayah yang aman baik bagi anak. Kegiatan menghadirkan 4 narasumber, Kepala DP3 AKB Sumut Dewi Enda Purwanti menyampaikan pentingnya kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak secara komprehensif. Kepala Dinas P5A Kota Gunung Sitoli Wilser Napitupulo mengulas pembentukan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM. Menurutnya PATBM berperan aktif mencegah dan menangani awal kekerasan pada anak di keluarga dan lingkungan. Sementara PKPA Cabang Nias Elisman Harifa menjelaskan pendampingan rehabilitasi dan pemulihan bagi anak korban kekerasan. Dari unsur kepolisian, Kanit PPA Polres Nias Aibtu Jones Azai menegaskan pentingnya koordinasi aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam mencegah kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan meningkatkan kapasitas dan komitmen mencegah kekerasan terhadap anak di daerah masing-masing.
1: Ajang surfing Nias Open kembali digelar.

0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancarkan oleh RRI Nias Selatan dan dapat monitoring melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Event surfing Nias Open akan digelar 4 sampai dengan 5 Juli 2026 di Pantai Sorake, Nias Selatan. Berikut laporan Anoferli Solo.
1: Ajang surfing Nias Open kembali digelar di Pantai Sorake pada 4 hingga 5 Juli 2026. Pertandingan selancar tersebut memberikan kesempatan bagi para peselancar muda lokal, nasional maupun internasional untuk berpartisipasi. Event ini diselenggarakan Nias Surfing Association atau NSA bekerjasama dengan Save the Waves Coalition, Konservasi Indonesia, Persatuan Selancar Ombak Indonesia atau PSOI, dan Asian Surf. Nias Open ini juga didukung oleh Bali Life Foundation, 8O, BJS, Rip Curl, dan Onboard. Ketua NSA, Christoph Wausa, dikonfirmasi mengemukakan Nias Open merupakan kompetisi rutin yang digelar setiap tahun sebagai bagian dari Liga Surfing Indonesia. Menurut Christoph, kejuaraan ini biasanya digelar sebelum event Nias Pro sehingga menjadi semacam laga uji coba untuk bertanding di level yang lebih tinggi.
2: Ini kegiatan kita sih, Liga Surfing Indonesia sih. Jadi kayak bertajuk Open sih. Biasanya kan kita ada trial ya, sebelum Nias Pro yang kita buat kayak gitu.
1: Ia mengemukakan Nias Open mempertandingkan 3 kategori yaitu Men's, Women's, dan Gromet Division. Kategori Men's dan Women's Division diikuti oleh peselancar usia 17 tahun ke atas, sedangkan kategori Gromet Division diikuti peselancar usia 16 tahun ke bawah. Adapun juri yang akan menilai pada pertandingan Nias Open 2026 adalah Eng Lai Wau, peselancar profesional tingkat internasional asalnya Selatan bersertifikat level 3 yang kini berdomisili di Bali. Nias Open ini memperebutkan hadiah dengan total senilai 12 juta rupiah. Masyarakat dapat menyaksikan pertandingan tersebut langsung di Pantai Sorake yang rencananya dimulai sejak pagi hari. Demikian, Anoferles Hulu melaporkan.

0: Berita olahraga, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara sosialisasikan Profsu 2026 di Kepulauan Nias, Indah Febrianti Bulele menyampaikan laporannya.
1: Hadir memeriahkan acara pertandingan olahraga Porprov.
2: Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara, Kolonel Purnawirawan TNI Hatunggal Siregar tiba di Bandara Binaka Gunung Stoli kemarin. Ia datang ke Pulau Nias bersama Wakil Ketua Umum 1 Bambang Kahwahono SH dan Wakil Ketua Umum 2 Profesor Dr. Indra Kasih MOR dan turut hadir staf KONI Sumut Dwi Novrianto SPD. Ketua KONI Kota Gunung Stoli Yose Riza Mendrava yang dikonfirmasi RRI mengemukakan agenda kunjungan KONI Sumut beserta jajaran adalah dalam rangka sosialisasi Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Proprovsu ke-12 pada November 2026 mendatang. Kegiatan sosialisasi ini akan berlangsung selama 5 hari, dimulai sejak 28 Juni 2026 sampai tanggal 2 Juli 2026 di seluruh kabupaten kota yang ada di Kepulauan Nias.
3: Kunjungan Pak Ketum KONI Provinsi Sumatera Utara hadir di sini untuk melaksanakan kunjungan ke seluruh kabupaten kota yang ada di Pulau Nias dalam rangka mensosialisasi kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Nantinya yang akan dilaksanakan pada bulan November 2026. Dan tentu saja KONI Kabupaten Kota menyambut ini, menyambut baik kegiatan ini dan akan terlaksana hari ini tanggal 29 Juni 2026 di Ruang Rapat 2 Kantor Wali Kota Gunung Sitoli.
2: Sementara itu Hatunggal Siregar mengatakan kunjungannya ke Pulau Nias adalah untuk mendorong KONI di seluruh Kepulauan Nias supaya ikut berpartisipasi pada perhelatan Porprovsu 2026 mendatang.
1: Saya beserta rombongan didampingi Pak Wakil Ketua 1 Pak Bambang dan Wakil Ketua Pak Profesor Dr. Indra Kasih dengan seorang staf berangkat ke Pulau Nias dalam rangka sosialisasi rencana Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan pada bulan November 2026 ini. Tentunya harapan kami agar seluruh KONI Kabupaten Kota, 5 kabupaten ini bisa hadir memeriahkan acara pertandingan olahraga Porprovsu yang akan dilaksanakan tersebut.
2: Kehadiran pengurus KONI Provinsi Sumatera Utara disambut oleh Ketua Umum KONI Kota Gunung Stoli beserta jajaran, Ketua Umum KONI Kabupaten Nias beserta jajaran, dan Sekretaris Umum KONI Kabupaten Nias Barat. Usai dijemput di bandara, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara melakukan silaturahim dalam bentuk coffee break bersama pengurus KONI Kepulauan Nias bertempat di Giga Owe Coffee dan Cafe yang terletak di Desa Fodo, Kecamatan Gunung Stoli Selatan. Di sela-sela coffee break, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara langsung melaksanakan rapat koordinasi terkait kunjungannya selama di Kepulauan Nias sehingga dapat menyampaikan pesan semangat Porprovsu ke-12 November 2026 dan juga aspirasi olahraga yang ada di Kepulauan Nias. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut pendengar kami hadirkan perakiraan cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli, Raga Prabu Alam.

Pendengar RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka, izinkan kami menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias yang berlaku hari ini dan juga esok hari, tanggal 29 Juni hingga 30 Juni tahun 2026. Untuk pagi hari ini cuaca diperkirakan berawan, kemudian untuk siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias. Malam hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk dini hari cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Kemudian untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 100%. Kemudian angin diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 28 km per jam. Kemudian informasi perakiran cuaca untuk esok hari, tanggal 30 Juni tahun 2026. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias. Malam hari dan dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 100%. Kemudian angin diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 28 km per jam. Kemudian selanjutnya kami sampaikan juga informasi perakiran cuaca maritim yang berlaku untuk esok hari tanggal 30 Juni tahun 2026. Untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 18 knot. Tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian selanjutnya untuk wilayah perairan barat Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah barat laut dan kecepatan berkisar antara 5 hingga 17 knot. Tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kami juga berharap masyarakat untuk dapat tetap terus mengikuti update informasi perakiran cuaca melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio RRI Gunung Stoli. Terima kasih.

0: Saudara, mengakhiri Nias hari ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ratna Hutapea, warga Kabupaten Nias Selatan, berterima kasih kepada pemerintah atas perbaikan rumahnya melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni. Giga Hotel di Gunung Soli resmi dibuka, dorong pariwisata dan ekonomi lokal. Pendengar, demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Arna Palambanua, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Nias hari ini.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: It's time to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So, listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: anakku mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya,
1: penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Coba lihat HP aku ini, 23 juta loh.
1: Wih, keren. Tapi kok kamu pesannya cuma air putih doang?
0: Hehehe, ya biasalah. Uangku udah habis buat beli HP.
1: Lah, HP-nya pro, hidupnya promo.
0: Gak apa-apalah, yang penting kameranya bening.
1: Lah, fotonya bening, tapi masa depan blur.
0: Nanti kalau udah viral, kan bisa di-endorse.
1: Endorse apa, Ran? Endorse hutang maksudnya?
0: Halah, yang penting gaya dulu, isi belakangan.
1: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.

0: the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
0: You go. No. Zigzag. Salah. Aduh.
1: Zigzag?
0: Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
2: Tenang, Ar, jangan panik. Baik amat, bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
1: Oh, great, thank you.
0: Ajarin dong, kok bisa lancar gitu?
2: Bisa karena dibiasakan, Ar.
0: Benar juga ya. Oke, Lin, mulai hari ini, I'll lean in every day, yes.
2: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
3: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendidikan adalah jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih maju. Melalui semangat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar yang terbuka, inklusif, dan memberi kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Dengan pendidikan yang merata, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap membangun daerah serta bangsa. Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Sekolah Rakyat membuka harapan, mencerdaskan masa depan.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri dan yang belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So, listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Time to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Talk.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So, listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

0: yang baru nanti modifikasi otomotif.
1: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Radugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
2: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Logo atau karya nomor 2, yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Design Bureau Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
3: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
4: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda. Dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga begitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat begitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
3: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Edena Zahra melaporkan.
0: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis.
5: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
0: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital, dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
5: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai 1.757,87 triliun rupiah dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
6: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
5: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
7: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
8: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
7: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
8: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi mengatakan, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
9: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan, serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
8: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
10: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
11: Kaya dan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
12: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan. Besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
10: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
14: Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
13: ya pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
14: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
15: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
14: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk dan antara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
17: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
18: Yang lama kita dengan keluarga sekitar 42 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di
17: Indonesia. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
19: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rizki menuturkan saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rizki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
20: Insyaallah dan perusahaan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah kita walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya operasional pemulangan haji itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli. Jadi beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat tradisional.
19: Sebagai sinergi yang hangat menurut Rizki terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
21: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!
22: Timnas Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 16 besar ini akan menjadi laga yang berat. Sebagaimana disampaikan Kapten Tim The Oranje Virgil van Dijk dalam konferensi pers jelang pertemuan kedua tim kemarin di Monterrey, Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
23: So, kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
22: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
23: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus. Pemain yang berkomitmen. Pemain dengan personalitas. Pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
22: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F. Sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dimainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

93,1 FM RRI Pro 1 Nia Selatan, kalian informasi dan inspirasi. Baik pendengar, barusan kita mengikuti program acara Warta Berita Sentral Relay bersama Pro 3 RRI Jakarta. Informasi seputar update tentang perkembangan di Indonesia. Dan selanjutnya pendengar, nantinya di pukul 19.30 kita akan mengikuti program acara Mimbar Kristen bersama Pak Pendeta Robert Bulele dengan topik Hope is not dead yang dikutip dari Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dan sebelum itu pendengar, mari kita dengarkan dulu lagu dari Mike Mohede dengan judul Terlalu Besar. Selamat mendengarkan.

0: Dan budaya dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Shalom pendengar setia RRI Nia Selatan dimanapun saudara berada. Saya percaya Tuhan senantiasa terus menyertai kita. Pada kesempatan malam hari ini bisa bertemu dengan saya kembali di dalam acara mimbar Kristen RRI Nia Selatan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan topik yang saya berikan, yaitu Hope is not dead. Untuk itu sebelum jauh lebih dalam, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan dan penyertaan-Mu di dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan masih mengizinkan bagi kami untuk kami kembali merenungkan firman-Mu melalui acara mimbar Kristen RRI Nia Selatan ini Tuhan. Untuk itu Bapa, kami berserah kepada-Mu, kiranya Tuhan berkati firman Tuhan yang akan hamba sampaikan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan siapkan hati pikiran kami untuk kami bisa menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh jujur, banyak di antara kita hari ini sedang capek. Nah, capek di sini bukan sekedar capek fisik, tetapi juga mungkin capek hati atau capek pikiran atau capek dalam menjalani hari ini. Ada yang capek karena masalah keluarganya, mungkin karena kedua orang tuanya sering berantem, atau karena anak-anaknya tidak menghormati kedua orang tuanya, dan lain sebagainya. Ada juga bahkan yang capek karena ekonomi atau finansial yang mulai menipis. Ada juga yang capek karena overthinking tentang soal masa depan yang belum pasti, masa depan yang tidak jelas. Bahkan ada juga yang capek dalam pelayanan, saudara, karena disalah mengerti atau bentrok antar sesama pelayan. Atau ada juga yang capek karena jatuh di dalam dosa yang sama terus menerus. Dan lucunya saudara, kita seringkali berkata, I'm okay, aku baik-baik saja. Padahal dalam hati kita sedang hancur. Nah, banyak orang tersenyum di media sosial, tapi menangis waktu sendiri. Banyak orang yang kelihatannya kuat saat di gereja, tetapi diam-diam kehilangan harapan. Dan malam hari ini, saudara, saya percaya bahwa Tuhan mau berkata kepada kita, hope is not dead. Pengharapanmu belum mati. Masa depanmu belum selesai. Tuhan belum menyerah atas hidup.

0: Kenapa?
1: Karena selama Yesus masih hidup, maka masih ada harapan. Amin, saudara. Dan firman Tuhan malam hari ini akan menunjukkan bahwa masih ada harapan bagi orang-orang yang lelah. Untuk itu, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40 ayatnya yang 23 sampai ayatnya yang ke-31. Saya akan bacakan bagi kita Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih lesu, taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menantikan-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan ini. Pendengar setia RRI Selatan, sebelum kita masuk lebih dalam dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita perlu mengerti konteks ayat ini, saudara. Pada waktu itu, bangsa Israel sedang berada dalam masa yang sangat berat dan masa yang paling gelap di dalam kehidupan mereka, di mana negeri mereka dihancurkan, mereka dibuang ke Babel, dan bahkan mereka sebagai tawanan. Dan mereka merasa Tuhan sudah meninggalkan mereka oleh sebab penderitaan yang mereka alami. Bahkan kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat 27 berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Artinya, saudara, mereka merasa Tuhan sudah tidak peduli kepada mereka. Tuhan sudah melupakan mereka. Dan kalau boleh jujur, kadang kita juga sekarang sering merasa seperti itu, saudara. Karena tekanan hidup, karena kegagalan, luka, dan pergumulan, akhirnya banyak orang kehilangan harapan kepada Tuhan. Tetapi di tengah keadaan itu, saudara, Tuhan berbicara lewat Nabi Yesaya bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Dia tetap melihat, dia tetap peduli, dan dia tetap sanggup memulihkan umatnya. Karena itu di ayat 29 berkata, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Artinya, saudara, Tuhan tahu ada orang-orang yang sedang lelah. Dan dari sinilah kita masuk kepada kebenaran yang pertama, saudara, bahwa Tuhan tahu saat kita lelah. Tuhan itu maha tahu, saudara. Dia tahu saat kita lelah. Kalau kita lihat di ayat 29 berkata, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Perhatikan, saudara, Alkitab tidak berkata Tuhan marah kepada orang yang lelah. Tetapi justru Tuhan mendekati orang yang lelah, saudara. Kalau kadang kita berpikir, saudara, kalau aku lemah, Tuhan akan kecewa kepada aku. Ya, ternyata tidak, saudara. Tuhan tahu bahwa manusia bisa lelah. Bahkan kalau kita melihat, tokoh-tokoh di Alkitab pun pernah lelah, saudara. Elia pernah lelah, Yeremia pernah bahkan sampai putus asa. Bahkan murid-murid Yesus pernah sampai takut, saudara. Artinya, orang rohani pun bisa lelah. Nah, masalahnya, saudara, banyak di antara kita merasa harus selalu terlihat kuat ketika kita lelah. Kalau sedih, saya harus pendam, jangan sampai orang lain tahu. Kalau kecewa, harus disembunyikan. Kalau hancur, pura-pura ketawa. Padahal dalam hati sedang hancur. Tetapi Tuhan tidak pernah meminta kita, kita harus pura-pura kuat di hadapannya, saudara. Jangan seperti HP yang dipakai terus tanpa dicas, saudara. Awalnya memang masih kuat, masih nyala. Tetapi makin lama baterai HP tersebut akan turun, mulai panas dan lemot, lalu mati, saudara. Dan banyak anak muda hidup seperti itu, saudara. Aktif di luar, tetapi jiwa sedang lobet. Dan masalahnya, saudara, mereka datang kepada manusia. Seringkali kita datang kepada hiburan, media sosial kah itu. Tetapi tidak datang kepada Tuhan. Padahal hanya Tuhanlah yang bisa memulihkan jiwa manusia, saudara. Kalau kita perhatikan perkataan Yesus, saudara, di Matius pasal 11 ayat 28, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, Yesus tidak berkata di ayat ini, datang kalau kamu sudah kuat, atau datang kalau kamu sudah sempurna. Tetapi Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang lelah letih lesu dan berbeban berat. Dia berkata, datang saat kamu lelah, saudara. Dan inilah Injil itu, saudara. Yesus datang bukan untuk orang yang sempurna. Tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang hancur, saudara. Kalau kita lihat di kayu salib, Yesus sudah menanggung dosa, kepedihan, kehancuran manusia. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pengharapan baru. Karena itu, saudara, kalau hari ini saudara lelah, maka jangan lari dari Tuhan. Tetapi datang kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Bangun hubungan dengan Tuhan melalui doa, saudara. Lalu apa? Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan untuk menemukan pesan Tuhan kepada saudara. Dan juga jangan tinggalkan persekutuan atau ibadahmu. Karena melalui itu semua, saudara, maka kita akan membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, saudara, kenapa manusia bisa sampai begitu lelah? Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan melihat kebenaran yang kedua, yaitu bahwa kekuatan manusia ini ada batasnya. Kekuatan manusia ada batasnya. Kalau kita lihat ayat 30, orang-orang muda menjadi letih lesu, taruna-taruna jatuh tersandung. Perhatikan ini, saudara, luar biasa. Alkitab secara spesifik berkata orang muda di sini, ayat ini. Artinya, saudara, masa muda tidak menjamin kuat. Saya pernah mendengar sebuah khotbah, saudara. Ada seorang pendeta yang pernah bilang begini dalam khotbahnya. Kekuatan orang tua itu ada pada hikmatnya, saudara. Atau pengalamannya. Tetapi kekuatan seorang anak muda itu ada pada fisiknya. Tapi faktanya, saudara, ini itu tidak menjamin orang muda kuat, saudara. Dunia berkata orang muda pasti kuat secara fisik, tetapi Tuhan berkata orang anak muda pun bisa tumbang. Hari ini, saudara, banyak anak-anak muda mengalami yang namanya depresi, kehilangan arah, kecanduan pornografi, merasa hidup tidak berharga, bahkan kehilangan arah tujuan, saudara. Kenapa bisa terjadi hal demikian? Karena manusia tidak diciptakan hidup jauh dari Tuhan. Ketika anak-anak muda jauh dari Tuhan, ketika orang jauh dari Tuhan, maka seperti depresi, kehilangan arah, merasa tidak berharga, kehilangan tujuan hidup, itu bisa terjadi. Artinya, manusia tidak bisa jauh dari Tuhan sebenarnya. Sama seperti cabang pohon, saudara. Bayangkan, saudara, di depan saudara ada cabang pohon yang dipotong dari batangnya. Ya, daunnya mungkin masih kelihatan hijau, saudara. Tetapi beberapa hari, ya juga masih terlihat seperti hidup, saudara. Tetapi sebenarnya, cabang pohon yang sudah dipotong dari pohonnya itu sedang menuju kepada yang namanya kebinasaan, kematian, saudara. Kenapa? Karena dia terputus dari sumber kehidupan. Demikian juga manusia tanpa Tuhan, saudara. Kelihatannya masih bisa tertawa, masih bisa hahahihi, masih bisa nongkrong bareng teman, masih bisa aktif melayani, tetapi di dalam kering. Di dalam sedang menuju kebinasaan, saudara. Untuk itu kita perlu terkoneksi dengan Tuhan. Kita perlu terhubung dengan Tuhan. Untuk itu kita perlu membangun relasi yang karib dengan Tuhan. Tadi melalui apa tadi? Doa, baca firman Tuhan, dan juga persekutuan dan ibadah. Jangan tinggalkan ibadahmu. Kalau begitu, saudara, apa yang terjadi saat seseorang mulai berharap kepada Tuhan? Apakah masalah langsung hilang? Tentu tidak selalu, saudara. Tetapi Tuhan melakukan sesuatu yang lebih dalam. Dia memberi kekuatan baru kepada orang yang menantikan dia. Sekarang kita masuk kepada kebenaran yang ketiga, saudara. Bahwa orang yang berharap kepada Tuhan itu akan dipulihkan. Saya akan bacakan di ayat 31 kepada kita. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara, kata menanti-nantikan ini bukan berarti pasif ya, menunggu saja, tidak berbuat apa-apa. Tetapi kata menanti-nantikan di sini, saudara, artinya tetap percaya meskipun belum melihat jawaban. Tetap berdoa meskipun keadaan belum berubah. tetap datang kepada Tuhan meskipun hati sedang hancur. Dan Alkitab berkata, mereka akan mendapat kekuatan baru. Di sini bukan kekuatan palsu, saudara. Juga bukan sekedar motivasi sesaat. Tetapi ini kekuatan dari Tuhan. Nah, saudara, kalimat berikutnya Alkitab berkata, mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara, Alkitab memberikan ilustrasi seperti Raja Wali. Karena kenapa, saudara? Raja Wali ini ternyata berbeda dengan burung lainnya, saudara. Saat badai datang, burung-burung lain akan mencari tempat tersembunyi. Tempat yang aman bagi mereka. Tempat yang badai tidak menghancurkan atau membinasakan mereka, saudara. Berbeda dengan Raja Wali, saudara. Ketika badai itu datang, justru ia memakai badai itu untuk terbang lebih tinggi, saudara. Melalui badai itu, dia terbang lebih tinggi. Artinya apa, saudara? Apa yang mau menghancurkan kita, itu bisa dipakai Tuhan untuk mengangkat kita. Sama seperti burung Raja Wali. Mungkin kegagalan kita, mungkin air mata kita, penolakan, luka, apalagi luka masa lalu, justru itu akan dipakai Tuhan untuk membentuk hidup kita. Asal apa? Kita menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita lihat salib Kristus, saudara. Salib Yesus, ketika Yesus disalibkan, itu seperti kekalahan, bukan? Murid-murid berpikir semuanya sudah selesai. Semua sudah selesai, Yesus sudah disalibkan. Harapan seakan mati, saudara. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan kita baik. Tuhan Yesus membuktikan kuasanya. Yesus bangkit dari antara orang mati, saudara. Dan kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa pengharapan orang percaya tidak pernah mati. Amin, saudara. Pengharapan kita tidak pernah mati, saudara. Dan Yesus sudah membuktikan itu. Karena Yesus hidup, maka masa depan kita masih ada. Karena Yesus hidup, maka kegagalanmu bukanlah akhir, saudara. Karena Yesus hidup, kehancuranmu bukan akhir cerita. Itulah sebabnya tema malam hari ini bukan hope is weak, tetapi hope is not dead, saudara. Mungkin di antara kita hari ini ada yang capek, kecewa, hampir menyerah, atau sudah terlalu jauh dari Tuhan. Dengar baik-baik, saudara. Selama Yesus masih hidup, maka masih ada harapan. Mungkin manusia sudah menyerah atasmu. Mungkin keluarga sudah tidak mengerti kepada kamu. Sudah tidak berharap kepada kamu. Mungkin kamu kecewa pada dirimu sendiri. Pada orang-orang di sekitar kamu. Tetapi Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Salib sudah membuktikan kasihnya. Kebangkitan sudah membuktikan kuasanya. Dan malam hari ini Tuhan memanggil Anda untuk datang kepadanya. Datang kepada aku, yaitu kepada Yesus Kristus. Bukan nanti saat engkau sempurna, bukan nanti saat engkau kuat, tetapi sekarang, sekarang. Karena pengharapan sejati bukan ditemukan di dunia ini, saudara, tetapi ditemukan dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Kalau malam ini Anda merasa lelah, kehilangan harapan, jauh dari Tuhan, atau ingin dipulihkan, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara pendengar setia RRI Selatan, jangan keraskan hati, mari kita datang kepada Yesus, Sang Pemberi harapan itu. Angkat hatimu kepada Tuhan dan percaya kepadanya bahwa hope is not dead, karena Yesus hidup. Amin, saudara. Amin. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang kami kasihi, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Tuhan, kami datang membawa segala pergumulan kami. Kami membawa segala luka, kekecewaan, dan kelelahan kami. Tolong kami Tuhan untuk tidak mencari kekuatan di luar Engkau, di dunia ini. Tetapi kami belajar berharap dan percaya kepada-Mu ya Tuhan. Pulihkan setiap hati kami yang terluka Bapa. Kuatkan yang sedang berjuang dan bangkitkan kembali pengharapan yang mulai hilang itu. Biarlah kami mengingat bahwa karena Yesus hidup, maka pengharapan kami tidak pernah mati. Ajar kami Tuhan untuk terus berjalan bersama-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami terus percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Dan kami mau hidup kami menjadi saksi kasih di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan ini. Hamba telah berhenti menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kini biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam setiap hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Di sebuah kampung pesisir, hiduplah seorang anak bernama Waambe. Ia adalah anak yang paling kecil di antara teman-temannya. Waambe belum bisa berenang, tapi ia sangat suka bermain di pinggir dermaga. Kali ini, Waambe punya pengalaman menangkap ikan bersama teman-temannya dalam kisah Waambe dan Ikan-Ikan. Selamat mengikuti.

0: Coba lihat laut.
1: Wah, air lautnya surut. Surut.
2: Itu, coba lihat ke laut.
3: Ayo, ayo, kita ke laut cepat.
1: Tunggu, tunggu saya.
0: Ayo, Waambe, cepat. Nanti udah lari ikannya.
4: Sesampainya di tepi laut yang dangkal, Waambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
3: Hore, aku bisa lompat-lompat.
1: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin.
0: Waambe, sini airnya hangat.
1: Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja. Sekarang kok bisa main di sini? Nggak usah takut, airnya cuma selutut, Ji.
0: Iya, pas laut surut begini, kita bisa main sepuasnya. Nggak akan Ji tenggelam.
3: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
1: Ikan? Di mana?

0: Wa Ambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.
1: Pelan-pelan, lihat itu. Banyak sekali ikan kecil di balik batu.
2: Yang hitam-hitam itu. Lihat, berenang ke kiri, ke kiri, ke kanan.
1: Saya siap menangkap. Satu, dua, tiga. Duh, lepas. Gagal ya? Oh, ikan-ikannya licin sekali.
3: Harus lebih cepat. Ayo kita cari di tempat lain.
2: Satu, dua, tiga. Buka, Wa Ambe. Tunjukkan.
1: Siap. Kamu lihat tanganku, nah. Satu, dua, tiga. Nah, lihat.
4: Wah, ikannya lompat.
2: Iya, ikannya kabur.
3: Ide, ikannya masuk lagi ke laut.
1: Ya, ikanku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlompat nih lagi.
3: Aduh, maaf, Wa Ambe. Kita terlalu ramai karena mau lihat ikannya.
2: Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
3: Jangan sedih, Wa Ambe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nah.
1: Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya nih warnanya.
3: Wa Ambe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadikan baju kita sebagai jaring?
1: Maksudmu, Rin?
3: Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita kejar ikan-ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
2: Wah, bisa juga ide, Murin. Seperti jaring besar, kan?
1: Iya, ayo lepas bajunya.
3: Lihat itu, ada kumpulan ikan kecil.
1: Siap! Saya sudah siap nih dengan bajuku.
2: Dapat.
1: Ayo kita kepung. Wa Ambe, kau di sana. Budi, kau di sini.
2: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
1: Aku juga. Lihat, bajuku penuh.
5: Saya dapat juga. Lihat, bajuku basah. Tapi ada ikannya.
3: Wa Ambe, masukkan cepat ikannya ke gelas plastik. Ambil gelas yang terapung itu.
1: Gelas plastik? Yang ini?
2: Iya, itu. Masukkan ikannya.
1: Masuk kok. Yeay, ikanku sudah masuk

0: Matahari pun mulai tenggelam. Wa'ambe dan kawan-kawannya sudah lelah bermain. Mereka bergegas pulang dengan penuh sukacita.
1: Weh, lihat, Pi. Saya dapat 3 ekor ikan. Aman, Mi, semua di gelas.
2: Aku dapat 5.
3: Saya 4.
4: Aku juga 3. Kita dapat banyak sekali hari ini.
1: Hari ini seru sekali, nih. Saya saja yang belum bisa berenang, saya bisa tangkap ikan. Terima kasih, nah, teman-teman. Saya senang sekali.
4: Besok kita main lagi, nah. Kalau air lautnya surut lagi.
2: Kalau begitu, kita pulang sekarang.

0: Wa Ambe pulang dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Wa Ambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Wa Ambe, Vera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman, Rizky Morris. Ilustrasi musik, Hanafi. Narator, Adinda. Dan sutradara, Dimas Ananta. Sampai jumpa dalam drama radio berikutnya.
1: Selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi dimanapun Anda berada malam hari ini. Kembali kami menyapa Anda, ya ahobu untuk kita semua dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita senantiasa dilimpahi berkat dan kasih karunia Tuhan ya dalam hidup kita di malam hari ini. Kita kembali siaran dan menemani Anda di malam hari ini bersama dengan saya Putri Duha yang selanjutnya menemani pendengar ya di edisi Senin 29 Juni 2026, tepatnya malam Senin ya. Mungkin pendengar yang sudah beraktivitas dari pagi, subuh tadi hingga siang, sore dan menjelang malam hari ini masih bersama dengan kami menemani Anda, baik yang sedang beraktivitas atau sedang beristirahat dan yang sedang makan malam juga ya. Jangan lupa juga untuk makan malam di malam hari ini untuk menambah stamina juga. Dan untuk menemani mendengar juga yang sedang shift malam, sedang berada di rumah menikmati hidangan yang telah disajikan juga, atau mungkin yang sedang bersantai, kami akan menemani Anda bersama dengan saya Putri Duha malam hari ini di pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga nantinya konfirmasi pukul 24 waktu Indonesia Barat atau tepatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dengan berbagai hiburan malam hari ini akan menemani Anda, jadi jangan kemana-mana pendengar, Anda dapat bergabung bersama kami ya dengan menghubungi di 0811-6883-8118. Karena malam hari ini lagu-lagu hiburan pilihan requestan pendengar juga kami akan buka malam hari ini dengan deretan lagu-lagu mancanegara. Jadi untuk pendengar yang ingin dengerin lagu-lagu mancanegara turun bahasa Inggris, lagu-lagu berbahasa Korea, bahasa Cina, dan lain sebagainya ya, malam hari ini akan menemani Anda dengan lagu mancanegara. Anda dapat hubungi kita di 0811-6883-8118. Sekali lagi nih pendengar di 0811-6883-8118 atau juga bisa lewat aplikasi RRI Digital ya. Tinggalkan komentar Anda, pastinya kita akan baca. Dan juga pendengar yang ingin kirimkan salam malam hari ini atau sapaan untuk orang-orang terkasih malam hari ini yang nan jauh di sana, pastikan untuk kirimkan salam bareng RRI Pro 1 Nia Selatan malam hari ini bersama dengan salah satu penyiar malam hari ini, Putri Duha, yang menemani Anda dengan deretan lagu mancanegara dan requestan Anda. Kita nantikan juga telepon Anda, pastinya kita akan angkat telepon dan juga sapa-sapa pendengar. Kita sembari menantikan ya telepon dari pendengar juga dan juga sapaan Anda di malam hari ini, kita mau dengarkan lagu dari Bruno Mars, I Just Made. Ini juga lagu terbaru juga malam hari ini. Dan kita dengarkan lagu yang satu ini.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Dia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali berjumpa dengan Anda di malam hari ini bersama dengan saya Putri Duha yang masih terus menemani Anda di edisi Senin ya, 29 Juni 2026 malam hari ini. Ya, senang sekali masih bersama dengan Putri kembali dapat menemani malam Anda ya di awal pekan ini. Apa kabar malam hari ini pendengar dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan berada dalam keadaan baik juga. Tetap semangat juga untuk pendengar menikmati malam yang tenang setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari tadinya ya. Jangan lupa juga untuk makan malam pendengar yang mungkin sedang bersantai juga menikmati waktunya. Tentu hari Senin mungkin telah dipenuhi kesibukan tadinya ya, dari pagi, siang, sore hingga menjelang malam ya. Dan tentunya kini saatnya memberi sejenak ya untuk diri sendiri waktu menikmati malam dengan suasana yang lebih santai. Biarkan alunan musik juga menemani Anda, menghangatkan. Dan juga bagi Anda yang sedang beristirahat di rumah, masih bekerja juga di malam hari ini maupun yang sedang dalam perjalanan, selamat menikmati waktunya dan juga menemani Anda malam hari ini bersama RRI Pro 1 Nia Selatan. Tentu malam hari ini dengan lagu-lagu pilihan akan menemani Anda sesuai dengan segmen yang telah kami siapkan untuk pendengar malam hari ini. Ya, dan saat ini malam pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga nantinya konfirmasi pukul 21 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu mancanegara yang menenangkan. Hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat juga nanti hadir dengan Ruang Rindu, deretan lagu populer Indonesia yang membawa nostalgia. Dan semoga setiap lagu yang hadir dapat menemani pendengar di setiap cerita malam Anda. Dan saat ini kita bisa open request ya dengan lagu mancanegara seperti biasa, lagu berbahasa Inggris. Boleh sekali untuk pendengar request malam hari ini sampai nantinya di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan di sela-sela requestan lagu, Anda dapat hubungi kita ya di 0811-6883-8118. Sekali lagi pendengar bisa hubungi kita di 0811-6883-8118. Dan juga pendengar bisa kirimkan salam hangat untuk keluarganya, sahabat, rekan kerja, maupun juga seseorang yang ingin Anda sapa. Ya, jangan lupa sertakan nama dan asal daerah mana. Dan tentunya kami akan menyapa secara langsung di udara nantinya. Untuk pendengar juga malam hari ini bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital kita. Untuk yang belum download di Play Store dan juga App Store, bisa download ya aplikasi RRI Digital dan pilih kanal informasi dan juga inspirasi. Kita akan hadirkan untuk menyapa pendengar setelah yang satu ini.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, masih bersama kami di malam hari ini di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Kita sapa dulu pendengar kita yang bersama dengan kita malam hari ini ya, yang sudah bergabung baik dari aplikasi RRI Digital maupun juga pendengar kita yang mendengarkan di 93,1 MHz dan juga di live kita malam hari ini. Ada Jeffrey yang juga menyapa kita malam hari ini. Selamat malam untuk Jeffrey, katanya. Selamat malam dan bagaimana kabarnya kakak, katanya gitu ya. Kalau kabar penyiar sih malam hari ini ya puji Tuhan dibaik-baikin aja gitu ya. Kalau kabar Jeffrey gimana nih malam hari ini? Ada IC sudah bergabung, ada Doh underscore D juga sudah bergabung ya. Dan kata Jeffrey sih baik ya kabarnya ya. Puji Tuhan kalau kabarnya baik malam hari ini. Tapi di sini lampu padam. Waduh, di mananya lampu padam? Apa di Nias Utara ya? Semoga padam listriknya segera kembali menyala gitu ya. Bisa beraktivitas lebih leluasa juga. Oke, ada Ninda Harum Tia juga sudah hadir. Terima kasih Ninda sudah bergabung dengan kita malam hari ini. Ada oke, kata Jeffrey, gimana kondisi lampu di Nisel? Puji Tuhan kondisinya aman ya. Kalau misalnya nggak aman, pasti kita nggak live malam hari ini gitu ya. Oke, terima kasih Jeffrey sudah bertanya. Ada Ninda katanya, hai kak, request lagu Celine Gray, Sumpah Mati ya kak. Terima kasih. Terima kasih juga Ninda, tapi untuk saat ini kita lagu mancanegara dulu ya. Dan nanti kita akan masuk di ruang rindu maksud kami. Nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, nanti kita putarkan di situ ya. Oke, ada 16 kg tumben Senin malam live katanya gitu ya. Bukan tumben, memang jadwal kita masuknya malam nih plus 6 kg ya. Ada oh ini tadi udah ya, Jeffrey nanya gimana listrik di Nia Selatan. Kalau di Teluk Dalam sih aman ya, tapi kita kurang tahu nih di daerah-daerah lain seperti apa. Jadi boleh dikonfirmasi ke kita atau hubungi kita di 0811-6883-8118. Ada plus 6 kg lagi katanya request lagu Charlie Puth, One Call Away. Oke, nanti kita akan cari nih lagunya. Ini juga lagu-lagu yang lagi famous pada masanya ya. Karena lagu ini mengingatkan kita dengan panggilan, satu panggilan aja kita udah ngeh gitu ya. Ini lagunya untuk siapa nih plus 6 kg gitu ya kan. Kira-kira kalian request lagu ini untuk siapa dan kenapa? Coba. Ada J katanya menyala. Terima kasih J. Terima kasih. Ada siapa lagi di sini? Ada Oten. Malam kak, malam juga. Ada Pit katanya kak, ini ada temanku namanya Bedi, suka dia, maksudnya suka dia. Suka dia sabamu. Wah, terima kasih Peter ya. Kalau suka penyiar enggak apa-apa ya gitu ya. Oke, ada siapa lagi di sini? Bang Z katanya Backstreet Boys As Long As You Love Me. Ya, ini juga bagus lagunya ini. Kenapa kira-kira nih Bang Z pilih lagunya ini? Sembari kita juga ini ya, baca-baca komentar pendengar, kita juga menantikan telepon pendengar di ujung telepon ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk telepon kita atau hubungi kita malam hari ini di 0811-6883-8118 ya. Dan kita juga ada topik nih di sela-sela lagu requestan mancanegara pendengar, kita juga punya topik yang bisa kita bahas diskusi bersama malam hari ini. Jadi topik kita itu, kalau malam ini pendengar ya hanya bisa mengucapkan satu kalimat kepada seseorang, misalnya nih kamu dikasih satu kalimat gitu ya kan, untuk diucapkan jadi malam hari ini kepada seseorang yang berarti dalam hidup kamu, kalimat apa yang ingin kamu sampaikan? Coba ya, sekali lagi topik kita ini sangat-sangat relate sekali ya dalam kehidupan. Jadi kalau malam ini Anda hanya bisa mengucapkan satu kalimat saja kepada seseorang yang berarti dalam hidup Anda, kalimat apa nih yang ingin Anda sampaikan ya? Kita tunggu jawaban pendengar, di mana bisa hubungi kita di 0811-6883-8118 atau juga bisa ikut di aplikasi RRI Digital maupun juga di live kita ya. Oke, sembari kita menantikan jawaban pendengar, kita mau sapa lagi dulu, ada Demi Masa. Terima kasih Demi Masa sudah bergabung, ada Gaus Warubu juga, ada Amai Akbar Giawa ya. Terima kasih sudah bergabung Amai Akbar Giawa, katanya Deputri mana lampu di Teluk Dalam padam gak? Karena di Gomo lagi padam sampai sekarang. Nah ini tadi yang ada yang nanyain, di Nias Utara kalau gak salah padam listrik ya. Kemudian ada dari Gomo katanya lagi padam sekarang ya. Kita berdoa semoga listrik di daerah Nias Selatan, di beberapa daerah kawasan Nias Selatan semoga kembali membaik ya. Untuk di Teluk Dalam saat ini Bang A.I. Akbar Geo

Salam kenal juga dari Jambi. Terima kasih sudah menyapa. Oke, dia plus 6 kg katanya, aku kira 110 yang dihubungi Kak. Waduh, itu bahaya ya. Itu kayaknya nomor darurat ya, nomor RRI itu, guys. 0811-6883-8118. Ada J katanya request lagu Shape of My Heart. Oke, nanti kita akan putarkan lagu kalian, tapi kita dengerin dulu nih lagu dari plus 6 kg. Semoga plus 6 kg masih ada di sini ya. Karena kita mau dengerin dulu lagu dari Charlie Puth, One Call Away. Ini juga lagunya bagus juga ya. Semoga ini juga menghibur kita malam hari ini. Dan ini dia lagunya. Selamat mendengarkan.

RRI Pro 1 di Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi dengan lagu One Call Away dari requestan pendengar kita tadi kalau tidak salah dari Plus 6 kg ya. Pengen dengerin tadinya lagu Charlie Puth gitu. Kita sudah dengarkan juga lagunya, sangat deep sekali.

Ya, lagunya ini. Nah, kita mau cari tahu makna dari One Call Away ini. Sambil kita dengerin lagunya, kita juga bisa telaah maknanya nih. Ternyata lagu Charlie Puth ini bermakna nih pendengar tentang komitmen, kesetiaan, dan juga cinta. Jadi lagu ini menceritakan tentang seseorang yang berjanji akan selalu ada kapanpun dibutuhkan dan siap menyelamatkan pujaan hatinya ya. Bahkan nih pendengar rela bergerak lebih cepat dari superhero seperti Superman katanya ya. Emang ada yang seperti itu. Nah, kemudian nih pendengar ya, pesan utamanya ini adalah rasa cinta yang mendalam di mana seseorang ini tidak akan membiarkan orang yang dicintainya merasa sendiri atau terpuruk. Jadi pesan ini memberikan kepastian ya bahwa jarak atau masalah apapun bisa diatasi karena ia hanya berjarak satu panggilan telepon saja. Wow, jadi itulah arti ya lagu dari One Call Away untuk pendengar yang sudah request lagunya. Jadi itu maknanya ya, plus 6 kilogram ya. Terima kasih yang sudah request lagunya. Dan next kita dengerin lagu dari Bang Z nih ya. Pengen dengerin dari Backstreet Boys, As Long As You Love. Seperti apa juga lagunya? Kita kepo nih. Kita dengarkan lagunya, selamat mendengarkan.

0: 01 RRI Nias Selatan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi di 93,1 MHz ya. Dengan lagu tadi yang sudah kita putarkan dan kita dengarkan dari Backstreet Boys ya, As Long As You Love Me. Tadi juga sudah di request salah satu pendengar kita tadi dari Bang Z ya. Ternyata ini ada makna lagunya juga, coba kita telaah nih ya kalau gak salah ya. Nah ternyata makna lagu As Long As You Love Me ini menceritakan tentang seseorang yang sangat juga mencintai pasangannya. Sama kayak One Call Away tadi ya. Jadi hingga ia tidak peduli dengan masa lalu, latar belakang, atau pendapat orang lain. Jadi baginya kesetiaan dan penerimaan adalah segalanya. Wow, emang ada yang seperti ini, As Long As You Love Me gitu ya. Jadi pesan utama dari lagu ini nih pendengar, ternyata bahwa masa lalu tidak penting itu menegaskan bahwa siapapun pasangannya dan apapun yang telah mereka lakukan di masa lalu tidak akan mengubah perasaannya. Kemudian ada juga nih kesetiaan mutlak ya. Jadi ia bersedia mengambil resiko dan juga menerima segala kekurangan pasangannya asalkan cinta itu berbalas. Jadi itulah lagu dari As Long As You Love Me. Terima kasih yang sudah request lagunya. Dan kita move ke lagu Ed Sheeran nih. Tadi juga sudah di request salah satu pendengar kita, ada Bang J juga, katanya pengen dengerin lagu dari Ed Sheeran, Shape of You. Ini dia lagunya, selamat mendengarkan.

0: Pro 1
1: 93,1 Pro 1 RRI Nia Selatan.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi. Usai sudah kita bergabung dengan lagu mancanegara tadinya yang kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah request lagunya. Mohon maaf juga untuk mendengar malam hari ini ya. Untuk lagu mancanegara usai sudah kami cukupkan di pukul 21 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Maksud kami lebih dari 5 menit ya. Kita akan hadir bersama di mana malam hari ini kita hadir di Ruang Rindu ya. Jadi dengan lagu-lagu Ruang Rindu populer Indonesia akan hadir menemani Anda. Dan malam hari ini kita akan request lagu Ruang Rindu di tahun 2015-an ya. Jadi pendengar, kalau misalnya Ruang Rindu dengan lagu-lagu populer Indonesia tahun 2015-an, kira-kira masih teringat gak dengan lagu-lagu di tahun 2015-an. Jadi jangan lupa nih request lagunya atau hubungi kita di 0811-6883-8118. Kita juga pastinya akan hadirkan topik-topik menarik malam hari ini, tapi kita dengarkan dulu lagu yang satu ini. Selamat mendengarkan.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat malam di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Di malam hari ini bersama dengan Putri Duha yang masih menemani Anda di pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga nantinya ke formasi pukul 22 waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu dengan lagu populer Indonesia 2015-an akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ya, dan tadi sudah kita putarkan beberapa lagu yang sudah masuk ya bareng kita, tadinya juga dari Mike Mohede, Demi Cinta juga dari Bang J, terima kasih juga tadi sudah request lagunya. Kemudian ada Theo Fortunes ya, juga sudah kita putarkan juga tadinya dengan lagu Sayap Pelindung ya, bagus juga nih lagunya tadi. Dan ada juga nih dari Andrigo, Pacar Selingan juga sudah kita putarkan. Dan sekarang kita akan putarkan nanti nih requestan dari Kak ini ya, Kak Desta dengan lagu It Gifta, Sediaku Sebelum Hujan. Dan juga dari Bang Mukhlis ya, Semi Simorangkir Dia. Kita dengarkan lagu yang satu ini dan juga menghibur kita malam hari ini ya. Selamat mendengarkan.

Masih bersama kami di Ruang Rindu dengan lagu-lagu populer Indonesia tahun 2015-an masih menemani Anda malam hari ini pendengar. Jadi jangan lupa untuk request lagunya ya. Bisa hubungi di 0811-6883-8118 atau juga bisa lewat aplikasi RRI Digital ya. Oke, kita tadi juga sudah dengarkan lagu dari It Gifta, Sedia Aku Sebelum Hujan. Dari Ruang Rindu tentunya bikin lagunya makin kita bernostalgia atau mungkin rindu dengan momen-momen bersama dengan orang terkasih atau orang yang kita sayangi tentunya ya. Oke, dengan lagu tersebut kita mau juga sapa-sapa pendengar kita yang masih bersama dengan kita malam hari ini. Ada pendengar Bang Dut juga sudah hadir bersama kita, ada J juga, ada Desta juga malam hari ini masih bersama dengan kita. Dan Desta, nih ada kita topik dari Desta Gea nih Kak Desta. Kata Kak Desta nih, hal apa nih yang tidak terlupakan bersama orang yang pernah singgah lalu pergi dengan orang lain? Coba nih pendengar jawab ya pertanyaannya Kak Desta nih. Siapa tahu ada yang sama gitu ya kan. Nah pertanyaannya nih, hal apa yang tidak terlupakan bersama orang yang pernah singgah lalu pergi dengan orang lain? Jadi boleh tinggalkan jawabannya di aplikasi RRI Digital atau hubungi kita di 0811-6883-8118 atau juga bisa bergabung di live kita tentunya malam hari ini bersama dengan Putri Duha. Oke, ada di sini Bang Du juga, tadi juga Putri ada topik menarik juga nih. Hal apa atau hal kecil yang paling membuat pendengar tersenyum hari ini? Jawaban Bang Dut adalah hal kecilnya disapa oleh salah satu penyiar yaitu Putri malam hari ini ya. Oke, terima kasih nih Bang Dut. Kemudian ada Desta, jawaban Desta katanya nih ya, hal kecil yang paling membuat dia tersenyum hari ini adalah ketika dapat surprise dari seseorang. Bener banget ya. Jadi pendengar, hal kecil yang paling membuat kita tersenyum hari ini, contohnya Kak Desta, dia dapat surprise dari seseorang. Putri juga pengen gitu ya, dapat surprise gitu ya. Kapan ya dapat surprise gitu ya. Selamat ya Kak Desta ya. Jadi itu merupakan hal kecil yang membuat seseorang tuh tersenyum hari ini, terutama Kak Desta ya, karena sudah di surprise-in. Kemudian ada plus 6 kilogram katanya, oke, salam kakak nanti saya sampaikan lewat DM IG, semoga dibaca ya. Oke, ternyata di DM juga Kak Giftahnya ya, karena kan sama nih marganya Simbiring gitu ya kan. Siapa tahu nih udah bisa kenalan langsung dengan semarganya gitu. Oke, coba kita jawab dulu nih ya pertanyaan yang sudah masuk gitu ya. Tadi ada Desta, kalian coba jawab nih pertanyaan Desta tadi ya. Katanya hal apa yang tidak terlupakan bersama orang yang pernah singgah lalu pergi dengan orang lain? Itu coba kalian jawab nih pendengar. Putri juga ada tadi topik yaitu apa hal kecil yang membuat Anda tersenyum hari ini. Tadi juga sudah ada yang menjawab ya, kayak Bang Dut juga dan Kak Desta gitu ya. Kemudian ada siapa lagi di sini? Oh ya katanya Bang Dut, by the way request lagu EDM di sesi mana sih Put? Gitu kata Bang Dut ya. Waduh, gak ada nih sesinya nih saat ini, masih dengan lagu Ruang Rindu Populer Indonesia ya. Ada

Bang Dut katanya request put tanpa batas waktu. Kalau sempat ya kita putarkan. Ada plus 6 kilogram juga katanya nih sama Desta. Aduh, gak pernah ngerasain yang beginian saya, Kak. Emangnya emangnya plus 6 kilogram ngerasain apa gitu ya kan? Gak pernah merasakan yang namanya apa nih tadi itu? Yang dimana hal apa yang tidak terlupakan bersama orang yang pernah singgah. Oh, gak pernah merasakan orang yang pernah singgah lalu pergi dengan orang lain. Ya, jadi plus 6 kilogram belum pernah merasakan gitu ya kan. Oke, jadi yang pernah dirasakan apa nih plus 6 kilogram gitu? Cinta bertepuk sebelah tangan atau tidak sama sekali gitu? Ada Harun, terima kasih sudah hadir. Nah, ini Bang J katanya nih jawabannya. Hal kecil dapat uang merah gitu ya. Bener banget ya, itu juga merupakan membuat kita tersenyum ya. Jadi hal kecil yang paling membuat Anda tersenyum hari ini J adalah mendapat uang merah gitu ya. Ya udahlah kalau begitu bagi-bagi uang merahnya ya J ya, biar itu kebagian senyumnya, bukan hanya J aja yang tersenyum, kami semua di sini juga ikutan senyum gitu ya. Oke, ada Topan juga, terima kasih sudah bergabung. Dan ada Bang Z juga jawabannya gini nih. Yang buat aku tersenyum hari ini surat cuti aku di ACC bos, kata Bang Z. Nah, itu juga merupakan hal kecil tapi sangat bikin tersenyum ya kan, apalagi cutinya di ACC katanya gitu ya. Oke, siap Bang Z ya. Ada siapa lagi di sini, kata Bang Z, enggak ada pengalaman yang harus diingat, kata Bang Z nih. Soalnya doi selingkuh langsung buang aja ke tempat sampah. Waduh, sadis banget ya. Ada gak yang sama sepemikiran sama Bang Z nih gitu ya. Oke, coba. Ada Arjun, Kak cover lagu Ajarkan Aku. Siapa yang cover nih? Kalau Putri sendiri gak bisa ya. Oke, ada Bang Du terakhir katanya. Aku sih ngerasain ya, tapi ya tidak terlupakan itu kayaknya gak bisa dijelaskan di sini. Benar gitu ya. Mungkin kalian punya ada momen bersama dulu ya kan, momen-momen yang indah. Kalian ingat dulu dong momen yang indahnya gitu ya. Nanti kalian ingat momen yang jahatnya gitu ya. Oke, nanti kita baca lagi pesan kalian di udara. Kita mau dengerin lagu-lagu dari Sami Simorangkir dari requestan Bang ini Mukhlis ya. Ini juga Bang Mukhlis udah menjadi warga Nias ya, karena dia katanya nih udah ini ya mau jadian sama orang Nias gitu ya. Kita doakan semoga langgeng dan acaranya diperlancar gitu ya. Oke, ini dia lagunya dan semoga juga menghibur kita malam hari ini.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Kamu?
1: Apa?
0: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
1: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
0: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
1: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
0: Oke.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Selamat malam untuk pendengar RRI Pro Satunia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih bersama kami di malam hari ini bersama dengan Putri Duha. Di pukul 22:13 waktu Indonesia Barat, kita beralih ke segmen hiburan siaran budaya lokal. Lagu daerah Minang akan menemani Anda malam hari ini. Jadi untuk pendengar yang ingin dengarkan lagu-lagu daerah, budaya lokal, salah satunya malam hari ini kita ditemani dengan lagu daerah Minang. Kira-kira teringat lagu daerah Minang apa nih yang pengen didengarkan atau pengen di request, boleh banget ya hubungi kita di 0811 6883 8118, atau juga di live dan juga di aplikasi RRI Digital. Dengan lagu daerah Minang sampai nantinya di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pendengar juga terima kasih masih terus bersama dengan kita sampai nantinya Putri akan tutup siaran ya. Kita akan selesai nanti di pukul 00.00 atau pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali masih bersama dengan kami di malam hari ini dengan lagu-lagu nostalgia old Indonesia. Putri sudah menemani Anda ya dari pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan informasi pukul 00.00 atau pukul 24 waktu Indonesia Barat jam 12 malam ya. Dan tidak terasa waktu kita akan berakhir sampai di sini. Namun nanti juga mendengar kami informasikan untuk mendengar malam hari ini yang masih belum bisa tidur ya, karena nanti akan ada siaran Piala Dunia di tahun 2026 ini, tepatnya nanti di Selasa 30 Juni 2026 di waktu 00.00 waktu Indonesia Barat ya, atau pukul 12 tepat. Nanti kita akan bergabung dengan program 3J

ada juara grup C1C atau versus runner up grup F2F, yaitu Brazil dan Jepang juga nantinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di RRI Pro Satu Nia Selatan.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini, kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Pro 1 Nia Selatan. Mengudara melalui FM 93,1 MHz, audio streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id. Selamat malam dan tetap merdeka.

0: Dan pendengar, kita akan segera menjelang kick-off babak pertama Brazil melawan Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Untuk itu nanti laporan pandangan matanya akan saya serahkan kepada rekan saya Bung Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Jepang.
0: Silakan rekan-rekan.
2: Iya, baik. Terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Saat ini Stadion Houston yang berkapasitas 72.000 penonton bersiap untuk menggelar pertandingan di babak 32 besar yang mempertemukan juara grup C Brazil menghadapi runner-up grup F yakni Jepang. Saat ini dari tempat kami melaporkan, Brazil berada di sisi sebelah kiri dengan jersey berwarna kuning, celana biru dan kaos kaki putih, sementara kiper menggunakan jersey berwarna ungu. Sementara Jepang berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih, celana hitam dan kaos kaki hitam, sementara kiper menggunakan jersey berwarna hijau. Ya baik, saudara pendengar, saat ini kick off babak pertama baru saja dimulai dan kini bola berada di lapangan tengah dan dikuasai oleh tim dari kesebelasan Brazil. Saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Danilo, umpan ke belakang kepada Marquinhos, melebar kepada Santos, kembalikan kepada Gabriel Magalhaes, umpan back pass ke belakang kepada kiper Alisson Becker, tendang ke depan namun berhasil dicuri oleh pemain dari Jepang, Junya Ito nampaknya tadi, namun terjadi sebuah pelanggaran di sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil, yakni tadi Tomiyasu nampaknya melanggar Lucas Paqueta. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Masih kita nantikan tendangan bebas yang akan dilakukan. Oh ya, baik, saudara pendengar, tendangan bebas baru saja dilakukan dan kini Brazil mengambil inisiatif serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka. Ada Danilo kini menguasai bola, umpan ke tengah kepada Casemiro, maksudnya tadi kepada Vinicius Junior. Namun saat ini bola direbut oleh Raya, tendangan langsung, oh, hampir saja Bruno Guimarães tadi mendapatkan umpan yang cukup cantik tadi di dalam kotak penalti dari Jepang. Namun sayang sekali tadi tendangan kaki kirinya hanya melenceng tipis di sisi sebelah kiri tiang gawang dari Jepang yang dijaga oleh Zion Suzuki. Tendangan bebas saat ini saudara pendengar akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri gawang Jepang, akan dilakukan oleh Bruno Guimarães. Tendang bola mendekati kotak penalti dari Jepang, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh pemain bertahan dari Jepang, Sogo Taniguchi. Lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan Brazil akan dilakukan, siap-siap dan sudah dilakukan saudara pendengar. Kali ini Brazil menguasai bola, Marquinhos berusaha direbut bola tadi namun umpan yang tidak akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Jepang. Kali ini Jepang menguasai bola dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka, tendang jauh ke depan, melambung bola tinggi datangnya, namun bola lebih dekat kepada pemain dari Brazil, namun berhasil dicuri tadi. Oh sayang sekali tadi penguasaan bola yang tidak akurat tadi sehingga bola dibuang saja tadi. Ada Daizen Maeda tadi, dibuang saja bola oleh Marquinhos dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih kita nantikan saudara pendengar, sudah lempar saja namun bola lebih dekat kepada kiper dari Brazil. Kali ini Brazil berusaha lakukan inisiatif serangan, Matheus Cunha tadi terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, dicuri bola tadi oleh pemain dengan nomor 13 dari Jepang, Keito Nakamura. Back pass ke belakang kepada Hiroki Ito, masih mencari rekannya, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Ritsu Doan, tendang ke depan ada Ayase Uwuda, namun berhasil dicuri tadi oleh Casemiro. Umpan ke belakang kepada Marquinhos, tarik mundur ke belakang lagi kepada Gabriel Magalhaes, tendang ke depan kepada Lucas Paqueta. Umpanan terobosan yang dilakukan, oh hampir saja tadi Vinicius Junior. Sayang sekali Vinicius Junior nampaknya masih jauh dengan bola, dan bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang tadi, Zion Suzuki, yang langsung saja meninju bola, meninggalkan lapangan pertandingan, langsung lakukan lemparan ke dalam. Kali ini bola berada di kaki para pemain Brazil dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kali ini Brazil menguasai bola. Bruno Guimarães tendang ke depan, masih bermain-main pada pemain dengan nomor punggung 20, Lucas Paqueta tadi. Namun penguasaan lagi-lagi yang tidak akurat, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jepang. Masih kita nantikan, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4 di babak yang pertama. Jepang kali ini menguasai bola. Dari barisan pertahanan mereka ada Hiroki Ito, tendang bola, melambung bola, namun tidak jelas tadi siapa yang dituju, dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel Magalhaes melebar bola kepada Lucas Paqueta, mencari rekannya Lucas Paqueta, umpan ke tengah kepada Matheus Cunha yang mundur jauh ke belakang, tarik bola ke belakang kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes, masih Magalhaes menguasai bola, tarik ke tengah kepada Casemiro, melebar kali ini ke sisi sebelah kanan, sana ada Ryan, masih Ryan menguasai bola, umpan ke tengah kepada Bruno Guimarães, umpan lambung masuk kotak penalti, namun dihalang tadi atau dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Kali ini kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Vinicius Junior, terjatuh tadi Vinicius Junior, nampaknya dilanggar tadi oleh pemain dengan nomor punggung 24, nampaknya Keisu Sano tadi melanggar Vinicius Junior. Tendangan bebas, masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Berjarak sekitar 50 ataupun sekitar 10 meter dari kotak penalti Jepang, siapakah yang akan melakukan, masih kita nantikan. Bruno Guimarães nampaknya bersiap-siap, tendang bola, melambung tinggi datangnya bola, dipetik saja bola dari dua arah, hampir saja terlepas tadi Zion Suzuki, namun tadi dengan cekatan atau dengan cukup sigap tadi berhasil mengamankan bola lambung tadi, tendangan bebas dari Bruno Guimarães. Kali ini bola dikuasai oleh Zion Suzuki, lebarkan ke sisi sebelah kanan tadi, maksudnya kepada Tomiyasu, namun dibuang saja saudara pendengar. Lemparan ke dalam nampaknya bagi kesebelasan Brazil. Baik saudara pendengar, masih kita nantikan. Ritsu Doan, umpan kepada Keisu Sano, kembalikan bola kepada Doan, lambungkan bola ke depan tadi, maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Brazil di kaki Marquinhos, kali ini kapten dari tim Samba Brazil, masih menguasai bola, lebarkan ke sisi sebelah kanan, ada Danilo, kembalikan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, masih mencari rekannya, kembalikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya Marquinhos, tengah kepada Casemiro, umpan pendek ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, ke tengah lagi kepada Bruno Guimarães, berikan saja pendek kepada Marquinhos, kali ini melebar ke sisi sebelah kanan, ada Ryan, tengah lagi kepada Bruno Guimarães, umpan ke sebelah kanan kepada Danilo, kembalikan kepada Bruno Guimarães, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, lari maju ke depan kepada Vinicius Junior, kembalikan kepada Gabriel, belakang kali ini Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos, Kali ini dari sisi sebelah kanan kembali. Umpan lambung Ryan tadi. Masih kita nantikan siapakah yang dituju. Namun bola mundur lagi ditarik ke belakang pada Casemiro. Ke sisi sebelah kanan tadi. Kepada Ryan ataupun kepada Bruno Guimaraes tadi. Masih bermain-main di lapangan tengah kali ini. Brazil, Bruno Guimaraes kali ini. Kepada Casemiro, ke depan kepada Danilo. Masih Danilo, umpan lambung. Oh, terjadi, ada Lucas Paqueta. Dihalau saja dengan kepala, namun bola kembali jatuh di kaki. Bruno Guimaraes, tendang langsung. Oh, masih membentur, justru membentur rekannya sendiri tadi. Tendangan Bruno Guimaraes nampaknya membentur Lucas Paqueta. Kembali bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil kali ini. Marquinhos umpan lambung ke depan. Ada Vinicius Junior. Oh, hampir saja Vinicius Junior tadi. Namun tidak mampu dia memanfaatkan umpan terobosan tadi yang dilakukan oleh Marquinhos. Bola lebih dekat pada penjaga gawang dari Jepang, Zion Suzuki. Kembali bermain-main di barisan pertahanan para pemain Jepang. Masih mencoba mengatur strategi untuk membongkar barisan pertahanan dari Brazil. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada menguasai bola. Umpan ke depan kepada Keito Nakamura. Kembalikan kepada Kamada. Di lapangan tengah, melebar lagi ke tengah, ada Hiroki Ito. Ke depan kepada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada. Pada Keito Nakamura. Masih Nakamura. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan Jepang. Coba membangun serangan. Kali ini Jepang masih menguasai bola. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri. Ada Keito Nakamura mendekati kotak penalti dari Brazil. Umpan lambung. Oh, dihalau saja tadi. Sigap sekali tadi nampaknya Marquinhos tadi untuk mematahkan serangan yang coba dibangun oleh para pemain dari Jepang. Oh, nampaknya tadi berusaha merebut bola, namun justru terjatuh tadi nampaknya Vinicius Junior. Ngerang kesakitan dia sambil memegang kaki kanannya. Oh, nampaknya terinjak kaki dari Vinicius Junior. Terinjak kaki dari Kai Susano tadi nampaknya. Sudah bangkit kembali. Masih merintih kesakitan namun sudah bisa bangkit kembali. Tendangan bebas. Oh, nampaknya langsung diganjar kartu kuning Sano tadi. Setelah melakukan pelanggaran tadi terhadap Vinicius Junior. Kali ini dari belakang. Masih Brazil menguasai bola. Gabriel Magalhaes melewati garis tengah lapangan pertandingan. Umpan pendek kepada Casemiro. Kembalikan kepada Magalhaes. Kepada Bruno Guimaraes kali ini. Lebar ke sisi sebelah kanan ada Danilo. Casemiro umpan ke depan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior. Namun mampu dicuri tadi oleh Daichi Kamada. Umpan tarik ke belakang kepada kiper Zion Suzuki. Pendek kepada Shogo Taniguchi. Kembalikan kepada Zion Suzuki. Penjaga gawang yang kini memperkuat Parma di Serie A Italia. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Uwada. Namun berhasil dipatahkan serangan. Kali ini bola dikuasai oleh Casemiro. Ke depan ada Bruno Guimaraes. Tendang langsung. Atau tadi Matheus Cunha tadi nampaknya mampu tadi menyelesaikan umpan dari Bruno Guimaraes tadi dengan tendangan kaki kirinya. Namun mampu ditepis tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brazil. Oh, hampir saja tadi Bruno Guimaraes memiliki peluang yang cukup manis tadi sebenarnya. Namun tendangan dari Bruno Guimaraes tadi masih melenceng di sisi kiri gawang dari Jepang.
3: Ya, memasuki menit ke-14 pertandingan antara Brazil versus Jepang, skor masih 0-0. Kali ini Jepang menguasai bola dari sebelah kiri, dorong ke depan kali ini kepada Junya Ito. Masih kali ini coba lagi satu pemain, kali ini Junya Ito merangsak ke dalam kotak penalti, tetapi masih dihadang tadi pergerakannya oleh Casemiro. Bahkan Casemiro langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit yang bertugas, Maurizio Mariani asal Italia, yang memang tadi secara professional pot juga tinggal menendang bola, tapi sayang memang pergerakannya langsung dihadang pemain yang tercatat terakhir juga membela Manchester United ini. Posisinya kali ini hanya 2 meter saja dari garis penalti ataupun kotak penalti dari Brazil. Kita nantikan siapa yang akan mengeksekusi tendangan ini. Brazil versus Jepang memasuki menit 14. Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan Jepang berada di sebelah kanan kami. Alisson Becker terlebih dahulu mengatur pagar betis dengan rambut gondrongnya. Kita nantikan ada 3 pemain bahkan yang berada atau menghadapi bola. Salah satunya adalah pemain nomor 21 tadi, Hiroki Ito, yang memang agak di pelipisnya ada plester sedikit tadi. Kita nantikan, masih teriak-teriak Alisson Becker. 3 pemain menghadapi bola, sementara satu pemain ini pemain nomor 20, Lucas Paqueta, berdiri ataupun terbaring saja di belakang pagar betis yang dilakukan oleh Brazil kini. Ancang-ancang Brazil menunggu peluit dari wasit, sementara 3 pemain menghadapi bola. Akankah set piece dilakukan? 3 pemain sekali lagi memberikan kode agar lebih merapat lagi. Kita nantikan Brazil kali ini siapa yang akan menendang dengan tendangan bebas ini. Nomor 15 kah dari Jepang? Sayang sekali tadi pemain nomor 15 Daichi Kamada masih menghantam pagar betis yang dibuat tadi oleh para pemain dari Brazil, sehingga skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-15 ini. Kita nantikan bagaimana dua kutub ataupun dua kekuatan masing-masing berdua ini, Brazil dan Jepang, menjadi tim yang juga lolos ke 32 besar. Kita nantikan Ito akan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang. Alisson Becker memberikan kode tangan kanannya. Sementara itu 5 pemain atau 6 pemain Jepang berada di kotak penalti. Kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Satu kali ini kesempatan, tetapi diusir terlebih dahulu tadi oleh para pemain dari Brazil. Jatuh kali ini kepada para pemain dari tim Jepang lagi. Ito, Ito dorong ke sebelah kirinya kepada Nakamura. Maksudnya tadi ingin bermain 1-2, tetapi Nakamura tidak bisa menggapai bola yang memang terlalu deras tadi yang diberikan. Masih 0-0 pendengar. Jersey dari Brazil adalah kuning celana biru, sementara Jepang adalah putih celana hitam. Kali ini Alisson Becker pendek saja tendangan gawang, coba lagi ke kanan kepada Marquinhos, umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Ryan, tetapi lebih dekat kepada pemain dari pemain Jepang dari sebelah kiri, Hiroki Ito. Bermain 1-2 lagi, kembali ke tengah kepada Sogo Taniguchi. Bermain lagi tadi, arahkan lagi ke sebelah kanannya kali ini, masih Tahiro Tomiyasu. Dorong lagi ke depan, berbahaya kali ini, kosong melewati garis tengah. 24 Kaiso Sano kali ini arahkan ke sebelah kanan, depan lagi kali ini bermain-main para pemain Jepang, umpan ke dalam kotak penalti, tetapi terhadang tadi pergerakan atau bola yang dilakukan oleh Douglas Santos sehingga ataupun Gabriel, sehingga lemparan ke dalam kembali bagi tim dari Jepang dari sebelah kanan akan diambil oleh para pemain Jepang. Junya Itokah di sana, kita nantikan angkat kedua tangan, maksud kami Tahiro Tomiyasu angkat kedua tangan kali ini. Siapa yang akan dituju kali ini ke Ayase Udeda? Tetapi kontrol yang dilakukan tadi Ayase Udeda, pemain dari Feyenoord ini, terkena ataupun tangannya terlebih dahulu, sehingga wasit memberikan pelanggaran untuk tim dari Brazil. Masih di pertahanan Brazil kali ini, Marquinhos dari belakang geser lagi ke sebelah kiri kepada Gabriel. Gabriel pemain dari Arsenal ini arahkan ke sebelah kiri, Douglas Santos masih giring kali ini. Tarik lagi kepada Gabriel, masih para pemain dari Brazil. Ketat sekali memang pertahanan yang dilakukan oleh Jepang. Back pass lagi kali ini, maksudnya tadi Danilo, arahkan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan. Kali ini Gabriel masih dari tengah. Gabriel tahan bola sejenak, umpan lagi ke sebelah kanan, yang tujuh adalah Marquinhos. Sedikit-sedikit terus maju kali ini, melewati garis tengah. Kali ini dari kiri, para pemain dari Brazil hampir melewati satu pemain tadi dari tim Jepang. Arahkan kepada Marquinhos kembali yang membantu penyerangan cukup jauh kan nih. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada Gabriel. Dihadang tadi satu pemain dari Jepang ini, Ueda. Balik lagi terus mencerna para pemain Brazil. untuk bisa membongkar pertahanan solid dari Jepang. Marquinhos lagi-lagi hanya bermain 1-2 bersama Gabriel, tahan lagi ke tengah kali ini kepada Bruno Guimaraes. Kali ini masih dari sebelah kiri pemain dari tim Brazil, Paqueta, kali ini coba arahkan kepada Vini. Vini tahan sejenak tapi disasar tadi oleh dua pemain dari Jepang di sebelah kanan, Junya Ito dan Tsudon. Tetapi bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi. Hanya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan cepat kali ini. Marquinhos ke sebelah kanan kepada Danilo, tahan sejenak. Balik lagi ke belakang ini, tujuh dalam Marquinhos. Masih kali ini Marquinhos terus kepada Danilo. Bermain 1-2 kepada satu pemain dari Brazil tadi. Maksudnya ingin melewati pergerakan dari Junya. Tetapi sayang sekali tidak bisa menembus tadi pertahanan dari Jepang. Lempar ke dalam kali ini dari sebelah kiri, Kito Nakamura angkat kedua tangan tadi, yang dituju adalah Ayesa Uda Ueda. Tetapi lagi-lagi diculik kali ini oleh para pemain Brazil, berbahaya. Tetapi masih ada Sugo Taniguchi untuk menetralkan serangan yang dilakukan oleh Brazil. Dari sebelah kiri kali ini Hiroki Ito arahkan ke sebelah kanan, dicuri lagi oleh para pemain Brazil. Kali ini dari sebelah kiri Douglas Santos, umpan lagi ke Vini. Vini dari sebelah kiri, berbahaya kali ini, umpan ke dalam kotak penalti, masih dihadang. Tapi tidak berhenti di situ, masih ada para pemain Brazil, masuki lagi kotak penalti maksudnya tadi. Tetapi tendangan ataupun umpan Paqueta masih kembali dihadang oleh kokohnya tembok pertahanan dari Jepang. Takehiro Tomiyasu tadi menahan bola baik sekali kali ini. Brazil kali ini dari tengah, menit 20, skor masih 0-0. Ke sebelah kanan kepada Ryan. Danilo tadi mengeploskan bola saja ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kali ini ke sebelah kiri kepada pemain lainnya, yaitu Gabriel. Umpan kali ini ke tengah kepada Casemiro. Bermain kali ini 1-2 lagi-lagi. Marquinhos arahkan ke sebelah kanan kepada Danilo. Danilo terlihat mengoper kali ini kepada Ryan, tapi balikan lagi kepada Danilo, sehingga pemain-pemain Jepang pun sambil menunggu bagaimana pergerakan dari tim Brazil. Dari sebelah kiri kali ini Gabriel, masih Gabriel, tahan bola sejenak, geser ke sebelah kiri kepada Vini. Vini kepada Paqueta kali ini dari sebelah kiri, bermain-main 1-2 kali ini bersama tadi pemain Casemiro. Bermain terus dari sebelah kanan pertahanan dari Jepang, dan ke tengah kali ini masih kali ini para pemain dari Brazil. Kali ini coba Casemiro, tahan lagi sejenak, alirkan lagi ke sebelah kiri, terus bermain-main kali ini para pemain dari Brazil. Maksudnya tadi ke depan tapi ditahan. Paqueta kali ini melihat kawan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 8 Bruno. Kali ini bermain 1-2 lepas tadi, tapi balik lagi kali ini para pemain Brazil, umpan ke sebelah kanan, yang dimaksud adalah Danilo tadi. Sayang sekali memang umpan dari sebelah kiri tadi dari Bruno tidak menemui posisi dari Danilo, sehingga lemparan ke dalam saja bagi Jepang dari sebelah kiri. Bermain di Stadion Houston, kita nantikan siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Jepang dari sebelah kiri. Arahkan jauh kali ini ke depan 7, tapi bola lepas kali ini kepada Gabriel Magalhaes. Ke tengah lagi kali ini para pemain Brazil dengan jersinya yang mencolok yang kuning-kuning. Dorong lagi kali ini ke tengah para pemain dari Brazil. Paqueta meminta rekannya agar lebih menusuk kembali ke sebelah kanan kali ini. Danilo tadi yang dituju adalah Ryan, tetapi lagi-lagi Nakamura mampu membaca aliran bola sehingga dibuang terlebih dahulu. Danilo ataupun pemain lainnya, Paqueta kali ini. Brazil terus mengurung pertahanan dari Jepang kali ini. Dari tengah Gabriel alihkan ke sebelah kiri kepada Douglas Santos kali ini. Ke depan yang dimaksud tadi satu pemain dari Brazil. Arahkan lagi, dorong kali ini, coba masuk ke dalam kotak penalti, terjatuh. Bukan sebuah pelanggaran meskipun tadi Junya terjatuh, karena memang ada sliding ataupun bola buangan dari pemain nomor 24 Casemiro, tetapi bukan sebuah pelanggaran bagi tim Brazil. Wasit meminta hanya tendangan gawang saja akan dilakukan, dan memasuki menit ke-23 kali ini wasit asal Italia Maurizio Mariani menemukan peluit tanda hydration break. Dan Bung Tovani, menit 23 ketat sekali memang pertahanan dari Jepang, Bung.
4: Ya, saya lihat Jepang tampil sangat baik, bahkan sejak babak pertama dimulai inisiatifnya mencoba membuat kejutan, mencoba melakukan tekanan di awal pertandingan, berharap Brazil terkejut, namun kita tahu Brazil diisi oleh pemain-pemain yang sudah matang di barisan pertahanannya, jadi dia bisa mengantisipasi kejutan yang coba diberikan oleh pelatih Hajime Moriyasu. Hingga akhirnya Brazil bisa memegang kendali permainan, Jepang mencoba lebih bersabar, menumpuk pemain di belakang, walaupun di atas kertas pelatih menggunakan formasi 3-4-2-1, namun saat bertahan kita lihat ada 9 pemain yang berada di barisan pertahanan, ada 5 barisan belakang dilapisi dengan 4 yang berada di depannya. Sejauh ini saya melihat Jepang cukup solid membendung gempuran dari Brazil.
3: Termasuk mungkin dua sayap mereka, Vini dan Ryan, ini seperti terkungkung juga ya, Bung?
4: Ya, Ryan sejatinya di awal-awal babak pertama sempat punya beberapa peluang dengan kerjasama bersama Pak Veta. Lain halnya dengan Vinicius Junior. Saya melihat bintang Real Madrid ini masih mencoba mencari jalan setidaknya dari 22 menit pertandingan yang sudah berlangsung. Vini praktis hanya mendapatkan satu ruang. Dia menusuk di sisi kiri, sempat melepaskan umpan silang namun tidak bisa dimaksimalkan oleh rekan-rekannya. Selebihnya Vini terus terisolasi karena saya melihat dia dari pertahanan yang digalang oleh Jepang, setidaknya ada satu pemain yang segera mendekati Vini dalam posisi bertahan dari Jepang.
3: Ya, kalau melihat dengan tiga rentetan ini, apakah memang ini formasi Jepang dari awal atau memang lawannya Brazil jadi mereka bertahan dulu nih, Bung?
4: Ya, dengan formasi 3-4-2-1 yang diandalkan oleh Hajime Moriyasu memang cukup fleksibel ketika bertahan melawan tim-tim agresif seperti yang juga sudah ditunjukkan saat melawan Belanda. Dia akan menumpuk pemain di belakang, namun bukan tidak mungkin ketika menyerang formasinya langsung akan berubah, tiba-tiba ada menjadi 3-4-3, ada sampai 7 pemain yang mencoba melakukan tusukan. Terbukti tadi ada beberapa pergerakan yang merepotkan, Casemiro sempat terlambat dalam mengantisipasi permainan cepat yang digalang Jepang. Usia tidak bisa bohong. Sayangnya peluang tendangan bebas yang didapatkan Jepang masih belum bisa dimaksimalkan menjadi gol, Bung Senpi.
3: Ya, kita nantikan selesai hydration break. Biasanya memang ada instruksi langsung dari kedua pelatih untuk memang bisa mencecar masing-masing pertahanan. Tendangan gawang kali ini dari Jepang berada di sebelah kanan kami dan Brazil berada di sebelah kiri kami. Coba kali ini pendek tadi kepada Zion Suzuki. Umpan ke depan melewati garis tengah yang tertuju tadi Ayase Ueda, tetapi kali ini jatuh lagi di para pemain dari Jepang Junior. Ito kali ini dari sebelah kanan dorong lagi ke depan, Mawe Ueda kali ini berbahaya, umpan tadi maksudnya tetapi dibaca dengan baik pergerakan tadi dari Ueda. Bagaimana Gabriel bisa menutup jalur passing yang dilakukan oleh Gabriel sehingga tendangan sudut kali ini dari sebelah kiri tim Jepang akan diambil dari sebelah kiri juga oleh pemain dari Jepang kali ini. Berhati-hati Alisson Becker melihat bagaimana banyaknya pemain Jepang berada di dalam kotak penalti, mundur kali ini beberapa langkah, akan diambil oleh Junya Ito kali ini. Sudah dilakukan mengarah ke kotak penalti, sundulan tadi sayang sekali memang masih jauh dari sasaran. Ayase Ueda yang menerima umpan dari sebelah kiri tendangan sudut, tetapi memang jumping headernya masih jauh di penjagaan ataupun gawang Alisson Becker. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini memasuki menit 27. Masih para pemain Brazil. Kali ini ke sebelah kanan lagi Alisson Becker dengan jersinya berwarna ungu. Dorong lagi ke sebelah kirinya kepada Gabriel Magalhaes. Masih menggiring bola, santai-santai saja. Arahkan ke sebelah kanannya kepada Marquinhos. Menipu tadi satu pemain dari Jepang, disapu saja keluar tadi oleh Alisson Becker. Kali ini jatuh di pertahanan dari Jepang. Coba lagi dinetralisir tadi oleh Hiroki Ito. Bola sehingga lebih dekat kembali kepada penjaga gawang dari Brazil. Alisson Becker, Gabriel kali ini dari sebelah kiri. Pertahanan dari Brazil masih kali ini mencoba terus menggempur. Bagaimana para pemain Brazil ini masih mikir bagaimana menusuk langsung kepada pertahanan dari Jepang. Sebelah kiri kanan kali ini Danilo, back pass lagi jauh. Alisson Becker kali ini tahan bola sejenak di dalam kotak penalti, arahkan ke sebelah kiri kepada Gabriel Magalhaes. Masih menunggu kali ini, dorong lagi kali ini ke belakang kepada Alisson Becker. masih mencari kawan, melirik ke depan tadi Alisson coba ditendang langsung tetapi lebih memilih ke sebelah kanan kepada Marquinhos kali ini. Umpan ke depan yang dituju adalah Ryan tetapi bisa kali ini dikontrol oleh para pemain Jepang. Berbahaya kali ini Ito dari sebelah kanan, coba lagi diambil tadi oleh para pemain Brazil. Kali ini Danilo dari sebelah kanan dorong lagi tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lawan kanan berhenti, tendang lagi kanan, gol! Gagal 24 Guri Kaiso Sano. Sano mencetak gol yang memang membuka Brazil dengan banyaknya serangan tadi, tetapi Kaiso Sano menendang dari luar kotak penalti datar saja, tak bisa diamankan tadi oleh Alisson Becker, membuat saat ini skor 1-0 Brazil 0 dan Jepang 0. Gimana Bung Topani, tahu-tahu menggebrak nih Jepang nih?
4: Ya Brazil harus dihukum seolah-olah asik menguasai bola, karena kita lihat tadi momennya Brazil mencoba menahan tempo, menguasai bola, menusuk secara perlahan, namun mereka seolah-olah terkejut dengan sambaran yang dilakukan oleh Jepang. Kita lihat ada salah satu, ada satu umpan yang berhasil dipotong secara individu Kaiso Sano dari tengah. Merupakan memang dia merupakan gelandang bertahan, peluang yang dia ciptakan sendiri, memotong umpan dari salah satu pemain Brazil, dia melakukan tusukan hingga akhirnya melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang tidak bisa dibendung oleh Alisson Becker.
3: Mengerikan memang kekuatan dari Jepang ini, meskipun tadi terus digempur tetapi satu gol membuktikan Jepang tidak hanya bertahan. Kaiso Sano mencetak gol di babak pertama ini sehingga skor saat ini 1-0 bagi Jepang.
2: Ya baik saudara pendengar, saat ini meski sudah tertinggal namun para pemain Brazil masih tetap bermain lepas dan mencoba untuk langsung melakukan serangan-serangan yang menusuk jantung pertahanan dari kesebelasan Brazil. Kali ini Gabriel Magalhaes dari tengah lapangan pertandingan pindahkan kepada Marquinhos ke depan ataupun ke sebelah kanan kepada Ryan mencari rekannya, umpan ke belakang kepada Danilo, pindahkan kepada Marquinhos, Marquinhos kepada Gabriel Magalhaes mencari rekannya ke depan kepada Douglas Santos, kepada Vinicius Junior. Kali ini bola kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun membentur tadi kaki dari Cunha itu, lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas Santos kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan ke tengah kepada Marquinhos, kepada Danilo kali ini, sebarkan ke sisi sebelah kanan kepada Ryan, kembalikan kepada Danilo, pindahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes, masih mencari rekannya Magalhaes, siapakah yang akan dituju? Tarik mundur saja ke belakang kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes ke sebelah kiri kepada Lucas Paqueta, ke depan tadi maksudnya kepada Douglas Santos, terjatuh dan wasit Maurizio Mariani asal Italia langsung meniupkan peluitnya karena tadi nampaknya kapten dari Jepang Ritsu Doan melakukan pelanggaran menginjak kaki Douglas Santos tadi nampaknya. Masih kita nantikan tendangan bebas kali ini didapat oleh Brazil dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kanan pertahanan Jepang. Siapakah yang akan melakukan? Ada Lucas Paqueta bersiap-siap, ada juga Douglas Santos. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Oh, nampaknya Lucas Paqueta sudah bersiap-siap. Ada 6 hingga 7 pemain Brazil yang sudah berada dalam kotak penalti. Tendangan bebas melambung. Oh, sundulan hampir saja tadi dari Marquinhos nampaknya, namun masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Zion Suzuki. Masih selamat gawang Jepang yang tadi mampu unggul di menit ke-29 melalui gol yang dicetak oleh Kaiso Sano. Masih kita nantikan, kali ini bola berada di kaki pemain dari Brazil di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Gabriel Magalhaes ke depan kepada Lucas Paqueta, ke depan lagi kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior, tendang langsung. Oh! tendangan yang mengagetkan tadi bintang Real Madrid tersebut dari luar kotak penalti. Namun tadi masih dengan sigap tadi Zion Suzuki menangkap bola tendangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior. Kali ini saudara pendengar, lemparan ke dalam, bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi, lemparan ke dalam bagi Jepang dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Masih kita nantikan Kaito Nakamura nampaknya melakukan lemparan ke dalam. Oh, sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat dan justru berada di kaki para pemain Brazil. Oh, bertabrakan tadi nampaknya Casemiro dengan Lucas Paqueta, namun sudah mampu bangkit kembali Paqueta. Masih Casemiro menguasai bola, kirimkan umpan lambung, tinggi datangnya bola, jatuh di kaki Danilo. Tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, kirimkan umpan lambung, terjadi kemelut, tendangan langsung. Oh, hampir saja kali ini Vinicius Junior. Lucas Paqueta, tendangan langsung, masih membentur tadi upaya dari pemain Brazil. Kali ini Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, pendek kepada Casemiro ataupun Douglas Santos tadi, mampu dicuri kali ini Cunha Ito. Masih Cunha Ito dicuri kali ini kembali oleh Lucas Paqueta, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, namun bola tadi cukup deras dan tidak mampu dikejar oleh Vinicius Junior, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi kesebelasan Brazil. Ya saudara pendengar, nampaknya Brazil masih bisa bernapas lega ataupun bernapas sedikit lega setelah mampu unggul 1-0 di menit ke-29 tadi. Kali ini Brazil melalui kaki Bruno Guimarães, Casemiro ataupun Matheus Cunha tadi, kembalikan kepada Vinicius Junior. Masih Vini.

di sebelah kanan penyerangan dari Jepang. Umpan ke depan kepada Ayase Ueda, terjatuh tadi namun bukan sebuah pelanggaran. Bola jatuh di kaki Casemiro, masih Casemiro membawa bola, pelan dia, masih membawa bola. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan, di sana ada Danilo, tarik mundur ke belakang kepada Casemiro lagi. Masih Casemiro berjalan pelan ke depan. Pindahkan lagi ke belakang ada Gabriel Magalhaes. Dorong saja pendek ke depan kepada Lucas Paqueta. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri. Di sana ada Douglas. Kembalikan kepada Paqueta. Pendek kepada Marquinhos. Bermain 1-2 dengan Marquinhos. Kali ini Matheus Cunha kepada Vinicius Junior. Namun tarik mundur ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Tengah lagi kepada Bruno Guimarães. Kembalikan kepada Gabriel Magalhaes. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Masih Magalhaes menguasai bola. Pendek kepada Casemiro. Masih Casemiro tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos. Pendek ke depan kali ini kepada Lucas Paqueta. Masih mencari celah ataupun ruang dari barisan pertahanan dari Jepang kali ini para pemain Brazil. Pelan-pelan dia masih memperlambat tempo pertandingan. Kali ini pemain Brazil Casemiro kali ini tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos. Pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes. Umpan terobosan kali ini Matheus Cunha, tendang langsung. Masih lemah tadi tendangan dari Matheus Cunha, sehingga tadi mampu dibaca dengan cermat oleh Zion Suzuki. Kali ini Jepang kembali mencoba mengambil inisiatif serangan. Tendangan langsung tadi ke depan Sogo Taniguchi, namun bola jatuh di kaki Marquinhos yang langsung mengirimkan umpan kepada Casemiro. Lebar kali ini Casemiro dari tengah ke sebelah kiri kepada Douglas Santos. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Ke depan kepada Matheus Cunha. Pindahkan ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil. Ryan di sana menguasai bola. Umpan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih mencari rekannya Gabriel Magalhaes. Siapakah yang akan dituju? Tarik mundur lagi ke belakang kepada Casemiro. Casemiro kepada Danilo. Pindahkan lagi ke sebelah kanan. Ada Bruno. Bruno Guimarães. Pindahkan lagi ke tengah kepada Danilo. Danilo pendek kepada Gabriel Magalhaes. Pendek lagi kepada Lucas Paqueta. Ke depan kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior. Pendek kepada Casemiro. Oh, mampu direbut lagi oleh Junya Ito. Masih Junya Ito. Namun mampu dipatahkan tadi. Junya Ito tadi cukup berbahaya tadi. Ataupun Ritsu Doan. Ritsu Doan tadi mampu dipatahkan saja serangan cepat tadi yang dilakukan oleh Ritsu Doan. Lemparan ke dalam, bola setelah dibuang tadi oleh Gabriel tadi. Lemparan ke dalam bagi Jepang. Kali ini Jepang masih menguasai bola. Tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki. Pindahkan ke sebelah kanan kepada Takehiro Tomiyasu. Ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda. Namun bola lebih dekat kepada Danilo. Langsung pindahkan bola ke tengah kepada Casemiro. Masih Casemiro. Depan kepada Matheus Cunha. Tarik mundur ke belakang kepada Paqueta. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Douglas. Douglas kepada Vinicius Junior. Tendang tadi ke depan maksudnya umpan crossing. Namun membentur tadi. Bola kembali jatuh di kaki Vini. Pindahkan ke tengah kepada Marquinhos. Masih Marquinhos. Pindahkan ke kanan kepada Danilo. Ke tengah lagi kepada Bruno Guimarães. Tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos. Lebar ataupun dipindahkan lagi bola ke sisi sebelah kiri Douglas tadi. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Paqueta. Kirimkan umpan crossing. Mampu dengan mudah tadi. Bola di udara dipetik saja tadi oleh Zion Suzuki. Langsung mengirimkan umpan kepada Hiroki Ito. Ke depan kepada pemain nomor 13 Keito Nakamura. Tarik mundur ke belakang kepada Daichi Kamada. Pindahkan lagi ke kanan kepada Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu. Tengah lagi kepada Sogo Taniguchi. Ke depan kepada Maeda tadi, Daizen Maeda.
dipindahkan lagi bola kali ini

0: ke sebelah kanan Rich Sudoan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Daizen Maeda, tengah lagi Shogo Taniguchi, pindahkan lagi kepada Daichi Kamada. Masih Kamada, masih bermain-main di barisan pertahanan para pemain Brazil. Bola kini berada di tengah lapangan pertandingan, ada Daichi Kamada ataupun Hiroki Ito tadi nampaknya. Masih Jepang, kali ini dari sisi sebelah kanan Junya Ito. Masih Junya Ito, pindahkan kepada Ritsu Doan. Masih Ritsu Doan, Doan masih menguasai bola, ngotak-atik dia, kirimkan umpan ke belakang, namun mampu dipatahkan tadi. Terjadi perebutan bola, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan justru menjadi lemparan ke dalam bagi Jepang setelah tadi sempat membentur kaki dari Casemiro. Masih kita nantikan lemparan ke dalam Jepang. Ke tengah kali ini bola ke depan kepada Kai Susano. Barkan bola ke sisi sebelah kanan Ritsu Doan, pendek kepada Kai Susano, kirimkan umpan crossing. Ya ampun, tadi di halo tadi melalui sundulan, namun bola jatuh kembali di kaki pemain Jepang. Kirimkan umpan crossing, di halo lagi Kai Susano tadi, mengirimkan umpan crossing namun dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya kembali menjadi lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ritsu Doan, pendek depan kepada Kai Susano, kembalikan kepada Doan. Masih Doan menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Tomiyasu. Masih Tomiyasu menguasai bola, tengah kepada Daichi Kamada. Masih Kamada, terjatuh saja tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Kaito Nakamura. Masih Kaito Nakamura, ke tengah kepada Daichi Kamada, pendek saja kepada Shogo Taniguchi tadi yang maju ke depan tadi, back dari Jepang. Kali ini Ritsu Doan menguasai bola ke depan tadi, maksudnya kepada Kaito Nakamura, namun patah tadi. Namun penguasaan yang tidak akurat, kembali Jepang menguasai bola kali ini. Pelan-pelan para pemain Jepang mencari celah dari barisan pertahanan dari Brazil. Tarik mundur ke belakang, melebar lagi ke sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor 15 Daichi Kamada, kirimkan ataupun pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Kali ini Junya Ito, masih Junya Ito memasuki kotak penalti dari Brazil. Tendangan langsung, masih membentur tadi. Kali ini bola justru jatuh di kaki para pemain Brazil, ada Bruno Guimarães tadi. Oh, nampaknya tadi professional foul tadi dilakukan oleh Daichi Kamada pada Bruno Guimarães tadi, yang bermaksud lakukan serangan balik cepat tadi, langsung berbuah kartu kuning dari wasit Mauricio Mariani tadi. Daichi Kamada, kartu kuning kedua bagi Brazil di pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini kembali Brazil menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan, ada Gabriel, pindahkan ke sisi sebelah kiri Douglas, kembalikan kepada Gabriel, ke tengah kepada Marquinhos, masih mencari rekannya, kirim umpan lambung memasuki kotak ke finalnya Jepang. Terjadi duel bola udara, di halau saja bola. Oh, nampaknya sempat mengenai pemain Brazil tadi, nampaknya halauan bola sehingga hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang. Sudah memasuki menit-menit akhir waktu normal di babak yang pertama ini, dan untuk sementara Jepang masih unggul 1-0 atas Brazil. Kali ini terjadi perebutan bola, mampu direbut tadi oleh Maeda tadi, Daizen Maeda, pindahkan bola ke tengah kepada Daichi Kamada, pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Maeda, kembalikan kepada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada di tengah, mendekati kotak penalti, kirimkan umpan crossing kali ini Kaito Nakamura dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Brazil. tarik mundur ke belakang kali ini. Kai Susanoo. Oh, maksudnya tadi mengirimkan umpan kepada Ritsu Doan tadi, namun umpan yang tidak akurat hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Nampak masih cukup tegang di pinggir lapangan pelatih dari Brazil Carlo Ancelotti, karena timnya saat ini masih tertinggal 1-0 atas Jepang. Kali ini terjadi duel-duel bola udara. Genyo ataupun Junya Ito tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola lebih dekat kepada Gabriel Magalhaes. Sudah memasuki menit 2 babak tambahan waktu ataupun tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kali ini dari lapangan ataupun dari lapangan tengah Brazil menguasai bola. Masih Gabriel Magalhaes, pendek kepada Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Masih Marquinhos mencari rekannya. Pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, pendek kepada Casemiro. Masih Casemiro. Pindahkan lagi kepada Marquinhos. Masih mencari rekannya Marquinhos. Mencoba mendekati jantung pertahanan dari Brazil. Pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih Gabriel. Umpan terobosan tadi kepada Vinicius Junior, namun lebih dekat kepada pemain dari Jepang. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas kepada Gabriel Magalhaes. Kembalikan bola kepada Douglas Santos. Ke belakang lagi kepada Lucas Paqueta. Kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Danilo. Ke belakang kepada Marquinhos. Kirimkan umpan crossing. Bola jatuh di kaki para pemain Jepang yang langsung menghalau bola, menjauhi kotak penalti dari Jepang. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini pemain Brazil Hiroki Ito tendang bola jauh ke depan, ada Keito Nakamura. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun diapit oleh dua pemain bertahan dari Brazil sehingga mampu tadi dengan mudah saja dipatahkan serangan. Kembali bola di kaki para pemain Brazil. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Maurizio Mariani meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama antara Brazil menghadapi Jepang. Dan untuk sementara tim Samurai Biru mampu unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak oleh Kai Susanoo pada menit ke-29. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang pertama, kami akan serahkan kepada rekan ataupun penyiar Bung Sabil. Silakan Bung.
1: Ya, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senpi tadi ya, memberikan laporan pandangan mata jalannya babak pertama antara Brazil melawan Jepang yang sementara ini Jepang unggul 1-0. Bagaimana Bung Taufani menanggapi jalannya pertandingan tadi, Bung?
2: Ya, saya rasa kedudukan 1-0 untuk Jepang hasil yang cukup adil, karena Jepang bermain begitu baik dari pertandingan babak pertama dimulai, dari strategi mencoba memberi kejutan, lalu mereka dengan disiplinnya bertahan dan mencoba memanfaatkan sedikit pun ruang yang ada, sehingga satu kesalahan tadi yang dilakukan oleh Brazil dalam membangun serangan bisa dimaksimalkan menjadi gol. Saya rasa cukup adil. Jepang memang bermain cukup lebih baik dari Brazil di babak pertama.
1: Iya, tapi secara statistik Bung Taufani, kita melihat tadi Brazil lebih banyak memegang bola dan lebih banyak mengurung pertahanan Jepang juga. Apa yang terjadi sehingga Brazil ini walaupun dari statistik unggul, tembakan juga, possession juga, namun tak kunjung memberikan peluang emas yang membuahkan gol, Bung Taufani?
2: Ya, di atas kertas secara statistik Brazil memang jauh memimpin penguasaan bola ketimbang Jepang, begitupun dengan upaya menembak. Namun serangan yang sejatinya digalang seolah tidak berpola. Mereka seperti kebingungan bagaimana caranya menciptakan gol. Dan kita juga tentunya harus mengapresiasi barisan pertahanan Jepang yang digalang oleh Hiroki Ito, bermain cukup solid, disiplin. Hanya saya melihat ada celah beberapa saat setelah selebrasi gol, euforia, sempat ada beberapa celah di lini pertahanan Jepang, namun selebihnya Samurai Biru tampil begitu solid di lini pertahanan. Patut diapresiasi bagaimana barisan pertahanan menggalak, membentuk sebuah tembok yang tidak bisa dijebol oleh Brazil.
1: Iya, luar biasa pertahanannya, compact defense. Mereka melakukan zona marking dan terlihat sepertinya Jepang sebetulnya agak defensif. Apakah Anda melihat memang ini strategi dari awal oleh Hajime Moriyasu, ingin Jepang bermain bertahan, atau ini situasional memang melihat Brazilnya jauh lebih agresif, Bung Tovani?
2: Ya, sejatinya Jepang sempat ingin mencoba memberikan kejutan, lalu dengan respon Brazil yang menunjukkan kelasnya dengan tenang, Jepang tentu sadar lawan yang dihadapi, jadi mereka mencoba lebih bersabar dengan objektif utamanya adalah memperkuat pertahanan sambil memanfaatkan serangan balik cepat yang ternyata mereka bisa mendapatkan itu karena dari kelengahan Brazil dan juga barisan pertahanan yang memang saya melihat tadi sejatinya dari menit ke 14 sudah menjadi alarm saat Casemiro mendapatkan kartu kuning. Saat itu dia terlambat mengantisipasi pergerakan cepat Jepang dan akhirnya di momen terjadinya gol terlihat di menit ke-29 itu sebelum Sano menembak dia bisa mendapat ruang karena Casemiro terlambat mengejarnya. Memang dalam posisi dilema, jika dilanggar dia sudah mendapatkan kartu kuning, dilepas dan terjadilah gol.
1: Ya, ini juga yang kita singgung tadi, sektor pertahanan Brazil yang Anda sebut mengkhawatirkan bukan hanya soal kepala tiganya ya, tapi itu tadi fokus, endurance, itu berpengaruh. Kita lihat tadi pergerakan Kaito Sano, dua back Brazil sebetulnya ada ya, namun ketika itu tidak ada yang berani menutup ruang karena lebih mengantisipasi mungkin through pass yang khawatir akan diberikan Sano kepada Ueda atau Junya itu saat itu ya Bung Tovani. Seperti ya, apa momentum gol yang terjadi itu sebetulnya?
2: Karena dari momentum gol sebenarnya Sano itu kan sebagai gelandang bertahan berhasil memutus pola yang coba dibangun oleh Brazil dalam menyerang. Ya. Dua back seolah-olah menunggu karena di atas kertas itu menjadi kewajiban dari gelandang bertahan yang
1: harusnya Casemiro ada di sana ya. Harus, tapi telat
2: Casemiro
1: ya.
2: Casemiro ada di sana namun 1-2 langkah di belakang Sano yang akhirnya ya seperti yang saya sempat singgung, keputusannya hanya jika dia melakukan pelanggaran tapi sudah ada kartu kuning yang diterima atau ya melepas begitu saja dan akhirnya terjadilah gol. Sebuah kelalaian yang menurut saya harus dibayar mahal oleh Brazil.
1: Iya, kita coba undang pendengarnya seperti apa respon Anda pendengar untuk hasil sementara babak pertama ini 1-0 untuk Jepang. Ada Pak Rahman di Situbondo, selamat pagi Pak Rahman.
3: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
1: Jaya Pak Rahman, bagaimana nih situasinya 1-0 untuk Jepang sementara nih?
3: Iya, sementara untuk Jepang ini. Nanti babak keduanya mungkin bisa masukkan juga. Tapi 2-1 untuk Jepang.
1: Tetap jagoin Jepang ya.
3: Iya, 2-1 untuk Jepang.
1: Baik,
3: babak kedua nanti Brasil bisa masukkan juga.
1: Oh gitu.
3: Tapi akhirnya Jepang juga memasukkan juga nanti 2-1 untuk Jepang.
1: Baik Pak Rahman, terima kasih.
3: Oke Mas Abil, terima kasih Mas Abil. Salam olahraga.
1: Jaya Pak Rahman, sehat selalu. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
4: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
1: Jaya Pak Sarwi. Gimana nih melihat hasil sementara ini?
4: Ya, mudah-mudahan ini bisa bertahan ya, karena kalau soal serangan tetap, kalau tadi dilihat soal serangan masih serangannya berhasil yang sangat membahayakan ya, serangan-serangan bertubi-tubi yang diberikan kepada berhasil, tapi tadi Jepang kan memanfaatkan serangan balik tapi dia bisa masukkan. Nah ini harus berhati-hati, walaupun harapan saya nanti di babak kedua ini apabila bisa tidak ada gol nggak apa-apa lah, yang penting 1-0 itu aja sudah cukup. Tapi harapan saya tadi, kalau tebakan saya tadi 2-1, tapi kalau bisa ya cukup bertahan ini aja lah, karena itu bahaya ini ya, kalau penyerangannya apa namanya, nanti kalau pemain-pemain Jepang itu yang belakang itu nanti terlena, nanti bisa juga dia ketolongan itu.
1: Iya, baik Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
4: Salam olahraga saya.
1: Jaya Pak Sarwi. Kita ke Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi.
5: Iya,
1: bagaimana melihat hasil sementara performa Jepang ini berhasil mengalahkan Brasil sementara 1-0?
5: Iya, yang jelas Brasil ini masih ada yang kurang gitu ya. Sebabnya ini tidak tampilnya rapinya ini. Masih di bekap juga ini. Terus terang bukan full time-nya nih tim yang saya lihat ini Brasil saat ini gitu ya.
1: Ya tidak maksimal ya timnya ya.
5: Iya. Kemungkinan Jepang di babak kedua berusaha mempertahankan keunggulan ini gitu.
1: Iya. Baik, kalau begitu Pak Andi. Terima kasih komentar dan prediksinya. Kita terakhir ke Pak Leman di Lampung. Selamat pagi Pak Leman.
6: Halo, selamat pagi Bu Sabil, Bu
1: Taufani. Iya.
6: Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Jepang 1-0 ya.
1: Iya, sementara ini.
6: Tapi biasanya kalau awalnya menang tapi setelah babak penghabisan biasanya kalah Bang Sabil gitu.
1: Waduh.
6: Kita pertahankan nih Jepang nih, jangan sampai kalah gitu. Jangan sampai kebalat. Itu Bang Sabil, minimal 2-1 lagi lah gitu Bang Sabil. Jangan jadikan pancing atau umpan ini Bang Sabil.
1: Iya.
6: Pertahankan atas menangan ini Bang Sabil gitu.
1: Jangan terlena ya.
6: Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Taufani, apa yang harus dilakukan Brazil untuk bisa comeback di babak kedua ini?
2: Ya, PR besar untuk Don Carlo di 15 menit istirahat ini. Namun dia masih memiliki beberapa opsi untuk dalam membendung serangan balik Jepang. Mungkin Fabinho bisa menjadi opsi mengganti Casemiro yang memang sudah riskan dengan kartu kuning yang diterimanya di babak pertama. Lalu di lini serang saya rasa Ryan masih kurang maksimal. Di situ Don Carlo masih punya dua opsi. Ada Gabriel Martinelli atau Endrick yang juga pemain muda, tentu punya tenaga bisa bergerak lebih mobile membuka ruang di rapatnya pertahanan Jepang nanti.
1: Sedangkan Anda melihat Jepang nanti di babak kedua, apakah mereka akan betul-betul super defensif gitu memperan keunggulan atau tetap bermain normal seperti babak pertama?
2: Ya tentu dengan keunggulan yang ada Jepang terlalu beresiko jika ingin meladeni permainan terbuka melawan Brazil, maka saya rasa objektifnya masih akan bertahan, bahkan bukan tidak mungkin pemain-pemain yang bertipikal defensif bakal dimasukkan oleh pelatih Hajime Moriyasu di 45 menit kedua pertandingan nanti.
1: Baik, kita tunggu nanti bagaimana jalannya babak kedua. Pasti seru sekali karena Brazil pastinya lebih diunggulkan, tidak ingin menyerah begitu saja. Pasti berusaha untuk comeback. Bung Taufani, kita rehat sejenak ya. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
7: Jaringan Berita Nasional.

pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terus mengoptimalkan pemanfaatan sarana digitalisasi guna meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, terlihat kedua kesebelasan sudah bersiap kembali untuk melakukan kick off babak kedua. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Senpi. Silakan rekan-rekan.
1: Ya baik, terima kasih Sabil dan saudara pendengar. Babak kedua saat lagi akan dimulai dan Brazil langsung melakukan pergantian pemain. Lucas Paqueta tarik keluar, masukkan Endrick, pemain dengan nomor punggung 19. Nampaknya Brazil ingin langsung membuat gol penyama kedudukan, di mana saat ini Brazil masih tertinggal 1-0 di babak yang pertama tadi. Langsung Endrick melakukan serangan balik mendekati kotak penalti. Ada dua pemain dari Jepang yang berusaha merebut bola. Kali ini dari sisi sebelah kiri, bola dipindahkan kepada Vinicius Junior. Kirimkan umpan lambung, dipetik saja tadi dengan mudah. Umpan crossing dari Vinicius Junior tadi dengan mudah ditangkap oleh Zion Suzuki. Langsung menggebrak nampaknya Endrick setelah dimasukkan menggantikan Lucas Paqueta. Tendang langsung jauh ke depan, Zion Suzuki jatuh di kaki Ayase Ueda. Pindahkan ke sebelah kiri, ada Junya Ito tadi. Masih Junya Ito ataupun Keito Nakamura. Kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki Ritsu Doan, dibuang saja tadi bola jauh kotak penalti dari Brazil tadi. Jatuh di kaki pemain Jepang, namun penguasaan yang tidak akurat tadi sehingga hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka, Douglas Santos nampaknya bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Pendek saja kepada Mateus Cunha. Kembalikan kepada Douglas Santos. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Endrick. Namun berhasil dihalau tadi oleh Daichi Kamada tadi. Kembali. Nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Jepang kepada pemain Brazil tadi. Siapa? Nampaknya ada Kai Susano tadi yang melanggar pemain dari Brazil. Langsung saja dilakukan tendangan bebas. Kali ini bola di tengah, Bruno Guimarães kuasai bola, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães. Pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Vinicius Junior. Lakukan step over, Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior, kirimkan umpan lambung. Namun bola tidak akurat tadi umpan. Serangan balik dilakukan oleh para pemain Jepang. Ada Ritsu Doan, namun dijatuhkan tadi nampaknya. Atau Daizen Maeda tadi nampaknya terjatuh setelah dilanggar tadi oleh Danilo nampaknya. Danilo yang melakukan professional foul untuk mematahkan serangan balik cepat yang dilakukan oleh Jepang. Langsung berbuah kartu kuning tadi Danilo. Langsung tendangan bebas dilakukan oleh Jepang. Kali ini di lini belakang pertahanan dari Jepang. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Keito Nakamura. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Zion Suzuki. Masih Suzuki, pendek saja ke depan kepada Sogo Taniguchi. Kembalikan kepada Zion Suzuki. Depan kepada Kai Susano. Masih Kai Susano berusaha merebut tadi, namun dengan cukup cantik tadi penguasaan bola dari pemain Jepang. Meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Umpan yang tidak akurat tadi dari Tomiyasu, namun bersamaan dengan momen tersebut nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Mateus Cunha. Sementara di pinggir lapangan ada beberapa pemain Brazil yang melakukan pemanasan. Salah satu di antaranya adalah Neymar yang juga melakukan pemanasan. Siapakah yang akan digantikan? Kali ini Jepang berusaha melakukan serangan balik cepat. Kali ini masih justru bola jatuh di kaki Endrick tadi. Hampir saja Endrick tadi mengirimkan umpan kepada Vinicius Junior, namun dengan mudah tadi serangan dipatahkan oleh Zion Suzuki. Kembali Jepang ambil inisiatif serangan. Dari sisi sebelah kiri ada Junya Ito. Masih Ito, masih Junya Ito ataupun Ritsu Doan tadi, namun dipatahkan saja tadi bola. Kembali jatuh di kaki para pemain Jepang, ada Ritsu Doan, masih Doan. kapten dari Jepang nomor punggung 10, ke tengah kepada Kai Susano ataupun kepada Daichi Kamada, tarik mundur ke belakang kepada Taniguchi, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan ada Sano, ke depan kepada Chunya Ito, kembalikan kepada Sano, tarik mundur ke belakang kepada Sogo Taniguchi, pindahkan kepada Tomiyasu, Takehiro Tomiyasu, ke depan kepada Maeda, Daisen Maeda masih bermain-main tengah lapangan pertandingan. Oh, mampu dicuri tadi oleh Bruno Gumaraes, masih Bruno Gumaraes, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, dipatahkan tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang, kembali bola jatuh di kaki para pemain Brasil kali ini, Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan ke tengah kepada Bruno Gumaraes, mendekati kotak penalti dari Brasil, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, kembalikan kepada Bruno Gumaraes, pendek saja kepada Casemiro, tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke kanan kepada Ryan tadi, tarik mundur ke belakang, Gabriel kirimkan umpan crossing, dihalau saja dengan sundulan tadi oleh pemain Jepang, lemparan ke dalam bagi Brazil, pendek saja Casemiro kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel, melebar ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos tadi, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, melebar lagi ke sisi sebelah kiri kepada Vinicius Junior, ke tengah kepada Bruno Gumaraes, kembalikan kepada Vini, Vini ke tengah lagi kepada, oh, umpan crossing tadi dari sundulan tadi dilakukan oleh Matheus Cunha, namun ataupun Bruno Gumaraes tadi, namun mampu tadi dengan mudah tadi dihalau atau diblok tadi oleh Zion Suzuki, masih selamat gawang Jepang tadi, hampir saja sebuah peluang tadi sebenarnya yang cukup cantik, namun mampu tadi diblok saja. Kali ini Brazil kembali melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, ada Vinicius Junior, berbahaya, dihalau saja, kembali jatuh di kaki para pemain Brazil, Gabriel ke sebelah kiri kepada Bruno Gumaraes, masih Bruno Gumaraes, menggiring bola ke tengah, pindahkan lagi kepada Vinicius Junior di sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut, dibuang saja oleh Sogo Taniguchi tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil, Marquinhos ke depan kepada Casemiro tadi, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes di tengah, melebar lagi ke sisi sebelah kiri Douglas, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi oleh pemain dari Jepang, kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil, Vinicius Junior ke tengah kepada Marquinhos, pindahkan bola lagi ke sebelah kanan, ada Ryan di sana, kirimkan umpan crossing, melambung bola, terjadi sundulan dan gol, hampir saja terjadi kemelut, masih kita nantikan, hampir saja tadi sundulan, namun bola kali ini di serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Jepang, ada Ito tadi ke sebelah kiri kepada Ritsu Doan, oh, hampir saja masih belum membuahkan hasil tadi. Upaya sundulan tadi nampaknya dilakukan oleh Casemiro, namun masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Brazil tadi. Sundulan dari Casemiro tadi masih belum menemui sasaran. Kembali Brazil coba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Marquinhos pendek kepada Gabriel ke sebelah kiri kali ini, kepada Douglas, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, depan kepada Vinicius Junior, pindahkan ke tengah kepada Casemiro, melebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada Ryan, pendek kepada Bruno Gumaraes, tendangan crossing tadi, namun bola jatuh di kaki Ritsu Doan, tendang bola jauh meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Jepang, langsung dilakukan oleh Douglas pada Gabriel Magalhaes, kembalikan kepada Douglas, masih Douglas Santos, kembalikan kepada Gabriel Magalhaes, masih Gabriel. Pindahkan lagi ke tengah kepada Marquinhos. Pindahkan ke sebelah kanan kali ini atau sebelah kiri barisan pertahanan dari Jepang. Kirimkan umpan crossing. Terjadi duel bola udara namun belum menemui sasaran. Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior. Dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing. Sundulan gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Casemiro tadi! Casemiro! Mampu membuat gol melalui sundulan pada menit ke-56 setelah memanfaatkan umpan crossing tadi dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Brazil. Mampu menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-56. Casemiro. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa gol yang dibuat oleh Casemiro ini, Bung?
2: Ya, sebenarnya dari permainan yang ditunjukkan Brazil hanya tinggal menunggu waktu bagaimana gol bisa tercipta. Di sini terlihat tendangan lambung yang dikirimkan ke kotak penalti bisa langsung disambar oleh Casemiro. Sebenarnya dalam beberapa menit sebelumnya Casemiro juga sempat memiliki peluang emas yang masih bisa diselamatkan di garis gawang oleh Jepang, yang seharusnya menjadi alarm bagi timnas Jepang bagaimana Brazil sudah mulai melebur dalam permainan, yang akhirnya Casemiro seolah-olah menjawab. Di babak pertama dia mendapat begitu banyak sorotan tajam karena penampilannya yang tidak mampu efektif dalam membendung serangan Jepang. Kali ini dia membayar gol Jepang yang sebelumnya ada kesalahan dari dirinya. Sekarang dia menciptakan gol untuk menyamakan kedudukan. Play on, Brazil membuka peluangnya kembali dan tentu ini menjadi tekanan bagi Jepang.
1: Ya, semakin seru saudara pendengar setelah Brazil menyamakan kedudukan pada menit ke-56. Semakin seru saudara pendengar karena saat ini skor masih imbang ataupun imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Sudah memasuki menit ke-57 di babak kedua. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Jepang. Dari lingkaran tengah lapangan pertandingan, Sogo Taniguchi menguasai bola. Lebar, melebar ke sisi sebelah kanan ada Takehiro Tomiyasu. Kirim umpan ke depan maksudnya kepada Ueda. Namun patah serangan dari Jepang kali ini. Oh, bola berhasil dicuri. Ada Ritsu Doan tadi terjatuh. Namun bukan sebuah pelanggaran kali ini. Brazil kembali mencoba membangun serangan cepat dari sisi sebelah kiri. Ada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Jepang. Vinicius Junior. Oh, sayang sekali. Masih membentur. Oh, umpan ataupun bola muntah tadi. Bruno Guimaraes hampir saja deg-degan para pendukung Brazil tadi setelah Vinicius Junior tadi membuat ataupun melepaskan tendangan yang namun sayang masih membentur tiang gawang di sebelah kanan gawang dari Jepang. Dan bola tadi muntah, sempat disambar tadi oleh Bruno Guimaraes namun belum menemui sasaran dan masih belum membuahkan hasil usaha yang dilakukan oleh para pemain Brazil. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh Brazil tadi, John Suzuki, namun masih membentur pemain Brazil. Tendangan dalam bagi ataupun lemparan ke dalam bagi Jepang saat ini saudara pendengar.
3: Iya, memasuki menit ke-59, skor kali ini 1-1. Tempo pertandingan semakin meningkat kali ini. Jepang, Ueda ke sebelah kanan kali ini berbahaya, dihampiri tadi oleh Gabriel atau Marquinhos, tetapi masih Ueda arahkan ke sebelah kanan kepada Doan. Doan kali ini melewati satu pemain, bermain sebelah kotak penalti, berbahaya tadi. Satu pergerakan dari Ueda di dalam kotak penalti dari Brazil hampir saja menyasar gawang dari Alisson Becker, tetapi Gabriel dan juga Marquinhos masih kokoh bisa menjaga agar memang gawang dari tim Brazil tidak kebobolan kembali setelah pergantian tadi Endrick. Menang tempo pertandingan semakin meningkat dan kita nantikan kali ini. Berbahaya tadi bermain di kotak sendiri, Alisson Becker hampir dicocor tadi oleh para pemain dari Jepang, tetapi bola terlebih dahulu dibuang oleh Gabriel. Lemparan ke dalam kali ini untuk Brazil dari sebelah kiri. Penyerangan mereka lempar sudah, yang dituju adalah ke tengah kali ini para pemain dari Brazil. sapu saja keluar, jatuh kali ini ke kepala pemain-pemain Casemiro dan juga Ueda tadi. Berduel bukan sebuah pelanggaran gak ya? Pelanggaran. Wasit Maurizio Mariani menyatakan tadi Ueda terlebih dahulu handsball, sehingga pelanggaran kali ini untuk tim dari Jepang akan dilakukan kali ini oleh para pemain Brazil memasuki menit ke-60. Berbahaya kali ini para pemain dari Jepang yang juga tidak ingin kebobolan kembali dan mencoba lagi membobol ke gawang dari Brazil. Gabriel kali ini dari belakang, para pemain dari Brazil arahkan ke sebelah kiri tetapi tidak jadi. Gabriel coba lagi kali kerjasama bersama Vini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Brazil. Masih kali ini Vini ke tengah kali ini kepada Guaremas. Masih kali ini Bruno Guaremas ke tengah lagi, maksudnya ke kiri tadi diambil. Hampir saja tadi pergerakan dari pemain Real Madrid ini terlalu jauh dengan bola sehingga tidak menghasilkan ancaman tersendiri bagi Jepang. Skor sekali lagi 1-1, 1-1 bagi kedua kesebelasan. Berbahaya memang kalau kita melihat tadi bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Brazil yang terus bertubi-tubi membombardir gawang dari Suzuki. Kali ini dari belakang Jepang coba lagi arahkan kepada Tomiyasu. Masih Tomiyasu tahan bola sebentar, kali ini geser lagi ke tengah kepada Taniguchi. Masih dari belakang Jepang Ito kali ini, lagi-lagi bekerja sama Nakamura kali ini. Coba alihkan ke tengah tadi kepada Kamada. Umpan lagi ke sebelah kanan, back pass jauh kali ini kepada Suzuki dengan jersinya berwarna hijau yang tampil memang sangat impresif kali ini. Bola jauh kali ini dikuasai oleh pemain Jepang, lolos dari sebelah kanan, berbahaya masuk kotak penalti. Masih dekat kepada Alisson Becker tadi serobotan yang dilakukan oleh Doan. Hasilkan lagi yang kali ini anak-anak dari Brazil, pasukan dari Carlo Ancelotti ini ke sebelah kiri kepada Gabriel. Bagaimana perubahan yang dilakukan oleh Brazil kali ini cukup dampaknya positif bagi para pemain dari Brazil ini. Dari belakang kali ini masih tahan bola, Alisson Becker meminta rekan-rekannya untuk merotasi formasi nampaknya karena ada kode dari sebelah kanannya. Oh, berbahaya tadi coba tendangan tetapi dihadang oleh pemain dari Jepang, tetapi kali ini masih dikuasai oleh para pemain Brazil. Dari sebelah kiri tadi Santos coba bekerja sama bersama Vini. Vini ke tengah kali ini kepada pemain nomor 16 dari Brazil, coba lagi dorong kali ini para pemain Brazil dari tengah, dihadang tadi oleh Doan ataupun pemain nomor 11 Maeda. Sebelah kiri kali ini coba lagi didorong dari sebelah kanan Ryan. Ryan 1-2 bersama Casemiro. Kali ini menusuk, berbahaya Ryan. Nah, tapi masih di otak-atik dia. Balikan ke belakang, masih di dalam kotak penalti. Ke Ryan lagi, Ryan masih kanan ini. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, melengkung. Sayang sekali. Masih cekatan tadi dipetik di udara oleh Suzuki. Yang memang sekali lagi memang tampil luar biasa dengan beberapa kali penyelamatan yang dilakukan oleh kiper Parma ini. Dari sebelah kanan kali ini Doan coba arahkan ke tengah, kali ini masih Tomiyasu dorong sedikit ke depan kepada Sano. Masih terus bermain dari tengah kali ini para pemain Jepang memasuki menit ke-63. Skor masih 1-1 Brazil dan Jepang. Arahkan lagi ke sebelah kanan Tomiyasu, didekati oleh Vini kali ini. Lebih memilih untuk menenangkan dulu lini pertahanannya Tomiyasu. Ke tengah kepada Taniguchi kali ini. Jepang arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dorong ke depan. Tadi maksudnya Maeda bermain tadi bersama satu pemain dari Brazil. Lolos kali satu pemain dari Jepang. Berbahaya kali ini Ueda. Ueda masuk dari sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Tendangan kaki kanan. Lepas tadi dari Becker. Tapi bola masih bisa dikuasai meskipun terlepas. Tendangan dari Ueda menyusur tanah dalam kotak penalti, tetapi memang masih ada Becker yang bisa menahan terlebih dahulu sehingga selamat lagi gawang dari Brazil. Menit ke-64 kali ini geser lagi ke sebelah kiri Gabriel. Brazil mencoba lagi mencari gol keduanya kali ini dari sebelah kiri. Dorong kepada Casemiro kali ini dari tengah. Para pemain Brazil arahkan lagi kepada Santos. Bermain kali ini bersama Vinicius tadi, maksudnya bola efek dilakukan oleh Vini. Sayang masih bisa dijegal tadi oleh para pemain dari Jepang. Lemparan ke dalam sudah dilakukan cepat kali ini. Masih alirkan ke sebelah kanan, dorong kali ini kepada Danilo. Masih para pemain Brazil agak sedikit santai melihat pergerakan dari para pemain tim Jepang kali ini. Gabriel arahkan ke sebelah kiri kali ini masih Vini. Vini coba mengelabui tadi tapi bekerja sama-sama Gabriel. Ke tengah kembali kepada Casemiro sampai cetak gol dari Brazil. umpan lagi ke tengah, masih terus mendorong bola para pemain dari Brazil ini ke sebelah kanan kepada Ryan kah di sana atau Endrick, tapi kali ini masih para pemain dari Brazil dari sebelah kanan coba merangsek ke dalam kotak penalti mencari kawan tadi Casemiro sehingga ke tengah lagi kali ini kepada Gabriel, umpan kaki kiri kali ini nusuk melalui Vinicius, bekerja sama kali ini dengan kaki kirinya kepada Mas ataupun satu pemain tadi dari Brazil, sayang masa diusir tadi hingga menit ke 65 ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan, masih belum ada dan pergantian langsung dilakukan tadi Kunya diganti pemain nomor 22 akan menambah daya gedor dari tim Brazil ini Gabriel Martinelli, kita nantikan. Dan Jepang juga menggantikan dua pemain di mana 10 tadi pemain dari Jepang Doan digantikan oleh Suzuki dan juga pemain nomor berapa tadi kita nantikan karena memang dua pemain yang Suzuki dan Sugawara masuk kali ini di babak kedua untuk bisa terus menggempur serangan dari Brazil kali ini dari tengah masih Brazil coba kali ini arahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos umpan lagi kepada Ryan, Ryan dihadang satu pemain tadi dari sebelah kiri Ito. Back pass lagi jauh, terus memutar ke kanan, ke kiri, ke kanan. Kali ini para pemain dari Brazil masih depan. Kali ini menit 66, masih Gabriel. Arahkan lagi ke sebelah kiri, memutar kembali kali ini para pemain dari Brazil. Ke tengah tadi kepada Gabriel Martinelli. Masih kali ini Martinelli yang masuk di babak kedua ini. Arahkan kali ini, bermain-main kali ini. Gabriel Martinelli kali ini mencoba menusuk ke dalam kotak penalti tetapi dioper saja ke sebelah kanan. Dorong lagi kali ini para pemain dari tim Brazil coba menusuk melalui Ryan. Kali ini Ryan umpan ke dalam kotak penalti. Satu pemain Brazil tadi kosong tetapi diusir dengan baik oleh Ito sehingga bola kali ini bergulir ke pertahanan dari Brazil jauh kali. Tadi Alisson Becker mencoba untuk menggapai bola. Arahkan sudah pendek kali ini ke sebelah kiri kepada Santos. Satu pemain ataupun satu pemain dari Brazil tadi ke tengah kali ini berbahaya Brazil. Brazil lagi alirkan ke sebelah kanan. Masih para pemain Brazil. Kali ini Ryan. Ryan coba menusuk. Kali ini dengan tendangan atau umpan ke dalam kotak penalti. Dihadang dengan baik tadi oleh Ito. Menit 67. Kali ini bola masih dikuasai oleh Brazil. Dari tengah kali ini Brazil. Dari Gabriel pemain Arsenal ini. Oper dengan kaki kirinya kepada Casemiro kah atau siapa gerangan umpan ke depan tadi maksudnya kepada Endrick tetapi kali ini masih Brazil umpan ke dalam kotak penalti berbahaya menusuk kali ini berduel tadi bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh disapu saja lagi oleh barisan pertahanan dari Jepang tadi oleh Taniguchi nomor 19 Endrick mampu tadi menggebrak tetapi lagi-lagi belum bisa merubah kedudukan bagi kedua kesebelasan dan bersama dengan itu hydration break dilakukan oleh wasit asal Italia Mario Gio Mariani dan Bung Taufani dengan beberapa pergantian ini semakin seru saja tempo semakin meningkat juga Bung.
2: Ya, Jepang coba merespon apa yang telah dilakukan Brazil, dua pergantian yang dilakukan adalah mengganti lini sayapnya karena kita tahu Brazil sukses mengeksploitasi lubang yang ada di sayap Jepang. Saya menyoroti perubahan yang dilakukan Don Carlo di babak kedua yang mana sejatinya Jepang bermain seperti babak pertama menumpuk 9 pemain di barisan pertahanan namun yang menjadi pembeda di babak sejauh bergulirnya babak kedua ini adalah permainan dari timnas Brazil karena yang terlihat adalah seluruh pemain seolah-olah melebur. Para pemain yang sejatinya tugas utamanya adalah bertahan seolah diberi kebebasan untuk turut bergabung dalam membangun serangan karena bisa terlihat dari gol penyama yang diciptakan itu adalah pemberi asisnya adalah Gabriel yang merupakan bek tengah dan pencetak golnya adalah Casemiro yang merupakan gelandang bertahan. Selain itu dua sisi sayap tampil begitu baik. Satu hal yang memang belum terlihat di babak pertama sepak bola ala Brazil Jogo Bonito akhirnya terlihat di babak kedua Vinicius dan Ryan saya melihat ada dua momen mereka berdua menunjukkan bahwa inilah putra Brazil mempunyai kualitas yang sangat baik dalam mengolah si kulit bundar menipu para pemain lawan yang mencoba menghadangnya dan saya rasa itu yang menjadi pembeda sehingga Hajime Moriyasu akhirnya melakukan dua pergantian dengan inisiatifnya adalah memperkuat pertahanan di sisi sayap yang memang tadi dieksploitasi oleh Vinicius di sisi kiri dan Ryan di sisi kanan.
3: Kalau dengan situasi seperti ini, apakah Neymar juga akan dimasukkan? Karena kita tahu juga Brazil ingin mengincar juga kemenangan untuk lolos.
2: Ya, jika seiring berjalannya waktu Brazil tidak mampu membalikan keadaan, bukan tidak mungkin Neymar sang bintang masuk untuk kembali meningkatkan mentalitas pemain dan memperkaya permainan. Kita tahu juga Neymar merupakan salah satu pemain yang punya teknik individu sangat baik, berpotensi lebih mencairkan permainan dari tim Samba nantinya. Namun saya juga menyoroti dengan leburnya pemain, aktifnya para pemain bertahan dalam membantu serangan, sebenarnya ini menyisakan celah di barisan pertahanan yang sejatinya tadi terlihat 2-3 momen di mana timnas Jepang punya ruang saat serangan balik, namun sayangnya para pemain depan tidak bisa tampil klinis memanfaatkan peluang yang ada, Bung Senpi.
3: Ya, kita nantikan dengan beberapa perubahan dilakukan oleh kedua pelatih di menit ke-71 ini, akankah memang menjadi ataupun ada penambah gol bagi kedua kesebelasan, karena memang jika hasil ini imbang akan ada extra time bahkan juga ke adu penalti. Kali ini Brazil dari belakang sebarkan lagi ke sebelah kiri, cobalah kali ini pemain dari Brazil Gabriel menipu tadi satu pemain dari Jepang ke sebelah kanan, kali Marquinhos, masih Marquinhos, Danilo ke sebelah kanan masih bermain 1-2, kembalikan lagi kepada Marquinhos, Gabriel lagi yang turun kali ini ataupun maju cukup jauh, alihkan lagi ke sebelah kiri tadi maksudnya ke Santos. Vini kali ini menguasai bola, terhadang satu pemain dari Jepang. Baik sekali memang terjatuh, bukan sebuah pelanggaran juga terhadap Ito tadi. Bagaimana body charge yang dilakukan oleh Martinelli terhadap Ito membuat wasit asal Italia ini harus meniupkan peluit tanda pelanggaran. Kali ini untuk Jepang sudah dilakukan cepat ke sebelah kiri, kali ini masih Ito, coba lagi kali ini masih para pemain dari tim Jepang kerjasama kali ini dari tengah, alirkan lagi ke belakang kepada Taniguchi, ke kanan kali ini kepada nomor 14 Ito, dorong lagi tapi masih ditahan bola kali ini, masih para pemain Jepang. Oh, tadi maksudnya terbosan tetapi dihadang oleh pemain dari Brazil, diamankan lagi bola kembali kali ini, arahkan ke sebelah kanan kali ini, Danilo mencoba menyerang kembali, ditahan bola tengah lagi kepada Guimarães. Kali ini Bruno Guimarães umpan ke depan kepada Endrick. Masih Endrick menguasai bola. Dihadang tadi oleh tiga pemain bahkan dari Jepang. Gak ada yang berbahaya. Kali ini dari sebelah kiri. Vinicius masuk kotak penalti. Berbahaya. Masih Vini. Ke tengah lagi. Tidak ada kawan. Hanya ada Ito tadi. Back dari tim Jepang. Tidak berhenti di situ. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Brazil dari sebelah kanan, Santos kali ini. Ke tengah kepada Martinelli, mencari kawan, ke tengah lagi, terus kali ini arahkan ke sebelah kanan Marquinhos, masih kali ini Ryan ke belakang kembali kepada Danilo, masih para pemain dari Brazil dihadang tadi oleh dua pemain dari Jepang, kali ini Ryan kuasai penuh kali ini para pemain dari Brazil, masih Danilo, ke tengah lagi kepada Gabriel dorong sedikit kali ini ke sebelah kiri kepada Vini, tahan dengan kiri kaki kirinya kali ini Vini, dia arah oleh dua pemain tetapi umpan dalam kotak penalti, berbahaya sundulan tadi dari Ryan, terkena satu pemain dari Jepang itu nampaknya, karena memang tadi hampir skema sama dengan gol dari pemain nomor 21 dari Jepang ataupun Casemiro tadi golnya maksud kami. Kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Suzuki akan diambil lagi oleh pemain nomor 8 Guimarães. Kali ini ancang-ancang menatap tajam kali ini ke dalam kotak penalti, kita nantikan memberi kode kali ini akankah mengarah ke dalam. Oh, kali ini tapi masih bisa dimentahkan tadi oleh Kamada, hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan oleh para pemain dari Brazil. Hingga menit ke-74 ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan dan pastinya memang semakin seru, semakin meninggi kali ini dari sebelah kiri ataupun Gabriel. Coba kali ini Gabriel mendorong kali ini dengan sepatu berwarna pinknya ke sebelah kanan kepada Marquinhos yang jauh kali ini membantu serangan, ke kanan kali kepada Ryan. Masih Danilo back pass lagi dihadang tadi oleh Maeda, pemain dari tim Jepang. Gabriel kali ini, masih Gabriel menusuk ke sebelah kiri bersama Vini kali ini bekerja sama. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Gabriel. Masih terus Gabriel mencari kawan. Tengah lagi, seperti memang terkungkung tadi pada

0: dari Jepang hingga back pass jauh kali ini kepada Gabriel, dan skor masih 1-1 hingga menit ke-75 ini.
1: Ya, baik saudara pendengar, kali ini di lapangan tengah Gabriel ataupun Bruno Guimaraes menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Douglas tadi, pindahkan lagi bola kepada Vinicius Junior, umpan terobosan tadi kepada Endrick, maksudnya tadi kembali memberikan umpan kepada Martinelli, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang, Zion Suzuki, masih mampu dipatahkan tadi serangan cepat yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Jepang kembali mencoba membangun serangan, ada Maeda, namun bola dicuri tadi oleh Casemiro, langsung mengirimkan umpan back pass ke belakang kepada Gabriel, balikan kepada Casemiro di tengah lapangan pertandingan, pindahkan lagi pendek kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, di sana ada Danilo, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, lari cepat dia cari rekannya, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior mencari rekannya, siapakah yang akan dituju, pendek saja kepada Gabriel Martinelli, Martinelli ke depan kepada Douglas Santos, masih Douglas Santos, kirimkan umpan crossing, dihalau saja, bola jatuh di kaki Gabriel Martinelli, tendang langsung, oh, hampir saja Gabriel Martinelli, pemain Arsenal tadi yang dimasukkan menggantikan Matheus Cunha tadi, dengan kaki kanannya tadi masih belum menemui sasaran, masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kembali saudara pendengar, Jepang melakukan sejumlah pergantian pemain untuk setidaknya bisa memaksimalkan ataupun bisa mengungguli Brazil pada pertandingan pagi hari ini. Masih sama kuat skor 1-1 untuk kedua kesebelasan. Sudah memasuki menit 77. Jepang kali ini dari belakang, kiper Zion Suzuki tendang bola jauh ke depan, namun bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil. Casemiro ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke kanan kepada Gabriel Magalhaes, maksudnya tadi ataupun Danilo tadi, namun dibuang saja tadi, patahkan upaya dari Danilo tadi, lemparan ke dalam dari lini ataupun dari barisan dari lini pertahanan Brazil di sisi sebelah kanan, pendek saja tadi Danilo kepada Casemiro, tendang bola jauh ke depan, jadi perebutan disamankan saja tadi, sundulan kepada kiper Alisson Becker tadi. Kali ini Casemiro kembali menguasai bola, kirimkan umpan crossing, di sana ada Ryan, terjatuh Ryan, namun nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Kembali Jepang dari sisi sebelah kiri usaha membangun serangan, pemain dengan nomor punggung 7 tadi yang baru masuk, Ao Tanaka tadi, tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki, pendek saja kepada Sogo Taniguchi, lebar ke sisi sebelah kiri ada Hiroki Ito, Maeda ataupun Dyson Maeda tadi maksudnya, namun kembali jatuh di kaki Casemiro, pindahkan ke kanan kepada Danilo, ke depan kepada Endrick, masih Endrick, dicuri saja tadi oleh Ao Tanaka, namun kembali mampu dicuri, ada Ryan dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil, dicuri lagi-lagi, mampu dipatahkan serangan dari Brazil, Dyson Maeda tadi, belakang tadi kepada Daisy Kamada, namun dibuang saja bola tadi oleh Danilo ataupun oleh Douglas Santos tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kali ini Jepang dari lini pertahanan mereka coba memancing para pemain Brazil untuk maju ke depan. Kali ini berusaha kembali membangun serangan, oh, namun lagi-lagi patah serangan yang coba dibangun oleh Jepang. Kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Brazil, Marquinhos kali ini di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan pendek saja kepada Bruno Guimaraes tadi, dipindahkan lagi ke kanan kepada Danilo, kembali

0: kepada Bruno Guimaraes, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, lari cepat dia ke depan mencari rekannya, ke depan kepada Gabriel Martinelli, kembalikan kepada Gabriel, pindah ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior melakukan step over tadi, namun mampu dibaca tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Dan bola jauh ke depan, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel Magalhaes cari rekannya, pendek saja kepada Marquinhos, kuasai bola sepenuhnya di lingkaran tengah lapangan pertandingan, balikan kepada Bruno ataupun Gabriel Magalhaes, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior. Masih Vini menguasai bola, Vinicius Junior, ada pemain dari Jepang yang berusaha menghalau serangan, namun kembali jatuh di kaki Douglas, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi serangan dari Brazil, kembali patah, dan namun lagi-lagi Brazil menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Ada Gabriel, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi oleh sundulan dari pemain Jepang. Kembali bola dikuasai ataupun jatuh di kaki para pemain Brazil. Dari tengah ada Gabriel Martinelli, masih Martinelli mencari rekannya. Di sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, pendek saja kepada Vinicius Junior, kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Danilo tadi, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, masih mencari rekannya kepada Bruno Guimaraes. Pendek saja ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, tengah kepada Gabriel Martinelli, kirimkan umpan crossing, tinggi datangnya bola dan cukup deras sehingga hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak ada yang menyambut tadi nampaknya umpan crossing tadi yang dilakukan oleh Gabriel Martinelli. Saudara pendengar, saat ini sudah memasuki menit 82 di babak yang kedua ini. Sementara skor masih imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain Brazil. Dari lini belakang, Casemiro coba membangun serangan pada Danilo. Marquinhos kali ini pendek kepada Gabriel Magalhaes, lewati garis tengah lapangan pertandingan. Gabriel Magalhaes tengah kepada Marquinhos, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada, oh nampaknya Danilo tadi, masih Danilo, terjatuh Danilo, langsung mendapatkan kartu kuning. Junosuke Suzuki tadi, pemain yang masuk menggantikan Keito Nakamura tadi, langsung mendapatkan kartu kuning setelah melanggar keras tadi upaya dari Danilo untuk menusuk jantung pertahanan dari Jepang, hanya menjadikan lemparan ke dalam ataupun tendangan bebas, maksud kami, dari luar kotak penalti atau tepatnya dari sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan, hanya berjarak sekitar setengah meter di luar kotak penalti dari Jepang. Ada Bruno dan juga Ryan yang bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Sementara ada 6 pemain dari Brazil yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Jepang. Siapakah yang akan melakukan nampaknya? Ryan nampaknya tendangan langsung. Wow. Ryan tadi namun masih membentur kepala salah seorang pemain dari Jepang, hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Tendangan sudut masih kita nantikan, nampaknya Ryan yang akan melakukan tendangan sudut. Ada 6 pemain hingga 7 pemain Brazil yang berada dalam kotak penalti Jepang. Siap-siap Ryan dengan kaki kirinya, memberikan isyarat dengan tangan kanan. Ryan pendek saja, ada Casemiro, terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki Bruno Guimaraes, pindahkan kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior, masuk kotak penalti dari Jepang. Pindahkan ke tengah kepada Bruno Guimaraes. Tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing tadi, namun bola masih tinggi sehingga tidak mampu disambut tadi oleh para pemain Brazil yang sudah menumpuk di dalam kotak penalti dari Jepang tadi hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang di menit-menit akhir waktu normal di babak yang kedua ini.
1: Ya, kita nantikan di menit-menit akhir ini apakah kedua kesebelasan bisa menambah keunggulan, karena dengan skor 1-1 ini di menit ke-85 maka akan, kalau berakhir hingga babak kedua berakhir ini, akan memasuki tambahan waktu. Kita nantikan di sisa 5 menit ini kedua kesebelasan bahkan sudah memainkan pemain-pemain andalannya. Kita nantikan tendangan gawang saja kali ini bagi tim Jepang akan dilakukan dari belakang. Taniguchi kali ini ke tengah lagi kepada Suzuki. Masih Suzuki ke depan lagi, yang dimaksud adalah para pemain dari Jepang tadi, dihadang tadi oleh para pemain dari Jepang ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor 2 kali ini, Yukinaga Sugawara, bahaya kali ini Don, kali ini ataupun satu pemain lainnya tadi. Coba lagi ke belakang, pemain nomor 6 tadi, arahkan lagi Sutoma Kino. Coba lagi ke sebelah kanan lagi, kan ini Machino, umpan ke dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain dari tim Brazil tadi. Kuasai kali ini oleh Brazil. Coba lagi serangan balik kali ini, bahaya pemain Brazil. Hendrik ke depan, yang masuk ada Martinelli, keluar sarangnya tadi Suzuki dan mengamankan serangan yang dilakukan cepat tadi oleh Brazil. Back pass kali ini, lemparan ke dalam kepada Danilo kali ini. Coba lagi ke tengah, masih kali ini Marquinhos, umpan lagi ke tengah kepada Casemiro, pelan-pelan saja mendribbling bola, coba mencari posisi dari Santos dari kiri kali, balikan lagi kali ini kepada Casemiro, umpan kali ini kepada Marquinhos, ke sebelah kanan sebarkan kali ini kepada Ryan, masih Ryan, coba bermain 1-2 tadi, tetapi Danilo memilih lebih aman terlebih dahulu, sehingga ke sebelah kiri kali ini, bahaya kali ini pemain nomor 3 dari tim Brazil, Gabriel. Ke sebelah kiri kepada Vini. Vini tahan bola sejenak. Alihkan ke sebelah kanan kali ini. Terus kali ini mengalir. Baik ke kanan, ke kiri kali ini para pemain dari Brazil. Kali ini Danilo. Dorong lagi kepada Ryan. Ryan kali ini coba dihadang satu pemain dari Jepang tadi. Sayang sekali memang. Pelanggaran justru dilakukan tadi oleh salah satu pemain dari Jepang, dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang. Ancaman kali ini di menit 87 kali ini, coba tadi Junuke Suzuki yang menghadang pergerakan, siapa gerakan yang akan mengambil, kita nantikan Ryan kah ataupun Guaremas kali ini menekan kotak penalti. Gol, berbahaya kali ini, bola terus kembali kali ini Guaremas, arahkan ke sebelah kanan, masih Pini. Pini coba kali ini dari luar kotak penalti, tendangan di kaki kanan. Sayang sekali tadi, tembok kokoh langsung tadi dihadang dua pemain dari Jepang, membuat tembakan pemain asal Real Madrid ini harus terpental, sehingga tendangan sudut dari sebelah kiri kali ini akan diambil oleh pemain dari Brazil. Siapakah gerangan pendek saja kali ini kepada Ryan. Ryan dengan kaki kirinya melakukan kotak penalti. Masih di 0. Tetapi kali ini masih Martinelli ke belakang kembali. Masih para pemain dari Brazil. Coba diambil tadi oleh pemain Jepang. Tetapi arahkan ke sebelah kiri. Kali ini Vini. Vini masuk ke kotak penalti. Melewati satu pemain dari Jepang. Kali ini dihadang lagi dua pemain dari Jepang. Vini terus meliuk-liuk dia. Sayang sekali. Masih bisa tadi dinetralisir oleh para pemain dari Jepang. Diambil lagi kali ini oleh Hendrik. Dan pelanggaran justru dilakukan pemain nomor 7, Ao Tanaka tadi. Menjegal pergerakan dari Santos. Pendek sudah dilakukan, cepatkan Vini. Dalam kotak penalti melengkung. Masih sigap tadi Suzuki. Kali ini lempar. Oh, justru ke sebelah kiri. Arahkan lagi para pemain Jepang. Coba dihadang tadi oleh Hendrik, tetapi kali ini lolos ke sebelah kanan, lolos kali ini para pemain Jepang. Satu pemain dari Brazil coba menghadang dari sebelah kanan kali ini, nomor 2 Yukinari Sugawara, melewati pemain dari Brazil, umpan ke kotak penalti, disapu lagi oleh para pemain dari Brazil. Lagi-lagi pemain nomor 7 yang baru masuk di babak kedua, Ano Tanaka, mampu mengontrol lagi dari tengah kali ini ke sebelah kiri. Berbahaya kali ini para pemain Jepang, masuk ke kotak penalti dari sebelah kiri, cocor kali ini, lagi-lagi ada Marquinhos. Setelah tadi terobosan yang dilakukan tidak menemui kawan, hanya lawan saja tadi dari pemain nomor 25 dari tim Jepang. Dan kita nantikan karena satu pemain yang dikasih Miro harus tergeletak, apakah akan diganti atau tidak. Dan tambahan waktu 6 menit, semakin tinggi saja temponya Bung Tavani. Dan ini Casemiro nampaknya harus diganti karena umur juga nih.
2: Ya, terlihat ada otot yang tertarik di kakinya Casemiro sehingga harus terduduk di lapangan menunggu pergantian pemain yang memang Brazil sejauh ini baru menggantikan dua pemain. Terlihat Fabinho yang sama-sama merupakan gelandang bertahan sudah siap menggantikan Casemiro. Tentu ini sangat penting karena di fase-fase terakhir waktu normal sudah melewati 90 menit. Fokus dari para pemain sangat diuji, terutama para pemain senior yang tentu sudah sangat melelahkan. Bagaimana kita tahu pertandingan berjalan begitu cair, sangat aktif, permainan tentu sangat melelahkan, terutama bagi barisan pertahanan Brazil yang diisi oleh pemain-pemain yang tidak muda lagi untuk menghadapi serangan cepat yang digalang oleh Jepang.
1: Ya, kita nantikan di tambahan waktu 6 menit ini memang Casemiro yang tercatat sekali lagi sebagai pemain MU terakhir tercatat harus diganti kali ini oleh Fabinho, pemain nomor 17 yang memiliki tinggi badan yang cukup jangkung dengan kepala pelontosnya. Casemiro tampil cukup baik, bahkan mencetak gol penyama kedudukan dari Jepang. Agak sedikit kesakitan Casemiro ini. Kita nantikan di sisa waktu 2 menit ini apakah memang akan ada gol, ataupun 3 menit ini akankah ada gol tercipta, karena memang ini adalah detik-detik ataupun menit-menit setan yang kita tahu bahwa konsentrasi, fisik semua sudah terkuras untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Sudah masuk Fabinho. Tendangan gawang ataupun lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh Jepang. Dari sebelah kiri pertahanan Jepang kali ini pendek ke belakang. Maksud tadi adalah pemain belakangnya Taniguchi. Umpan lagi kepada pemain nomor 24 Sano. Masih kali ini pemain nomor 22 Tomiyasu. Ke depan kali ini kepada satu pemain tadi hampir lolos Jepang, tetapi diusir kembali oleh para pemain dari Brazil di belakang, terutama Marquinhos. Arahkan ke kanan, Rayan kali ini kepada Henrik, berbahaya, masuk kotak penalti, melewati satu pemain, masih melihat-lihat dia, tahan bola, masih dalam kotak penalti, Henrik, terlalu lama Henrik tadi menggoreng bola kanan-kiri, tetapi sekali lagi kesigapan lini belakang Jepang mengamankan lagi ancaman yang dilakukan oleh para pemain dari Brazil. Dari sebelah kiri kali ini tendangan sudut di menit tambahan waktu 3 menit ini. Kita nantikan ancang-ancang siapa yang akan melakukan. Dari sebelah kiri kita nantikan memberikan kode sementara 6 pemain Brazil berada dalam kotak penalti. Mundur beberapa langkah kali ini sudah melengkung ke dalam kotak penalti, melambung, jatuh kepada kepala dari Fabinho tadi. Sayang sekali memang pemain yang baru masuk di babak kedua ini, di akhir-akhir babak kedua ini, tidak bisa mengarahkan bola ke gawang dari Suzuki. Hingga menit ke 30, masuk kami menit ketiga tambahan waktu ini, skor masih 1-1. Kita nantikan, coba lagi Suzuki kali ini tendangan gawang melewati garis tengah, berbahaya kali ini Jepang, coba merangsek ke depan, dihalau tadi oleh para pemain belakang dari Brazil. Arahkan lagi kali ini kepada pemain nomor 6 dari Jepang, Machino. Coba lagi geser ke sebelah kiri kali ini kepada Santos. Back pass lagi jauh kepada Gabriel. Satu menit terakhir, detik-detik terakhir. Kita nantikan apakah ada kejutan atau tidak. Marquinhos kali ini dari belakang kepada Fabinho. Fabinho giring sebentar. Umpan ke sebelah kiri kepada Santos. Arahkan lagi ke belakang kali ini Santos kepada Gabriel. Masih para pemain Brazil dari tengah. Marquinhos kali ini ke sebelah kanan kepada Rayan. Rayan kali ini ke belakang lagi. Bermain terus, belum mau terburu-buru para pemain dari Brazil. Ke sebelah kiri kali ini, masih kali ini Gabriel. Gabriel mencari kawan. Giring lagi kepada Santos kali ini. Back pass lagi jauh kepada Gabriel. Masih Gabriel menahan bola terlebih dahulu pada Santos. Lagi-lagi terus bermain-main dua pemain ini hingga detik-detik terakhir memasuki 4 menit 45 detik kali ini. Bermain-main kali ini, berbahaya kali ini Brazil, masuk dalam kotak kecil, lolos kali ini Henrik, masih kali ini Henrik, sayang memang. Duh, justru kali ini Rayan, kembali sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendang ke kiri, Martinelli, gol! Gol! Bagaimana? Gol di ujung pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil. Gurih tadi yang menyebabkan memang Brazil harus ataupun unggul 2-1 setelah tadi gol dilakukan oleh Gabriel Martinelli. Bung Tovani, mengejutkan sekali.
2: Ya, seperti yang sudah disinggung, konsentrasi menjadi faktor utama. Kita lihat barisan kiri pertahanan Jepang yang sejatinya setelah pergantian pemain bisa cukup solid membendung pergerakan Ryan. Kali ini terjadi beberapa kesalahan yang bisa dieksploitasi oleh Brazil. Sempat terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Kita lihat dan Martinelli memanfaatkan celah di antara beberapa pemain, padahal dia berada dalam tekanan juga, memaksimalkan bola umpan dari Bruno Guimaraes menjadi gol ke sisi kiri yang dikawal oleh Suzuki. Sejatinya Suzuki sudah bermain bagus, namun di akhir-akhir pertandingan harus kecolongan, tangannya tidak mampu meraih bola yang ditaruh di sisi ujung oleh Martinelli, pemain yang sudah berpengalaman bersama Arsenal, menunjukkan kelasnya menjadi pahlawan Brazil di pertandingan kali ini.
1: Tidak keras, tapi ke pojok. Itu yang memang tidak bisa digapai oleh Suzuki. Tapi pergerakan dari Gabriel mendapat juga nilai positif ya, karena tadi memang berada di hadangan dua pemain dari Jepang ya, Bung.
2: Ya, kita lihat memanfaatkan kelengahan yang terjadi di Jepang di awal dari kanan serangan, lalu ke depan kotak penalti. Para pemain Jepang yang sejatinya ada 5 pemain dalam kotak penalti seolah-olah terkejut, kebingungan kemana bola akan dikirimkan oleh para pemain Brazil.
1: Iya, langsung pergantian dilakukan oleh kedua kesebelasan, menjawab tadi memang gol yang dilakukan oleh Martinelli. Danilo masuk akan menggantikan tadi pemain tengah yang Bruno Guimaraes. Sedangkan dua pemain Jepang juga tadi masuk untuk langsung nampaknya menggeber pertandingan ataupun langsung tancap gas menyerang pertahanan dari Brazil. Kita nantikan tembakan tambahan waktu yang hanya 6 menit, sudah memasuki menit ke-7 lebih 29 detik. Kita nantikan kick off babak pertama ataupun babak kedua sudah dilakukan kali ini kepada Suzuki jauh. Coba kali ini Suzuki seberangkan lagi jauh kali ini. Arahkan lagi ke tengah. Berbahaya kali ini para pemain dari Jepang. Diusir lagi kali ini oleh para pemain dari Brazil. Coba lagi dari sebelah kanan tadi. Pemain nomor 7 kali ini Jepang. Dari sebelah kiri berbahaya kali ini. Coba bermain 1-2 bersama pemain nomor 25 Suzuki. Bukan sebuah ancaman dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja, karena memang tadi di call ataupun lemparan ke dalam bagi tim Brazil berada di sebelah kanan. Dramatis memang dengan gol dari Brazil ini, remontada yang dilakukan tadi oleh pemain dari Brazil. Sebuah pelanggaran tadi kepada Hendrik, hampir saja melakukan serangan balik. Sudah memasuki menit ke-8 lebih 23 menit tadi. Tambahan waktu yang hanya 6 menit ini, kita nantikan apakah Brazil sukses kali ini untuk lolos. Tapi Jepang memang bermain tidak jelek. Bagaimana Suzuki juga mampu mentahkan tendangan-tendangan yang dilakukan oleh para pemain Brazil. Kali ini Brazil coba lagi menambah angka kali ini dari tengah. Pemain nomor 7 tadi, Ao Tanaka, ke depan kali diusir oleh Danilo. Kali ini jatuh kepada kepala dari Hendrik dan Taniguchi. Umpan lagi kali ini, masih bola berada di udara. Berduel para pemain Jepang dan juga Brazil, disebarkan ini ke depan. Berbahaya kali ini, diikuti oleh para pemain dari tim Jepang. Terjatuh tadi satu pemain dari Brazil, tidak menerima tadi pemain nomor 6 Sutomo Chino, karena memang satu pemain Brazil tadi sudah terjatuh. Pelanggaran bagi tim Brazil. Kita nantikan detik-detik terakhir. Berbahaya kali ini, agak sedikit sedikit melihat bagaimana para pemain ataupun Jepang tadi agak sedikit tidak percaya bagaimana duel yang terjadi. Akan tendangan bebas kali ini dilakukan oleh Alisson Becker dari belakang. Coba kali ini Alisson Becker arahkan ke depan jauh, nampaknya pemain asal Liverpool ini sudah dilakukan melewati garis tengah ke sebelah kanan kepada Endrick. Berduel tadi, kali ini lebih dekat kepada Suzuki, dikuasai oleh Suzuki, hampir memasuki menit ke-10 tambahan waktu. Kali ini Suzuki dari belakang, umpan lagi ke depan, berbahaya kali ini. Jepang coba membangun serangan, tapi disundul lagi oleh para pemain dari Brazil. Tadi Hendrik ataupun Gabriel kali ini jatuh kepada Danilo dari sebelah kiri. Pemain dari Brazil ini usir lagi, jatuh kepada kaki dari Vini tadi, tetapi dengan cekatan tadi para pemain Brazil menendang bola dengan jauh, hasilkan Lemparan ke dalam saja kali ini. Sudah lebih dari 10 menit tambahan waktu. Kita nantikan. Masih belum ada tanda-tanda pertandingan berakhir. Wasit asal Italia ini, Maurizio Mariani, hasilkan lemparan ke dalam kali ini oleh nomor 6, Nacino. Long throw kali ini, nyasar kali ini ke depan, tetapi jatuh. Dan kita nantikan, ya, dengan kejadian tadi, wasit asal Italia ini meniup peluit panjang. Tanda pertandingan berakhir dan skor menjadi 2-1 untuk keunggulan dari Brazil di detik-detik akhir pertandingan. Luar biasa, dramatis, dramatis. Saya Sam Yamsa bersama Bung Erik undur diri untuk membahas jalannya babak kedua. Kita akan bersama rekan Sabil dan juga Bung Tovani.
3: Ya, terima kasih Bung Sempi dan juga Bung Erik ya atas laporan penangan matanya. Bung Taufani, ini luar biasa hasil akhir yang mengagumkan bagi Brazil. Comeback atau remontada tadi istilah viralnya sekarang ini, remontada berhasil dilakukan Brazil dengan membalikkan keadaan menjadi 2-1. Gol tadi dicetak oleh Casemiro pada menit ke-56 dan juga Gabriel Martinelli pada menit ke-90+6. Bung Tavani, apa yang membuat Brazil ini menjadi permainannya semakin berkembang di babak kedua, semakin agresif, semakin efektif, dan akhirnya mampu comeback? Apa resep luar biasa yang dilakukan oleh perubahan Ancelotti di babak kedua ini?
2: Ya, Don Carlo membuktikan walaupun berstatus pelatih asing pertama yang menangani Brazil di Piala Dunia, dia membuktikan walaupun berasal dari Italia tetap membawa Brazil untuk berjaya, setidaknya lolos ke babak 16 besar. Sejatinya perjudian dalam tanda kutip dilakukan dengan bermain all of attack di sejak babak kedua dimulai. Semua pemain seolah-olah diinstruksikan untuk membantu penyerangan, barisan pertahanan ikut menyerang yang langsung berbuah gol penyama kedudukan. Setelahnya sejatinya Jepang, Hajime Moriyasu juga menunjukkan kualitas dia dalam meramu strategi. Dua pemain dimasukkan yang cukup efektif dalam membendung gempuran yang terjadi di lini sayap yang dimotori oleh Vinicius dan Raya. Namun fokusnya mungkin terpecah di jelang-jelang berakhirnya waktu normal, seolah-olah pertandingan tadi akan dilanjutkan ke babak tambahan. Namun kelengahan bisa dimaksimalkan oleh Martinelli. Ya, kita tahu Brazil adalah Brazil, tim dengan mentalitas juara, pemegang 5 trofi Piala Dunia sekaligus terbanyak, menunjukkan kalau walaupun dalam kondisi tertinggal di babak pertama, dia memiliki mental untuk bangkit hingga akhirnya membalikan kedudukan dan memastikan satu tempat di babak 16 besar.
3: Iya. Saya melihat mungkin ini adalah permainan terbaik Brazil selama gelaran Piala Dunia ini. Kalau di babak penyisihan grup kita lihat, nah ini seperti mengejutkan ya. Ini seperti Brazil yang sesungguhnya, yang sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Dan tadi pergantian cepat Endrick pada awal babak pertama, dan kemudian Casemiro yang lebih agresif maju ke depan sebagai pemantul dan akhirnya mencetak gol setelah sebelumnya juga banyak peluang emas yang diciptakan. Anda melihat sejauh apa peran pemain pengganti yang dilakukan oleh Ancelotti ini, di mana memainkan Endrick dan juga ada Fabinho, Danilo, dan tentunya Gabriel Martinelli yang kemudian mencetak gol di penghujung babak kedua tadi?
2: Ya, sejatinya pergantian cepat yang dilakukan di awal babak kedua itu, inisiatifnya adalah mengganti Lucas Paqueta yang memang dalam kondisi cedera yang didapatkannya di akhir babak pertama. Namun masuknya Endrick yang sebenarnya seorang striker menggantikan gelandang serang, saya sangat cerdas karena permainan begitu cepat mengalir, sisi sayap menjadi terlihat lebih menonjol. Ditambah lagi ada Martinelli yang akhirnya menjadi pahlawan kemenangan, lalu Fabinho yang menggantikan Casemiro seolah memberi napas segar dalam membendung upaya Jepang yang di akhir-akhir pertandingan berupaya untuk mengejar. Fabinho tampil baik. Saya rasa apa yang dilakukan Don Carlo Sesuai dengan nama besar yang dimiliki oleh Carlo Ancelotti sebagai pelatih yang kaya pengalaman.
3: Iya. Selain dari golnya, asisnya juga cantik ini, Bung Tovani ya. Pertama dari Gabriel Magalhaes dan kemudian dari Guimaraes yang bisa nemu posisi Martinelli gitu ya. Meskipun diapit dua pemain dan posisi Guimaraes juga tadinya sedang dipressing, namun seperti momen shooting tapi ternyata memberikan umpan lagi ke depan. Ini luar biasa kecerdasan dari Guimaraes dan juga Gabriel Martinelli. Seperti apa performa mereka secara keseluruhan, Bung?
2: Ya, bahkan saya menilai jika boleh memilih yang terbaik, ya memang dua pemain itu, Gabriel Magalhaes, ya dia selain memberikan assist untuk Casemiro, piawai melihat tusukan yang dilakukan Casemiro, dia juga kuat dalam bertahan. Selain itu Guimaraes juga begitu stabil hampir sepanjang jalannya pertandingan 90 menit. Di babak pertama dia beberapa kali membackup Casemiro yang lost position. Di babak kedua dia tampil begitu agresif, begitu buas di depan. Dia memang kita tahu sudah meruput di liga yang persaingan ketat di Liga Inggris bersama Newcastle.
3: Iya. Untuk mana kita undang pendengar juga ya untuk bagaimana merespon hasil dari pertandingan ini, kemenangan untuk Brazil 2-1. Silakan pendengar di line telepon kami dan juga chat WhatsApp, dan sepertinya sudah ada yang masuk. Ada Mbak Ayu di Maluku Tengah. Kita sapa dulu. Selamat pagi Mbak Ayu. Salam olahraga.
4: Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Ayu. Bagaimana nih melihat hasilnya? Dukung Jepang atau Brazil tadi nih?
4: Saya sebenarnya tidak mendukung, cuma saya mensupport suami saya karena dia fans fanatik Brazil.
3: Oh gitu, senang dong.
4: Senang dong, tapi memang untuk pertandingan kali ini sangat menegangkan sekali. Apalagi di babak pertama tadi kan Jepang yang masukkan gol lebih dulu ya, dan menemakan Brazil. Di babak kedua menyamakan kesamaan angka 1-1, tapi setelah menit terakhir ini yang sudah mau selesai ini yang bikin kita deg-degan itu. Suami saya sampai sudah ini ya, tapi alhamdulillah masih bisa 2-1, masih aman ya, dan alhamdulillah Brazil bisa masuk di 16 besar ya.
3: Karena
4: untuk tim fans Brazil selamat gitu ya, dan untuk yang subuh hari ini akan pawai di Maluku ya, silakan untuk pawai menikmati kemenangan Brazil.
3: Baik, Bayu.
4: Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang Bayu nih, Brazil menang, favorit suaminya. Kita ke Rembang, ada Pak Solin. Selamat pagi, Pak Solin.
5: Selamat pagi, salam olahraga.

di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Selatan mengudara melalui FM 93,1 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Selasa 30 Juni 2026, dari Jalan Era Kartini, Kelurahan Pasar Teluk Dalam Selatan. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1. RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Lintas Nias Selatan Pagi.
4: Ya, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada, kembali hadir bersama kami di pagi hari ini dalam Lintas Nias Selatan Pagi bersama saya penyiar Anda Kesantreska yang tentunya akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Ya, pendengar di pagi hari ini juga pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda berbagai lagu-lagu nuansa rohani hingga pukul 6 dan tentunya jangan lupa bersyukur, tetap semangat untuk menjalani hari ini. Jangan lupa bersyukur bahwa di pagi hari ini kita bisa lagi kembali terbangun dari tempat istirahat kita dan kita akan memulai kembali hari baru, awal baru dan semangat baru. Ya, tidak terasa juga pendengar, di hari ini juga adalah hari terakhir di bulan 6, yaitu tanggal 30 bulan 6 2026. Ya, tidak terasa pendengar, udah setengah tahun ya atau 6 bulan kita sudah melewati dari satu tahun, di setengah tahun di tahun 2026. Ya, semoga di tahun, maksud kami di bulan yang akan datang, di mana yang mungkin masih banyak target-target, harapan yang belum tercapai, kita berharap di bulan-bulan depan, hari depan kita akan bisa menikmati atau bisa mencapai segala target yang mungkin belum kita belum sampai pada hari ini. Tentunya semangat untuk menjalani hari-hari ini dan sambil menemani Anda juga melakukan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini, kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu rohani Kristen yang tentunya akan menemani Anda di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti dari kami dari Studio RRI Nias Selatan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nias Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
5: Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita.

pagi hari. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau telah izinkan kami untuk bisa bangun kembali di pagi hari ini. Terima kasih untuk malam hari yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk istirahat yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang malam hari tadi, sehingga di pagi hari ini kami bisa kembali membuka mata dan juga untuk mengawali aktivitas kami di hari ini. Sertai kami, berkati kami ya Bapa, Tuhan Yesus. Semoga apa yang kami laksanakan di sepanjang hari ini bisa berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Lindungi kami, berkati kami, dan di dalam nama-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi pasal 4 ayat 6.

0: Tuhan kita. Haleluya.
1: Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius pasal 26 ayat 41.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Puji Tuhan kita kembali bisa berjumpa pada pagi hari ini untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau kembali membangunkan kami dari tidur kami. Dan sepanjang malam berkat-Mu begitu kami nikmati. Itu sebabnya pagi ini ketika kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami tahu itu semua karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pagi ini kembali kami mau menaruh hidup kami kepada firman-Mu Tuhan. Tuntun kami melalui firman-Mu, agar dengan demikian kehidupan kami di sepanjang hari ini adalah kehidupan yang bermakna, kehidupan yang terus pantang menyerah, kehidupan yang terus maju dengan terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, pada pagi hari ini saya memberi topik untuk renungan kita dengan judul Pantang Menyerah. Yang melandasi renungan kita saya sampaikan dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan ayat-ayat ini saudara. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu Dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, melalui ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, kita akan melihat bahwa ada satu kehidupan yang Tuhan tuntut dari kehidupan kita, atau yang dikehendaki Tuhan agar dapat mewarnai kehidupan kita, yaitu sebuah kualitas ya kehidupan, bagaimana kualitas kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan ya. Bagaimana ketika kita mengalami masa-masa sukar, maka kualitas kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan ini akan mengangkat kita, akan mewarnai kehidupan kita, sehingga masa sukar tidak akan menenggelamkan kehidupan kita, tetapi sebaliknya, kualitas kehidupan itu bahkan kemudian memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, mendahului ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, yaitu di Ibrani pasal yang ke-11, di sana ditulis daftar nama para pahlawan iman, mulai dari Habel sampai dengan Samuel. Ya, mereka itulah yang di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 disebut ya sebagai para saksi yang bagaikan awan yang mengelilingi kita. Selanjutnya penulis surat Ibrani menggambarkan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus.

dengan akhir yang gemilang tidaklah terlepas dari apa yang menjadi prioritas kehidupan kita. Penting untuk kita ingat, saudara, bahwasanya kalau kita memiliki prioritas kehidupan yang benar, maka barulah kita akan dapat mencapai garis akhir secara gemilang. Apabila prinsip ini diterapkan secara harafiah, saudara, dalam suatu perlombaan lari, maka prioritas seorang atlet adalah mencapai garis akhir dalam suatu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena kalaupun dia dapat mencapai garis akhir, tetapi kalau dia tertinggal di belakang para atlet yang lain, maka dia tidak akan berhasil meraih gelar sebagai seorang juara seperti yang semua peserta inginkan. Itulah sebabnya di dalam perlombaan lari yang diikutinya, dia akan meninggalkan segala penghambat yang dapat menghalangi dirinya untuk berlari dengan leluasa. Saudara dapat melihat hal ini dalam perlombaan-perlombaan yang bisa saja terjadi di sekitar kita. Lomba lari misal, ya lomba apa saja, saudara. Ya, penting prioritas, ya. Harus ada prioritas kehidupan. Ada prioritas yang harus ditetapkan sehingga kehidupan kita ini kehidupan yang benar. Ya, sehingga menuju kepada tujuan yang akan kita kejar, maka prioritas itu akan membuat kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat dalam diri kita. Seperti apa yang disampaikan di pasal 12 ini, saudara. Di dalam kalimat, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada diri. Ya. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Di dalam ayat-ayat ini, saudara, ada dua hal yang dapat merintangi kehidupan kita. Kehidupan yang diumpamakan seperti orang yang sedang berada dalam suatu perlombaan lari. Ya. Kedua hal itu, ya, pertama, saudara, beban. Dan yang kedua adalah dosa. Berarti, saudara, penulis surat Ibrani membedakan antara beban dan dosa. Dengan kata lain, beban bukanlah dosa. Memang dosa akan merintangi kita untuk mencapai garis akhir secara gemilang. Cukup banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang memulai kehidupan imannya dengan baik. Ya, namun sayang, berakhir hidupnya secara tragis karena mereka membiarkan dosa menjerat kehidupan mereka. Ada banyak contoh. Simpson misalnya, ya, tokoh yang kehidupannya begitu sangat luar biasa, penuh dengan mujizat, saudara. Namun karena dia mengabaikannya, maka akibatnya apa, saudara? Dia akhirnya memiliki kehidupan atau akhir kehidupan yang sangat ironis. Ya, sangat-sangat tragis, tidak gemilang, saudara. Kembali kepada Ibrani pasal 12 ayat 1 ini, saudara. Apakah yang dimaksud dengan beban di situ, saudara? Apabila di ayat ini disebut bahwa beban dibedakan dengan dosa, maka dapat disimpulkan bahwa beban adalah segala hal yang walaupun bukan merupakan dosa, tetapi dapat merintangi kita untuk hidup secara efektif. Sebagai contoh, ya, hobi misal. Tentu tidak semua hobi merupakan hal yang berdosa. Memang ada hobi atau kesukaan tertentu yang merupakan suatu dosa. Misalnya hobi mencuri misal. Jelas hal ini merupakan suatu dosa. Tetapi ada juga hobi lain seperti bermain catur. Hal ini tentu saja bukan dosa. Hanya saja pada batas tertentu ia akan mengakibatkan kehidupan kita tidak efektif. Bahkan dapat menumpulkan kerohanian kita. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya kasih, kalau orang sudah kecanduan main catur, saudara, seringkali akhirnya lupa waktu. Begitu dia pulang, akhirnya berantem dengan istri, akhirnya kacau kehidupannya. Nah, saudara, hal yang pertama yang penting dalam hidup kita, untuk hidup kita berkualitas, saudara, hidup yang kita bisa akhiri secara baik, saudara, secara gemilang, yaitu yang pertama, prioritas kehidupan kita itu apa? Dan yang kedua, saudara, hidup dengan akhir yang gemilang, ya, tidaklah terlepas dari ketekunan kita. Ya, tidak terlepas dari ketekunan kita. Saya ulang, saudara, hidup dengan akhir yang gemilang, tidak terlepas dari ketekunan kita. Ya. Yang saya maksud di sini, ketekunan di dalam memenuhi rencana atau rancangan Tuhan bagi kehidupan kita, ya. Kita perlu, saudara, ya.
Apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita tekun?

Ya. Bapak ibu saudara saudari yang saya kasihi, semua orang siapapun yang bersangkutan pasti bersifat tekun. Yang membedakan hanyalah dalam hal apa dia bertekun. Ada orang yang bekerja dengan tekun, tetapi ada juga orang yang bermalas-malasan dengan tekun. Apabila orang yang pertama dengan tekun mengisi waktunya dengan hal-hal yang berharga dan bermanfaat, maka yang dilakukan oleh orang yang kedua adalah melamun dengan tekun, tidur dengan tekun, mengobrolkan hal-hal yang tidak bermutu dan berguna, tidak berguna dengan tekun, ngegosip dengan tekun, dan tidak melakukan apa-apa dengan tekun. Sama-sama tekun, tetapi buah yang dihasilkan oleh ketekunan itu adalah sangat berbeda. Saudara, ketekunan di dalam memenuhi rancangan Tuhan, ya, ini ditulis di dalam pasal 12 ayat 1 ini sebagai berikut dikatakan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Ya. Yang ada di depan kita. Itu sebabnya marilah kita berlari dengan tekun di dalam perlombaan yang ditetapkan di hadapan kita. Hal ini menunjukkan bahwa bagi masing-masing pengikut Kristus, Tuhan Yesus menetapkan perlombaan yang harus mereka tempuh. Perlombaan lari yang berbeda-beda, yaitu dengan panggilan Tuhan yang berbeda-beda untuk setiap orang. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, ketekunan ini harus ada di dalam kehidupan kita. Ya. Ketekunan ini harus ada di dalam kehidupan kita. Ya. Hal itu sebabnya apapun kesukaran yang kita hadapi dalam, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, pantang menyerah. Ya, prinsip ini membawa kita kepada pelajaran yang ketiga. Ya, selain ketekunan itu akan membawa kita pantang menyerah, saudara. Maka itu akan membawa hidup kita, kita akhiri dengan gemilang. Ini juga tidak terlepas dari hal yang ketiga, yaitu arah pandang kita apa, saudara. Ya, saya ulangi yang ketiga, hidup dengan akhir yang gemilang tidaklah terlepas dari arah pandang kita kemana. Kemana mata kita memandang, di sanalah hidup kita akan berakhir. Kalau arah pandang kita keliru, maka kita akan tiba di sasaran yang salah, saudara. Hal inilah yang saya mau katakan dalam kehidupan kita. Seringkali orang ketika tidak memiliki arah pandang yang benar, maka dia bisa mudah jatuh, saudara. Dia mudah membelok ke kiri atau ke kanan, ya, tanpa tahu kemana dia punya tujuan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya kasih, ketika saudara melakukan kebaikan dan sebagai akibatnya justru saudara disalah mengerti oleh orang lain, misalnya saudara dicerca dengan tidak pada tempatnya atau bahkan difitnah secara semena-mena, ingatlah selalu akan Kristus yang dengan tekun menanggung cercaan dan fitnah yang sangat hebat terhadap dirinya. Dia tiga ini diberi alasan, yaitu supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kalau di dalam hidup ini saudara mengacu kepada keadaan sekitar saudara, bila jadi saudara akan berputus asa. Bisa jadi, ya, berhenti berjuang, mogok di tengah jalan, dan tidak pernah mau mencapai garis akhir secara gemilang. Tetapi kalau saudara memandang kepada Yesus, ya, arah pandang saudara hanya kepada Yesus, perintis iman dan pribadi yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, maka saudara akan dikuatkannya. Ia akan menghibur saudara dan meneguhkan semangat juang dalam diri saudara. Pandanglah Yesus, ingatlah selalu akan Dia yang tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Amin, saudara. Ya, itu sebabnya mari, ketiga hal ini harus mewarnai kehidupan kita. Ya, karena kita harus memiliki prioritas kehidupan yang benar. Kita harus belajar hidup dengan tekun. Dan biarlah arah pandang kita hanya kepada Yesus saja. Tidak kepada dunia ini. Tidak kepada kesibukan kita sendiri-sendiri. Bapak, ibu, saudara yang saya kasihi. Apapun yang menjadi pergumulan saudara pada hari ini. Apapun yang menjadi rencana saudara pada sepanjang hari ini. Satu hal, terus andalkan Tuhan. Pantang menyerah, ya, pantang menyerah. Namun ketika engkau merasa mulai jatuh, bangkit lagi, dan mulai melakukan lagi perbuatan-perbuatan baik. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan dan meneguhkan kita. Dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini, ya Tuhan. Betapa besar kasih dan setia-Mu bagi kami.
Sebabnya kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami untuk tidak mudah menyerah. Kami harus memiliki sikap pantang menyerah. Sehingga dengan demikian kehidupan kami akan menjadi kehidupan yang efektif. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba serahkan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, memberkati mereka, menolong mereka di sepanjang hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah kita.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
0: Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita.

pagi hari. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau telah izinkan kami untuk bisa bangun kembali di pagi hari ini. Terima kasih untuk malam hari yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk istirahat yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang malam hari tadi, sehingga di pagi hari ini kami bisa kembali membuka mata dan juga untuk mengawali aktivitas kami di hari ini. Sertai kami, berkati kami ya Bapa, Tuhan Yesus. Semoga apa yang kami laksanakan di sepanjang hari ini bisa berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Lindungi kami, berkati kami, dan di dalam nama-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi pasal 4 ayat 6.

0: dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya.
1: Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius pasal 26 ayat 41.

0: Ternyata dengan dorongan kaki kirinya ke arah kanan dan bola bergetar tanpa halangan apapun, saudara-saudara, karena memang penjaga gawang Manuel Neuer sudah out position. Dengan demikian angka sekarang menjadi 3-2 untuk Paraguay. Sekarang penembak keempat dari Jerman adalah Nick Woltemade. Ya, Nick Woltemade, pemain yang juga masuk ke babak kedua ini, ambil ancang-ancang, sudah Jose Acap. Gagal Jerman, saudara-saudara. Gagal penembak. Pemain tim Paraguay untuk memenangkan pertandingan malam hari waktu setempat atau pagi hari waktu Indonesia Barat. Kita nantikan setelah penembak keempat Jerman yaitu Nick Woltemade gagal melakukan eksekusi tendangan penalti, mampu dibaca dengan baik oleh Orlando Gil. Dengan demikian kini kedudukan menjadi 3-2. 3-2, andai kata tembakan ini terakhir masuk, maka dengan demikian dapat dipastikan Paraguay akan memenangkan pertandingan. Nomor punggung 9 yang akan melakukan eksekusi dengan penalti nomor keempat, ambil ancang-ancang, kita nantikan Antonio Sanabria, ya, penjaga gawang Emmanuel, lepas tembakan. Sayang, saudara-saudara, sayang penembak keempat dari Paraguay nomor punggung 9 Antonio Sanabria juga gagal. Dengan demikian kedudukan sementara masih membuka peluang Jerman untuk bisa memenangkan pertandingan. Sekarang kedudukan 3-2 dan saatnya penembak kelima dari Jerman, ya, apakah yang dikatakan Bung Estu Lach Jerman dalam adu penalti ini punya pengalaman, apakah hari ini akan dibuktikan oleh pemain Jerman, kita nantikan. Yang jelas penembak berikutnya, penembak kelima dari Jerman nomor punggung 20, Nadim Amiri, ambil ancang-ancang, jaga gawang Orlando Gil sudah bersiap-siap, berdiri ambil ancang-ancang dari arah kanan, kita nantikan saja, lepas tembakan, masuk, satu tembakan keras yang lepas dari Nadim Amiri, mengecoh penjaga gawang Orlando Gil yang mengira Namiri menembak ke arah kiri, ternyata menyontek saja bola tadi ke kanan dan tentu saja bola masuk dengan bebas. Masuk kami tadi penembak keempat dan kini saatnya penembak yang kelima. Penembak kelima dari Paraguay. Nantikan kedudukan sementara 3-3. Andai kata penembak yang kelima dari Paraguay ini masuk, maka dia akan keluar sebagai pemenang. Namun jika tidak, tentu saja akan masih punya kesempatan. Kita nantikan ambil ancang-ancang nomor punggung 5 yaitu Fabian Babobena. Lepas tembakan. Tidak masuk, saudara-saudara, tidak masuk. Dengan demikian dari 5 kali penembak yang disiapkan, hasilnya adalah imbang, saudara-saudara. Dengan demikian ada penambahan penembak berikutnya, penendang berikutnya, saudara-saudara, bergar setelah kedudukan 3-3 dan pemain terakhir dari Paraguay yang melakukan tendangan tadi adalah pemain dengan nomor punggung 20, pemain nomor punggung 20 Brian
1: Balbuena
0: gagal dan tentu saja sekarang penembak ke-6. Kita nantikan nomor punggung 4 dari
1: Jerman.
0: Jonathan Tah, pemain belakang. Kita nantikan saja, ambil ancang-ancang. Jonathan Tah, penjaga gawang Slesia. Lepas tembakan. Melambung, saudara-saudara. Memang kami katakan untuk pemain-pemain belakang ini biasanya agak sulit, ya, Bung Estu, untuk bisa melakukan tendangan penalti karena memang kebiasaan tendangan melambung atau cepat dan keras. Dan kini dibuktikan oleh Jonathan Tah, tendangannya melambung di atas mister gawang Orlando Gil. Dengan demikian sekarang penembak ke-6 Paraguay. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ternyata kami lihat pemain yang berambut keriting nomor punggung 13 adalah Jose Canali juga pemain belakang dari Paraguay. Lepas tembakan pulang, masuk! Saudara-saudara bergar, dengan demikian Canali menentukan kemenangan Paraguay atas Jerman pada pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah adu tendangan penalti dengan kedudukan 4-3 dimenangkan oleh Paraguay, dan Paraguay mencatat sejarah baru mengalahkan Jerman sekaligus lolos ke babak 16 besar di arena putaran final Piala Dunia 2026.
2: Bung Estu,
0: silakan ya. Bung Rossi.
2: Ya Bung Estu, jika kita melihat sungguh luar biasa Bung.
3: Oh ya.
2: Paraguay memulangkan
3: Jerman.
2: Jerman yang ya. Merupakan salah satu kandidat juara pada Piala Dunia 2026.
3: Oh, maaf, saya ada salah data tadi.
2: Ya.
3: Sebenarnya mereka pernah mengalahkan Jepang di 2010 16 besar.
2: 16 besar ya, Bung ya.
3: Dengan penalti juga 4-3 waktu itu.
2: 4-3.
3: Jadi terulang. Jadi keberuntungan di Piala Dunia untuk penalti masih dimiliki oleh Paraguay. Dua kali menang. Sedangkan Jerman empat kali menang. Tetapi kali ini mentalitas Paraguay yang luar biasa sekali. Dan kita tahu penampilan dari Orlando Gil ya.
2: Yeah.
3: Menurut saya titik dari mentalitas mereka adalah gol pertama ketika ketika Gil menepis tendangan Kai Havertz. Salah satu yang
2: yeah.
3: yang menjadi mengangkat mental mereka, ditambah tendangan yang tadi naik dari melambung dari Jonathan Tah tentunya.
2: Iya. Yeah. Dan ini sungguh anti klimaks di Boston Stadium, di mana lebih banyak sebenarnya supporter dari timnas Jerman. Namun timnas Jerman harus mengepak koper terlebih dahulu di Piala Dunia 2026 kali ini, karena tadi tendangan dari Jonathan Tah yang melambung tinggi dan sebuah tendangan yang berhasil masuk atau menjebol gawang dari Jose Canale, dan akhirnya Jerman harus mengubur mimpi mereka untuk menjadi juara 5 kali di Piala Dunia kali ini. Dan pendengar, demikianlah pertandingan babak 32 besar antara timnas Jerman melawan timnas Paraguay yang berkesudahan dengan skor imbang 1-1 dan dilanjutkan dengan babak adu penalti yang dimenangi oleh timnas Paraguay dengan skor 4-3. Kami kembali ke rekan kami Rizky Rustarto.
4: Pendengar pemirsa, demikian tadi hasil pertandingan yang sungguh sangat menegangkan yang dimainkan oleh timnas Jerman dan timnas Paraguay yang akhirnya membawa hasil 4-3. Bung Esu masih bersama saya pada kesempatan ini, dan memang ini situasi yang mungkin tidak diprediksi banyak pihak ya Bung Esu ya, dengan kondisi ini ya.
3: Ya, tapi yang pasti tren dari Paraguay sendiri secara hasil kan...

Selamat pagi untuk Anda, pendengar. Baru saja kita ikuti siaran langsung Sepak Bola Dunia untuk edisi pagi ini. Dan jangan kemana-mana, di pukul 8 nanti akan kembali kita ikuti siaran Sepak Bola. Jadi bagi pecinta sepak bola, Anda bisa simak melalui siaran kami di Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan akan terus menemani Anda dengan berbagai informasi menarik. Terima kasih, saya Victor, masih bersama Anda pendengar. Kita menyimak dengan berbagai hiburan lagu di pagi ini. Sembari akan kita simak informasi perakhiran cuaca.

0: Ya, pendengar selamat pagi. Di pagi ini masih menemani Anda dengan berbagai informasi menarik. Kami ucapkan selamat mengawali segala aktivitas Anda di pagi ini. Untuk memastikan bagaimana dengan kondisi cuaca sepanjang hari ini, kembali kita simak informasi perakiran cuaca. Sudah terhubung bersama Bung Inlim di pagi ini. Selamat pagi, Bung Inlim.
1: Halo Bang, selamat pagi Bang.
0: Selamat pagi, apa kabar pagi ini?
1: Puji Tuhan, kondisi sehat Bang.
0: Baik, terima kasih. Informasi cuaca seperti apa?
1: Baik, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Tentunya untuk hari ini dan untuk esok hari, tanggal 30 Juni sampai 1 Juli 2026. Dan demikian juga nanti akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah perairan di sekitar Kepulauan Nias untuk esok hari. Perakiran cuaca Kepulauan Nias untuk hari ini, Selasa, tanggal 30 Juni 2026. Untuk pagi hari ini, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias. Untuk siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga hujan sedang untuk wilayah Kepulauan Nias. Demikian juga untuk malam hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias. Untuk dini hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Nah, suhu udara hari ini diperkirakan berkisar dari 23 hingga 32 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar dari 72 hingga 100%. Dan angin diperkirakan berkisar dari arah barat laut dengan kecepatan 10 hingga 25 km per jam. Demikian juga untuk esok hari, perakiran cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk tanggal 1 Juli 2026. Untuk pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias. Siang hingga sore esok hari, kondisi cuaca juga diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias. Dan malam esok hari juga diperkirakan potensi hujan ringan untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias. Untuk dini harinya, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara untuk esok hari diperkirakan berkisar dari 23 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar dari 75 hingga 100%. Dan angin diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 10 hingga 25 km per jam. Kurang lebih untuk hari ini dan esok hari, kondisi cuaca diperkirakan berpotensi hujan dengan sifat atau karakter hujan yang

0: Lawonias untuk esok hari, tanggal 1 Juli 2026. Untuk esok hari, itu di wilayah perairan timur Kepulau Nias atau wilayah perairan samudra di antara Pulau Sumatera dengan Pulau Nias. Kondisi cuaca di wilayah tersebut diperkirakan hujan ringan, maaf tambelangin diperkirakan berawan dengan angin diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 3 hingga 17 knot dan tinggi gelombang berada dalam kategori sedang yaitu berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Berikutnya, wilayah perairan barat Kepulauan Nias atau wilayah perairan Samudra Hindia yang berdekatan dengan Pulau Nias. Kondisi cuaca di wilayah tersebut esok hari diperkirakan berawan tebal dengan angin juga dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 3 hingga 28 knot dan tinggi gelombang di wilayah tersebut 5 meter atau berada dalam kategori sedang. Demikian, Bang.
1: Baik, terima kasih Bung Enlim atas laporannya pagi ini. Selamat pagi, selamat bertugas.
0: Baik, Bang. Terima kasih kembali, Bang. Selamat pagi, selamat bertugas, Bang.

Selamat pagi buat Anda, pendengar. Demikianlah kita mendengarkan lagu-lagu hiburan pagi. Sementara waktu sesudah nanti kita akan ikuti Warta Berita Sentral di pukul 7 akan kembali hadir untuk Anda. Tetap bersama kami, selanjutnya kita segera ikuti Warta Berita Sentral di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat mengikuti.